0: Iya kan aja, cuma ada Jepang nang datang kalau di situ tuh bisa. Nggih nang mandika entah kayak apakah.
1: Nggih. Berarti kada nang lola bujur lagi lah, nggih aja. Makasih banyak Bang Irfan lah.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Nah, itu deh.
1: Nggih. Ayo aja. Ya. Makasih banyak.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum.
3: Salam. Nah, artinya kan banyak sebenarnya kalau kita hendak mendata, menginventarisir potensi-potensi dengan syarat harus melibatkan masyarakat karena masyarakat yang tahu.
1: Bujur.
3: Ini ada potensi, ini ada potensi.
4: Ini, kan? Ini anulah apa? Anu penuralis ulun sangat anulah sangat surprise juga nih. Berarti masyarakat nih peduli juga. Dalam arti buahnya nih memahami kalau nanti desanya itu dikelola pasti mendatangkan penghasilan ya,
1: pergerakan ekonomi.
4: Nah, jadi ekonomi juga bisa maju, bisa ada nang berjualan kah, ya lo.
3: Nah, kesadaran bahwa ini menghasilkan tuh, nah itu yang harus ditumbuhkan.
4: Bujur, ya kan? Bujur. Nanti minta maaf Pak Irfan, insyaallah nih ulun sampaikan ke kepala dinas pariwisata provinsi. Pastinya yang tadi kalau banyak masalah nang banyu-banyu menggurak lah, berarti banyak benar tuh. Bahari aja ulun ingat benar lagi halus tuh nang lagi musim nang gatal-gatal apa. Kita nang kada gatal-gatal disuruh mandi juga, jeruk lu apa jeruk. Tapi
3: jujur, karena ada belerangnya mengandung anu itulah.
4: Jujur dan itu kalau emang dikelola bagus benar itu pasti orang penasaran. Nah, dibantu sama Gen Z juga nih nanti yang suka yang
3: memviralkan
1: konten-konten ya kalau Mbak.
4: Nggih, insyaallah kena ulun sampaikan lah Pak Irfan sama yang tadi di Tada Bumbu terus di Kota Baru di mana tadi. Insyaallah sumur manggurak tadi, banyu manggurak tadi insyaallah dimasukkan dalam salah satu tempat wisata.
3: Nggih.
4: Karena jujur nih Pak Nurholis, pemerintah kita juga bagus nih membuat desa-desa wisata.
3: Desa
4: wisata tuh sudah banyak di Provinsi Kalimantan Selatan. Siapa tahu karena desa Sidin bisa dijadikan juga kan. Nah, nanti pasti ada backupan bantuan lah dari pemerintah seperti itu.
3: Oke.
1: Baik, kalau begitu ya.
3: Sambil menunggu yang lain anak bergabung lagi kita break lagu
1: break dulu lah kan? Kita enggih nang masih nak bergabung kena atau nang mau usulakan lagi lah. Menurut ulun banyak usul-usulan aja ya kalau lah karena kada beratan kita kok menjalani. Nah, jadi silahkan bergabung kena di sini ya. Tetap bersama kami di Persatuan Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, masih lawan Pak Nurhalis ya, lawan Mbak Leni sama Kak Rio ya. Mungkin dilanjutkan dulu nih Pak, kita.
4: Iya, kita masih soal alam nih lah. Potensi dan tentang pariwisata Kalsel tadi. Betul. Sudah disampaikan oleh beberapa penelpon lah bahwa ada objek-objek pariwisata yang ada tahunya apakah ini sudah masuk di data kah oleh pemerintah atau kada. Tapi pasti yang belum didata jauh lebih banyak daripada yang sudah didata, kira-kira itu lah. Karena itu partisipasi masyarakat sangat penting benar. Nah, ini ulun ada juga mendengar lah bahwa kunjungan pariwisata kepada kita tuh sebenarnya kada terlalu lawas. Karena inya kada tahu harus kemana. Tiba-tiba pas sudah sampai hendak berpikir bulik inya. Karena kalau ke tempat-tempat lain tuh inya sudah tahu tuh. Iya. Wah ini kerja cukup seminggu, wah ini kerja cukup sini jarinya. Karena yang ditawarkan banyak benar. Tapi ketika yang ditawarkan itu sedikit, maka yang datang itu bahkan kepada kita ini hanya karena perjalanan dinas, bukan karena beristilah berpariwisata. Ini miris juga kita. Nah ini mendongkraknya itu kira-kira seperti apa? Rio Kaeva melihat itu tuh.
5: Ini bujur benar tuh Pai. Kalau yang ulun lihat kan kita tarik dari data BPS tuh pengunjung kita sebenarnya banyak dari luar negeri, bahkan itu ada 1.400.000 sekian perjalanan ke Kalimantan Selatan. Nah tapi untuk rata-rata menginap di tempat wisata, di hotel itu cuma 1.4 malam. Artinya dia cuma 1 malam atau maksimal 2 malam saja. Itu kan sangat rendah.
4: Nah, ini itu perjalanan dinas tuh.
5: Betul. 1 malam, 2 malam perjalanan
4: bukan
5: dinas
4: saja.
5: Bukan
4: karena berpariwisata.
5: Iya, bukan karena ingin menikmati wisata alam ataupun yang lainnya. Nah, ini kan jadi tantangan juga nih. Jadi tantangan untuk tour guide, untuk kita juga penyedia jasa ya kan. Entah itu dari wisata alam maupun resort ya kan, hotel yang ada di sekitar alam. Nah, bagaimana caranya supaya tamu yang sudah menginap itu ada aktivitas lagi, nggak cuma dia menginap menikmati pemandangan, tapi ada aktivitas tambahan yang membuat dia itu betah. Ingin betah, iya,
4: stay-nya bahkan jadi memperpanjang.
5: Betul, stay-nya jadi lama, tinggalnya jadi lama. Nah, itu jadi tantangan juga. Nanti mungkin bisa dilanjutkan sama Ibu.
4: Ibu Leni kayak apa melihatnya tuh agar supaya orang kada sekedar karena perjalanan dinas datang ke sini lalu model sambil sambil ke pasar terapung misalnya
3: harusnya,
4: sambil
3: ya itu malah kita rancak punya kode hurung perjalanan dinas malah extend lah.
4: Harusnya tuh bujur-bujur berwisata
6: betul,
4: tuh.
6: Iya. Betul. Jadi memang awalnya tuh biasanya dari perjalanan dinas itu. Nah, pada saat mereka melakukan perjalanan dinas itu kita harus gencar. Gencar tuh. Pian kami ini setempat aja di sini. Ayo aja, karena mau pian publik lagi lah. Harus ke sini, ada ini, ada ini, ada ini.
4: Padahal penasaran ya jadinya lah.
6: Jadi potensi wisata kita tuh kalau Bahari kan taunya cuman apalah nang kelihatan-kelihatan aja Bahari tuh kayak Loksado beberapa aja. Padahal banyak benar tuh. Contoh kalau turis asing itu mencari yang ekstrim, yang ibaratnya yang menantang-menantang. Nah, itu kami kerahkan biasanya kita tuh sebujurnya punya puncak di Kalimantan Selatan tuh. Ngarannya itu Castle Park. Nah, Castle Park itu di ini dengan apa kehutanan ya, Dinas Kehutanan, itu ada yang berusaha mengembangkan mengembangkan potensi wisata di sana tuh supaya kita bisa melihat negeri di atas awan jar. Kada cuma di daerah Jawa aja kita besi.
4: Ada juga kita ada. Di sini negeri di atas awan lah.
6: Kada perlu kita berpesawat lagi. Nah, kayak itu aja banyak yang kada tahu. Nah, itu kita harus gencar menawarkan nih padahi kita di sini nih kada usah pian ke Cibaduyut, ke Bandung kah mencari dingin. Nah, di sini di Castle Park dari bandara pian tinggal naik ke atas setengah jam nyampe sudah. Di situ ada glamping juga. Ada cabin, ada apa, ada villa. Nah, nang ketu-ketu tuh biasanya harus memang informasi seperti itu tuh yang agak kurang. Nah, jadi di sana itu pengembangan Ulun kan karena incas di sana ya. Jadi Ulun memang tantangannya berat. Salah satunya itu adalah bagaimana mempromosikan, membrandingkan nih Castle Park bisa seperti Jatim Park. Nah.
4: Sejak di bandara itu sudah ada lah petugas yang mempromosikan itu.
6: Nah, itu salah satunya yang Ulun lagi ibaratnya bernegosiasi lah ya. Kalau bisa kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, kita diberikan satu konter di bandara. Ya, jadi betul. Nah itu di bandara. Jadi informasi-informasi seperti itu kan mereka minim. Memang sekarang ini gencarnya Geopark Meratus saja. Nah, sedangkan Geopark Meratus itu kan panjang sepanjangan. Nah, kita promosi di daerah mana nih? Misalnya daerah kita di daerah masuk Kabupaten Banjar. Ya udah apa yang ada di sana? Kita kembangkan. Nah, itu Ulun sudah bernegosiasi juga insyaallah mudah-mudahan diberikan luang tempat dan ini nanti kita gencarnya nanti itu ikut membantu juga memajukan masyarakat di sana. Itu kan daerah Mandi Angin itu kan lumayan agak di dalam ya. Nah, SDM-nya juga
4: itu ada kebun durian segala macam di situ.
6: Wah, banyak banget itu maksudnya macam-macam di sana yang kita bisa gali. Yang contoh bisa ada gali. Kolam Belanda. Itu banyak yang kada tahu tuh.
4: Kolam Belanda, benteng.
6: Terus ada anunya apa? Apa Karyo Geopark apa itu yang buat penelitian-penelitian mahasiswa, batu-batuan itu bagus banget kan. Jadi nah dari sisi kita untuk membranding itu juga kita mau bekerja sama dengan kampus-kampus. Nah, jadi kalau mereka ada penelitian, kenapa tidak di tempat yang ada dekat dengan kita gitu.
4: Selama ini Bu Leni ada kada satu kayak semacam rute yang saling terhubung satu sama lain itu. Jadi ada objek wisata, ada objek kuliner, ada objek sejarah, ada macam-macam gitu. Kalau kita ke taruhlah ke Padang misalnya, bus itu sudah tahu inya berapa menit di sini, berapa menit di sini, berapa menit di sini. Bali tambah canggih lagi. Kalau kita hendak berapa titik itu sudah ada paketnya tuh. Nah, ada kada di mana kita yang kayak
6: Karyo itu? Karyo mau jelasin atau
5: ini aja pembuka aja Bu, boleh. Jadi kalau di kita itu sebenarnya kemarin sudah sempat berdialek dengan Dinas Pariwisata, ternyata mereka juga sudah menyiapkan paket-paket wisata. Nah, paket-paket wisata ini yang dari pemerintahan ingin menggayat kita supaya bisa membuat titik-titik wisata itu terkoneksi jadinya.
4: Makannya di mana, istirahatnya di mana,
5: nanti menginapnya di mana,
4: oleh-olehnya nukar di mana,
5: kegiatannya ada apa aja,
4: terhubung gitu.
5: Tinggi itu yang sedang diupayakan di tahun ini, mudah-mudahan dilancarkan jadi kita bisa ikut membawa banyak lagi wisatawan datang ke Kalimantan Selatan. Salah satunya mungkin dari Ibu bisa jelaskan.
6: Belum tambahkan lagi lah. Jadi memang kita beberapa kali mengikuti tabletop ngarannya. Ngarannya tuh tabletop. Jadi kita berkumpulan nih lawan pelaku-pelaku wisata. Kemarin kita sempat ke Malaysia tuh. Nah, bebuhan yang punya travel-travel wisata di sana tuh kumpul sama kita. Nah, di sana tuh kita bahas, kayak Pak, di Malaysia ada apa? Kita jadi kalau ada warga Malaysia mau ke tempat kita, kita arahkan sudah. Kita sudah buat paket, Pak. Ada yang 3 hari, 5 hari. Ada juga misalnya yang cuma sebentar, ada yang cuma mau 1 minggu. Kadang-kadang ada yang menanyakan juga kalau turnamen golf di sana bisa enggak? Masya Allah.
4: Turnamen golf lah.
6: Ingin. Oh. Nah, jadi jujur kami pun sudah membuat paket. Nah, misal contoh nih 3 hari. Ada nih yang minta kami ke rendang jauh-jauh, nampar perak aja. Nah, kami arahkan tuh dari mereka mendarat langsunglah nginep di puncak Castle Park tadi. Nah, besoknya kami arahkan ke Banjarmasin kota. Nah, itu melihat apa pasar terapung, bisa melihat Bekantan, terus ke tempat-tempat apa namanya susur sungai lah. Sungai. Habis itu bulikannya bisa mampir ke tempat oleh-oleh.
4: Ke Martapura.
6: Itu sudah ada, Pak.
4: Sudah ada
6: paketannya. Dan itu pun kami fleksibel. Fleksibel itu artinya misalnya buahnya kami ini cuma budget sini aja, nah ayo aja. Nah, itu salah satunya, Pak, bentuk promosi kita supaya mereka mau. Jadi jangan kita patok saya ini ya, kalau ditawar wah itu kada bisa. Karena kan masing-masing kelompok itu ada yang budgetnya minim,
4: punya kemampuan masing-masing. Anak murah meriah apa.
6: Betul.
4: Istilah anak muda sekarang pakai apa? Backpacker kah? Backpacker.
6: Ya, kadang-kadang mereka bilang kita. Nah, contoh 5 hari tadi. Nah, 5 hari itu kami arahkan ke Loksado dulu. Nah, karena lumayan Loksado ini lumayan.
4: Iya, harus bermalam di situ.
6: Bermalam juga. Nah, habis itu baru ke Castle Park, ke puncak. Jadi dari susuran sungai, ada puncak, ada ke kota, ada.
4: Nah, ini yang harus nih. Di Loksado itu kan malam hari seringkali orang kesulitan mencari makan. Padahal ada nasi goreng Loksado misalnya dikenalkan.
6: Nah, itu salah satunya, iya. Pak, betul. Nah, kemarin juga Dinas Pariwisata lah diskusi juga dengan kita mencari misalnya ada warga. Nah, itu tuh membantu juga tuh, membantu meningkatkan perekonomian di sana.
4: Kelompok sadar wisata tadilah.
6: Betul. Ya. Jadi tidak harus yang pengusaha-pengusaha kaya, maksudnya yang sudah jadi lah. Jadi kita supaya ada pemerataan ekonomi lah, itu salah satunya sangat terbantu mereka dan kayak guide-guide. Nah, guide-guide lokal tuh kan juga sama. Ya bubuhan sana yang tahu. Di sini hati-hati terjal, di sini hati-hati ada ininya. Mun kita orang anyar kada tahu. Nah, itu kita kerjasama.
4: Kalau anu pang boleh nih. Ini kan kita kan seperti Banyuwangi itu inya terdongkrak oleh banyaknya event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah. Bahkan setahun ini lebih dari 120 festival, event-event lah.
7: Kalender yang eventnya sudah ada lah.
4: Bayangkanlah kalau 120-130 event itu berarti setiap minggu ada event itu. Iya kan? Nah, mungkin kada kita juga di sini membuat kayak semacam festival-festival yang sambung puting lah gitu tuh.
6: Sangat memungkinkan, Pak. Kemarin ulun juga sempat sounding ke Kepala Dinas Pariwisata lah. Pak, kenapa kita gak bikin festival Kalimantan Selatan? Itu apa
4: festival
6: aja?
4: Festival layang-layang.
6: Itu isinya kada cuman sekedar hiburan aja. Tapi ada juga kita yang melestarikan budaya. Contoh, kita adakan festival panting hari ini, satu hari. Itu kan banyak tuh. Panting sekarang coba lihat pian, banyak nangkar tapi bisa. Padahal ulun tuh dari dulu zaman ulun jadi Balu Banjar tuh pernah mengusulkan, Pak, masukkan di ekskul. Ekskul sekolah. Kenapa di Jawa Barat bisa orang main angklung? Dimasukkan di ekskul.
4: Festival Madihin.
6: Nah, Madihin. Itu masukkan di ekskul. Madihin, terus panting, tarian sudah ada, Pang, Pak Ai. Ada. Nah, satu lagi yang air guci.
7: Air guci.
6: Air guci itu zaman ulun bahari waktu jadi Galuh Banjar tuh nenek-nenek nang menjahit. Padahal kita masih make lo kainnya. Kain yang kawinan tuh kalau pakai air guci. Nah, sayangnya ulun nakoni tuh nenek, pernah ulun ingat benar ulun takoni, "Nih, ini pian mun pian sudah koyuhan siapa yang menggawi lagi? Cucu pian kah lanjutkan?" Kadendak buannya kadendak. Nah,
4: festival itu juga boleh, ini bisa juga tuh yang Anyaman Purun.
6: Bisa. Iya, kan? Jadi tuh nanti ulun lah, ini mimpi ulun, anu angan-angan ibaratnya, bukan angan-angan. Kalau bisa terwujud tuh, Masya Allah.
7: Amin.
6: Kita libatkan seluruh kabupaten kota. tapi provinsi yang mengadakan. Jadi festivalnya tuh budaya ya tadi tuh ada tarian, ada iya, seni musik,
4: Banyuwangi itu
6: ada
4: luar
6: kerajinan.
4: Biasa.
6: Nah, satu sisi pojokan kita bikin kerajinan, nah sasirangan, kain apa purun, nang mengolah rotan-rotan. Itu kan kita rotan kita udah sampai ini juga sering diekspor impor.
4: Iya.
6: Lumayan maksudnya. Insya
4: sangat
6: Allah
4: memungkinkan,
6: sangat memungkinkan. Insya Allah nanti kita
4: festival-festival.
6: Insya Allah karena kita coba sonding ke Kepala Dinas Pariwisata, mudahan.
4: Tapi ini kan perlu modal kalau.
7: Karena aja modalnya lah.
4: Kalau di Kota Baru itulah itu, aduh potensi alamnya sangat ya, luar biasa lah. Tinggal lalu kemudian memolesnya, ya. Meyakinkan Pemda bahwa ini potensi yang ya, kau mendatangkan ekonomi dan yang lebih penting lagi itu adalah kesadaran masyarakat olok. Untuk mau menyambut orang datang.
6: Betul.
4: Nah, kalau orang datang kada disambut, cuek apa segala macam, orang koler juga.
6: Ya.
4: Kayak Petorio melihatnya tuh antusias kita tuh nama menyambutnya itu seperti
5: Inggi, Pak,
4: apa?
5: Kalau festival ini yang ulun memperhatikan yang paling dekat-dekat aja Pak, kemarin itu di akhir bulan Juni itu ada festival bambu rafting di Loksado sudah terlaksana. Terus nanti akan
4: itu
5: ada.
4: Itu banyak lah pengunjungnya lah.
5: Itu sayangnya belum karena masih banyak yang belum tahu Pak, itu aja.
4: Padahal sudah lawas banget tuh.
5: Inggi, padahal
4: sejak zaman Paman Birin periode pertama sudah
5: inggi
4: ada.
5: Jadi informasi itu yang belum tersebar luaskan dan belum banyak orang tuh ikut mendukung datang ke sana, ikut mengikuti gitu kan festivalnya. Terus juga ada Tour de Loksado yang naik sepeda.
4: Naik sepeda
5: ratusan kilometer. Wah, itu di bulan minggu depan kalau gak salah itu
4: Lombok
5: Pak.
4: Lombok kan ada tour seperti itu.
5: Inggi Pak.
4: Dan itu dunia itu yang menghadiri. Padang juga.
5: Inggi.
4: Padang yang kelok empa-empa itu.
6: Inggi.
4: Itu dunia itu kelasnya.
5: Inggi.
4: Itu.
5: Inggi. Itu kan jadi potensi ya Pak.
4: Iya.
5: Potensi untuk kita menyebarluaskan loh. Oh kalau kalau itu kan ada rute-rutenya bisa sekaligus kan. Nah, mempromosikan di daerah ini ada apa, daerah itu
4: Garnali
5: ada apa.
4: Garnali hadiahnya aja datangan orang.
6: Bujur. Bermodal pulang bujur jerpian Pak.
4: Iya. Bujur. Tapi kan Pak ada
6: sponsor.
5: Betul.
4: Kalau orang datang seluruh dunia.
5: Betul.
6: Insya Allah sponsor Pak.
7: Naik juga
4: ya,
7: sponsornya.
4: Yang paling masif
7: ya,
4: banner tuh. Tapi kejauhan Pak contohnya lah.
6: Apa itu Pak?
4: Nah itu masif banner pariwisatanya. Iya kan?
5: Betul.
4: Dan dibuka penerbangan-penerbangan dari negara-negara lain. Nah ini juga orang ngalih datang karena penerbangannya tuh salang dua kali wadah kita.
5: Terbatas.
7: Kita yang antar Kalimantan aja kadang harus ke Jawa dulu lah, ke Jakarta dulu, ke Kalsel.
4: Iya, dari Pontianak ke Jakarta dulu hanya ke sini. Nih jadi nih harus
6: banyak
4: cepatnya.
6: Banyak banget tantangannya nih lah.
4: Enggak, kereta api harus cepat berarti.
7: Iya betul.
4: Oke nih, terakhir nih. Boleh nih kira-kira harapan pian ke depan seperti apa nih, dan masukan-masukan kepada pihak-pihak lain apa yang, karena kita kan pariwisata ini karena kalau kita gawe sorangan harus ada keterlibatan banyak pihak. Itu apa masukan-masukan pian kepada pihak-pihak lainnya itu.
6: Nah ini mimpi ulun sebenarnya banyak benar sejak dahulu kala. Tapi ulun harapannya itu bahwa Kalimantan Selatan itu potensinya tuh sangat banyak dan sangat kuat, juga sangat bagus. Dalam arti kita di mata nasional pun sekarang sudah mulai Pak, sudah mulai
4: dilirik
6: mengiang
4: orang.
6: Sudah mulai dilirik orang Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nah harapan ulun sih kedepannya dengan adanya terutama dari pemerintahan, pemerintahan provinsi juga pemerintahan kabupaten bersinergi sama-sama untuk menyampaikan ke pihak swasta mungkin ya kan, ke pihak swasta untuk mendukung juga program-program yang sudah dibuat oleh kedinasan pariwisata gitu dan kebudayaan itu pasti bersama-sama. Harapan ulun seperti itu. Jadi kita tidak mungkin melakukan sendiri dan kita juga harus merasa berterima kasih dengan pelaku-pelaku usaha yang dengan sukarela melakukan promosi secara mandiri. Dan itu mereka sangat, ulun sempat merasa wah keren banget ya, mereka tuh tanpa biaya mau ke Malaysia tabletop untuk promosikan daerah kita. Nah alangkah cantik dan baiknya apabila hal-hal seperti apa tersebut itu didukung penuh oleh pemerintah provinsi, juga dirangkul dengan pihak-pihak swasta karena memang itu sangat membutuhkan biaya yang besar, tidak sedikit. Itu saja, dan saya juga berharap dan berdoa semoga pariwisata di Kalimantan Selatan bisa sampai ke dunia.
4: Amin.
7: Ini
4: kalau sudah sampai ke dunia, kita didatangi orang, kita harus siap juga.
6: Betul. Ada
4: berbagai jenis manusia datang.
7: Kacut-kacut kena bahasa juga lah.
6: Betul.
4: Bahasa, kemampuan bahasa. Betul.
6: Nah,
4: kemampuan.
6: Kedingat tadi lu menambahkan satu. Jadi kita kekurangannya bahasa Inggris banyak nang kada paham.
4: Gaib-gaib itu.
6: Mudah-mudahan nih pemerintah bisa memfasilitasi.
4: Orang datang ke warung misalnya.
6: Nah, betakun.
7: Bingung
6: lah menjawabnya. Lalu mau anu, tapi sekarang tidak semua punya HP kan, bisa Google Translate. Mereka kan banyak yang pedalaman-pedalaman. Nah, mungkin itu bisa pelan-pelan lah, karena tidak gampang kan.
4: Dilajari lah.
6: Pemandu-pemandu
4: Gen-Gen. Kalau Rio melihatnya kayak apa nih? Apa harapan ke depan bagi Genji nih?
5: Genji, kalau ulun kan melihatnya tantangan dulu nih Pak, tantangan kita semuanya di Kalimantan Selatan ini kan sebenarnya kita sudah dapat pengakuan UNESCO. Nah, itu kan jadi peluang kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ikut memaksimalkan yang sudah menjadi capaian kita terdahulu, yaitu diakui UNESCO. Setelah itu bagaimana caranya kita bisa ikut mendukung dengan berwisatanya di Kalimantan Selatan dulu. Warga Kalimantan Selatan jangan keluar dulu, jangan ke Jawa, jangan ke Malaysia. Ke kita dulu aja.
4: Habisakan dulu.
5: Kalau tahu dulu semuanya. Tahu dari sungainya, susur sungai, dari wisata puncaknya,
4: potensi laut inggi,
5: kulinernya. Pokoknya cobain di kita dulu.
4: Ini hendak keluar tarun.
5: Nah, itu.
4: Mentang-mentang banyak duit.
7: Udah habis putarakan di sini aja dulu duitnya lah.
5: Jadi ajakannya di situ dulu, Pak. Untuk kita semua ikut dukung bersama-sama lah. Ya. Kan semakin kita terkenal juga makin banyak wisatawan yang
4: dan
5: datang.
4: Dan bersamaan itu mempromosikan.
5: Betul, mempromosikan. Ya. Akhirnya banyak wisatawan datang dan ujung-ujungnya juga kita semua yang diuntungkan.
4: Ekonomi bergerak. Satu lagi nih, di tempat-tempat lain pariwisata tuh dikembangkan melalui lagu. Diciptakan lagu,
6: iya
4: kan? Macam-macam lah itu produk-produk itu. Tapi salah satunya lagu, film dibuat.
6: Bujur.
4: Jadi kada konvensional lagi orang.
6: Bujur. Contohnya kan film yang Hanya Raja ini,
4: Kuyang.
6: Nah,
4: akhirnya orang mencari kuyang di mana-mana.
6: Bujur. Jadi para
7: Kebanjar mencari kuyang.
6: Turis jar mencari kuyang. Nah, ya apa kita mencari kuyang? Nah, berkaitan tadi yang disampaikan Karyo. Itu kaitannya lagi, kalau bisa ada arahan dari Pemprov untuk ke karyawan staff-staffnya tuh
4: grand design-nya.
6: Mengusulkan misalnya jalan-jalan tidak usah keluar dulu, Kalimantan Selatan dulu.
7: Itu kan ininya ya.
6: Anggap aja kayak pemaksaan sedikit.
4: Orang
6: kita ini sukanya dipaksa loh. Amun kada dipaksa kada bisa jalan. Nah, dari hal itu, dari kecil sedikit akhirnya keluarga minimal orang kita ini tahu jua daerah kita.
4: Ya.
6: Kita seorang kada tahu menyupani. Nah, itu aja sih tambahannya.
4: Oke, terima kasih Bu Leni, Rio sudah berbagi. Karena kita datang lagi lah. Diskusi lagi kita. Karena mana yang harus diskusikan?
7: Ramenya diskusinya langsung di alam nih, Pak.
6: Boleh.
4: Soal kulinernya. Iya kan, soal
6: undang ke kastel Pak kita RI.
7: Bagus ini.
6: Jadi kita melihat itu yang
5: Pegunungan Ratus.
7: Itu kan banyak awan-awannya kalau
6: ini. Ulun undang ke sana kita.
7: Bagus ini.
4: Seluruh pendengar berarti diundang nih.
6: Silakan.
7: Bujur bagus, jadi banyak datangan.
6: Ulun undang, ulun kasih diskon kan.
4: Terima kasih
7: Jawa Panur Halil.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, ini Pali dengan Nur Halis kita cukupkan dulu. Sampai bertemu nanti di episode berikutnya. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Telah kita ikuti bersama Pali dengan Nur Halis di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa minggu depan dengan tema aktual yang lain.

0: Banjarmasin siang ini. Pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita segera bergabung menuju Pro 3 Jakarta dalam Dinamika Olahraga Siang
1: 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di kedai penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di dalam kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Jadi kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
4: Jadi
3: saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kareswar Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan kepada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Menpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Senyum bukan hanya ekspresi, tapi juga ibadah yang ringan dilakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menghangatkan hati, mencairkan suasana, dan menyebarkan energi positif kepada orang di sekitar kita. Bahkan, senyum dapat menjadi obat bagi kesedihan dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jangan ragu untuk tersenyum, sebab dengan satu senyuman, Anda telah berbagi kebahagiaan, meringankan beban, dan menunjukkan kasih sayang. Senyumlah, karena itu adalah sedekah yang tak pernah mengurangi hartamu, tetapi justru memperkaya hidupmu dan orang lain.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
11: kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

0: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
1: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
0: Widih, gawat dong.
2: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di FM 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Gimana kabarnya siang hari ini? Pada lagi ngapain aja? Pada makan siang atau lagi jam-jamnya istirahat atau habis dari ba'da zuhur tadi gitu ya, langsung mau tidur aja juga ya. Apapun itu kegiatan agendanya hari ini, mudah-mudahan dilancarkan dan juga diberkahi semuanya ya. Walaupun di luar lagi panas menyala atau nih soalnya rumah Mada lagi mati listrik. Kalau lagi ada yang ke giliran mati listrik gitu ya, harap bersabar. Mudah-mudahan kita doakan segera membaik lah ya dari nyala bergilir ini. Bukan mati bergilir lagi, tapi ada yang bilang tuh nyala bergilir ya. Tapi ya sabar-sabar. Mudah-mudahan sabarnya Buhan Pian tuh jadi pahala ya. Amin. Nah hari ini pendengar, di hari Kamis 2 Juli 2026 ini juga diperingati ya sebagai momen-momen penting ya, baik di Indonesia ataupun juga di dunia. Dan melansir dari rri.co.id, salah satunya itu adalah Hari Kelautan Nasional yang mengingatkan pentingnya nih bagi kita semua untuk menjaga kekayaan laut Indonesia. Terus di hari tanggal 2 Juli ini juga ada Hari Jurnalis Olahraga Sedunia, ada lagi Hari UFO Sedunia. Asik gak tuh ya? Nah nanti di Hari Kelautan Nasional pendengar, kita akan lihat sih bagaimana sebenarnya kisah-kisah menarik di cerita siang hari ini untuk menjaga kelestarian laut Indonesia, yang juga menegaskan bahwa identitas Indonesia pendengar ini sebagai negara maritim. Kita tahu wilayah kita, khususnya wilayah laut Indonesia, itu sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai ada sepanjang 95.181 kilometer. Jadi makanya ya, kondisi laut yang ini jadi penopang ekonomi kita juga ya, lingkungan kita juga, dan tentunya kehidupan bermasyarakat. Nanti kita akan lihat dan juga kita akan dengarkan Mada mau bagi kisah apa aja. Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
1: Bro, ingat gak? Dulu tuh ya, kita pengen banget nonton konser itu bareng kan? Sekarang, malah tiap hari kamu lembur mulu.
2: Iya nih bro, tapi gimana ya bro ya? Kerjaan gak ada habisnya nih bro.
1: Badan itu bukan mesin, pikiran juga butuh napas bro.
2: Iya juga sih ya. Terakhir aku kasih reward ke diri sendiri, kayaknya pas gajian pertama deh.
1: Tuh kan, hidup tuh bukan cuma soal ngejar target bro, tapi juga soal menikmati prosesnya. Nonton konser kah, liburan kah, atau sekedar tidur yang cukup, itu juga bentuk kasih sayang kepada diri sendiri bro.

Aku Pasti Kembali mendengar ya. Itu salah satu lagunya di cover sama Kartika Uang ya. Ada bahasa-bahasa Mandarinnya ya yang bisa menemani Anda juga siang hari ini, mengalun lembut di telinga kita dan juga menemani Anda yang sambil istirahat siang. Kali ini juga kita bawa dulu Anda untuk membayangkan gitu ya, kalau misalnya Indonesia ini kehilangan lautnya itu seperti apa. Apakah kita masih punya ribuan pulau tapi belum tentu gitu ya tetap menjadi satu bangsa yang utuh. Dan laut ini bukan sekedar hamparan air pendengar, tapi jadi jalan penghubung gitu ya, sumber kehidupan juga, dan bahkan bisa dikatakan benteng kedaulatan negeri kita. Nah, di Hari Kelautan Nasional ini, di hari 2 Juli 2026, kita mau menyelami kisah-kisah menarik dari Laut Indonesia yang selama ini mungkin juga luput dari perhatian kita pendengar ya. Yang mana ini kalau kita tahu ya, sebelum tahun 1957 pendengar, setiap pulau Indonesia itu hanya memiliki wilayah laut sejauh 3 mil ya. Artinya, di antara pulau-pulau Indonesia terdapat laut internasional yang bisa dikatakan ya dilalui oleh kapal-kapal asing karena sudah bukan Indonesia lagi gitu ya. Dan adanya deklarasi Juanda. Nah, siapa yang masih ingat deklarasi Juanda pendengar? Yang mana Indonesia ini menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Makanya hari ini itu ya, kalau kita bilang Indonesia luas banget, memang luas banget karena seluruh laut yang di antara pulau-pulau itu juga termasuk dalam Indonesia. Perjuangan panjang ini akhirnya memang diakui ya, melalui hukum laut internasional, dan ini salah satu pencapaian diplomasi terbesar Indonesia pendengar ya. Jadi diingat tentang deklarasi Juanda ya. Nah, terus di pulau-pulau terluar kita itu juga banyak nelayan ya. Kita tahu kalau nelayan ya kerjanya melaut pendengar ya. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk mencari ikan, tapi sekaligus juga ya jadi mata, jadi telinga negara juga, karena adanya mereka di laut-laut terluar gitu ya, nelayan-nelayan itu menunjukkan bahwa wilayah Indonesia itu masih dihuni loh dan juga masih dijaga. Makanya mereka juga bebas gitu ya, itu masih laut Indonesia, orang Indonesia bebas untuk mencari rezeki di sana. Dan seringkali mereka inilah orang-orang yang pertama bisa dikatakan begitu pendengar ya, yang melihat kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Nah, kira-kira gimana lagi cerita lainnya di Hari Kelautan ini? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 97,6 MHz.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 02

Bunga terakhir pendengar darinya Afgan, lagu rilisan tahun 2015 pendengar ya. Nah kali ini pendengar ditemani dengan suara Afgan juga sebagai peneman kita untuk di Banjarmasin siang kali hari ini. Nah sebenarnya kalau di Hari Kelautan Indonesia yang kaya banget gitu ya, bahkan mungkin Mada yakin banget bahwasannya ada orang yang lebih milih misalnya kayak ke pantai ketimbang ke gunung. Karena saking banyak ke pantai juga di Indonesia. Dan bahkan ibaratnya kalau kita bicara di Kalimantan Selatan, di tanah laut gitu ya, atau juga sampai ke daerah pesisir di Kota Baru juga cantik-cantik banget ya, laut dan juga pantai-pantainya. Nah Indonesia ini berada di kawasan Coral Triangle pendengar, yang mana wilayah dengan keanekaragaman hayati laut yang bisa dikatakan itu terkaya di dunia. Salah satu hal yang wajib disyukuri sebagai warga Indonesia, karena gak semua negara loh ya diberkahi dengan hal tersebut. Dan sekitar 76% spesies karang dunia itu hidup di kawasan ini pendengar. Makanya tak heran ya ketika penyelam dari berbagai negara itu rela jauh-jauh datang ke Raja Empat misalnya di Indonesia, ada di Wakatobi juga, Bunaken ya di Sulawesi, hingga juga Derawan, hanya untuk menikmati keindahan bawah laut Indonesia. Nah ini salah satu hal yang berkaitan juga sama topik kita di jam 11 tadi pendengar, potensi wisata-wisata alam yang sebenarnya mungkin banyak di luar sana yang belum ada sebutkan di sini gitu ya, yang harusnya kita tuh jadi warga di sana tuh membantu lah untuk bisa juga di speak up gitu, ada nih di sini, bantu diviralkan juga, karena saat ini kan harus viral supaya banyak juga. Jadi kalau tapi kuncinya viral apa? Kuncinya viral ya lebih baik lagi gitu ya, lebih dirawat lagi, dan juga pastinya di sana itu mendukung untuk datang juga para wisatawan ya. Terus pendengar, ada kisah yang sederhana juga terkait dengan Hari Kelautan hari ini, tapi juga menyentuh, yang mana sebuah botol plastik yang dibuang ke sungai di kota itu juga hanyut ya hingga ke laut lepasan. Nah, dan plastik ini kemudian dimakan ikan ya. Ikan tersebut ditangkap nelayan dan akhirnya kembalilah ke manusia berupa makanan. Kita kan makan ikan ya. Nah, ini salah satu siklus yang harusnya sih jangan sampai diteruskan lagi ya, karena menjaga laut sebenarnya ini sama aja kayak menjaga kesehatan diri kita sendiri pendengar. Ketika kita buang sampah nih, walaupun kita misalnya udah ngejaga, tapi karena orang-orang ada yang masih tidak aware dengan hal tersebut, kita lah bantu untuk menyadarkannya. Salah satunya mungkin dengan saling mengingatkan ya, berupa pesan-pesan yang mungkin humanis tapi dekat juga. Jangan langsung kayak hey jangan ya, itu bahaya juga ya, malah jadi gelut nanti ya. Dan persoalan sampah ini harus sama-sama jadi perhatian kita bersama di Hari Kelautan Indonesia hari ini, bahwa laut itu harus dijaga, jangan sampai ya kita mencemari dan akhirnya laut itu hanya jadi kisah gitu ya di masa anak cucu kita nanti. Mudah-mudahan selalu terjaga dari sedikit banyaknya perilaku minimalis yang kita lakukan ya. Sederhana mungkin, jaga dan sayangilah laut itu.

0: dan resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan

0: gizi gratis.
1: Sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111

Masih bersama di Kantor Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih pendengar, Anda masih di Banjarmasin siang hari ini ya, yang mana cuaca juga semakin menyala abangku ya. Panas banget di luar ya, tapi gak apa-apa, kita temenin aja Anda semuanya sampai nanti di jelang jam 2 ya, sebelum ada lintas Banua siang juga. Ngasih dengan cerita-cerita di siang hari ini, yang mana kalau kita lihat laut pendengar, ini masih laut banget, pokoknya hari ini kita bahasnya laut aja dulu ya, selama 1 jam. Laut ini sebagai dapurnya bangsa pendengar, lebih dari sekedar tempat wisata, laut juga sumber pangan jutaan masyarakat. Makanya ya, saat ini kan juga lagi gencar-gencarnya juga terkait dengan gemar makan ikan ya, karena bagus banget loh kalau kita misalnya bisa makan ikan setiap hari, manfaatnya luar biasa, apalagi untuk pertumbuhan anak biasanya ya, untuk perkembangan otak juga. Nelayan berangkat sebelum matahari terbit agar ikan segar ini bisa sampai ke pasar di pagi hari ya, dan dibalik setiap hidangan ikan di meja makan tentu ada perjuangan panjang yang dimulai sejak dini hari di tengah ombak. Makanya pesan Made sih untuk kita semua, kalau makan ikan tuh jangan sampai dibuang-buang ya, mubazir dan segala macam, perjuangannya panjang banget loh ya. Dan untuk pendengar Pro 1 Banjarmasin gitu ya, kisah laut ini kita bisa juga kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita, yang mana banyak banget hasil laut yang masuk ke pasar-pasar di Banjarmasin ya, ataupun juga di daerah Anda, itu berasal dari perairan laut Jawa dan juga Selat Makassar. Nelayan di Kota Baru, Tanah Bumbu, hingga pesisir Batu Licin juga setiap hari jadi bagian penting nih dari rantai pangan masyarakat di Kalimantan Selatan. Jadi menunjukkan ya bahwasannya kita hari ini sebagai hari kelautan se-Indonesia nasional gitu ya, bahwa laut ini bukan hanya milik masyarakat pesisir, tapi juga menopang kehidupan masyarakat yang tinggal jauh dari pantai.

Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
5: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410.

Iya, pendengar, untuk kita renungkan darinya Ebit Gade dan juga Adera hari ini di 2 Juli sama-sama kita renungkan ya. Dan juga kita semua untuk sama-sama gitu menjaga kebersihan laut, melindungi biota laut dan juga mengurangi pencemaran. Upaya tersebut penting demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Sekali lagi, selamat Hari Kelautan Nasional di tanggal 2 Juli, tepat di hari ini pendengar ya. Dan juga pendengar jangan kemana-mana, kita juga akan segera hadirkan untuk Anda Lintas Banua siang jelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang, edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada. Usai adanya fenomena pergeseran konsumen BBM non-subsidi ke biosolar subsidi, pihak Pertamina kini menegaskan agar pembelian tetap harus sesuai ketentuan kendaraan. Hal ini guna mencegah kembali terjadinya penumpukan antrean truk di SPBU. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
1: Fenomena antrean truk di sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin sempat menjadi sorotan masyarakat. Pertamina menyebut kondisi ini terjadi akibat adanya migrasi sebagian pengguna BBM non-subsidi ke jalur solar subsidi. Di Kalimantan Selatan, harga solar subsidi saat ini bertahan di angka Rp6.800 per liter. Sementara untuk BBM non-subsidi jenis Dexlite, harganya mencapai Rp20.550 per liter. Dan Pertamina Dex menyentuh angka Rp22.100 per liter. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Tri Wibowo, menyebut selisih harga yang cukup signifikan ini memicu banyak pemilik kendaraan beralih ke jalur subsidi.
2: Peningkatan itu dapat terjadi karena adanya peralihan pengguna yang sebelumnya menggunakan non-subsidi menjadi ke subsidi, kemudian juga adanya kemungkinan dari pengguna yang tidak berhak ikut mencoba untuk melakukan pembelian di SPBU. Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran di SPBU.
1: Menyikapi fenomena tersebut, Bondan mengingatkan agar para pengguna melakukan pembelian bahan bakar sesuai ketentuan dan menyesuaikan dengan jenis kendaraan yang digunakan.
2: Kendaraan yang diatur di dalam Perpres 191/2014 itu sudah ditentukan. Khusus untuk kendaraan pertambangan, mineral, dan batu bara itu tidak diperbolehkan untuk melakukan pengisian BBM subsidi, dan juga perkebunan sawit khusus kendaraan CPO itu juga tidak boleh menggunakan BBM subsidi. Dan juga ada lagi larangan untuk kendaraan di atas roda 6 untuk semua perkebunan, semua tipe perkebunan dan juga pertambangan itu dilarang menggunakan BBM subsidi.
1: Untuk mengantisipasi adanya lonjakan pembelian, sejumlah SPBU kini mulai memberlakukan jam operasional khusus untuk solar subsidi. Jalur pengisian baru dibuka pada malam hari agar tidak mengganggu arus lalu lintas, terutama pada jam padat aktivitas. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, pemerintah Kota Banjarmasin menyalurkan santunan kematian dari Kementerian Sosial 2026 kepada dua orang ahli waris korban jiwa terdampak musibah kebakaran, yakni Rp15 juta atas peristiwa kebakaran di Teluk Tiram September 2025 dan Rp45 juta atas peristiwa di Jalan AS Nasution November 2025 lalu. Informasi selengkapnya, Juma Muhammad.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial menyalurkan santunan kematian Kementerian Sosial 2026 kepada dua orang ahli waris korban jiwa terdampak musibah kebakaran di Kota Banjarmasin. Santunan kematian yang berasal dari Kementerian Sosial itu diserahkan kepada dua ahli waris masing-masing keluarga. Pertama diterima oleh Arisma Patarani dengan satu anggota keluarga meninggal dunia dan berhak menerima santunan senilai Rp15 juta atas peristiwa kebakaran yang terjadi pada 21 September 2025 di Jalan Sepakat, Teluk Tiram, Gang Berdikari. Kemudian Nur Hadi Saputra selaku ahli waris meninggalnya tiga anggota keluarga dalam peristiwa kebakaran tanggal 7 November 2025 lalu di Jalan Ais Nasution, Gang Silaturahmi, Gadang, senilai Rp45 juta. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Pramsyah, menjelaskan bantuan ini adalah hasil dari koordinasi yang cepat dan tanggap antara Dinas Sosial di tingkat kota, provinsi, hingga Kementerian Sosial. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Banjarmasin berperan dalam mengidentifikasi, verifikasi hingga pengajuan usulan terhadap calon penerima bantuan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Dinas Provinsi memberikan rekomendasi atas usulan tersebut yang diteruskan kepada Kementerian Sosial sebagai dasar penetapan penerima bantuan.
4: Yang pertama itu kepada Saudara Harisma Patarani selaku ahli waris, menerima bantuan uang santunan kematian sebesar Rp15 juta untuk satu orang anggota keluarga yang meninggal dunia. Kejadian kebakaran tanggal 21 September 2025 di Teluk Tiram, Gang Perdikari 21. Kemudian penerima kedua adalah Nur Hari Saputra selaku ahli waris penerima bantuan uang santunan kematian sebesar 45 juta untuk 3 orang anggota keluarga yang meninggal dunia dalam satu kejadian kebakaran tanggal 7 November 2025 di Jalan AS Nasution Gang Silaturahmi Gadang, Kelurahan Gadang.
3: Secara simbolis bantuan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Banjarmasin Ikram Muftesar mewakili Wali Kota Banjarmasin. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan bela sungkawa mendalam teruntuk keluarga yang ditinggalkan. Ia menegaskan bahwa santunan ini merupakan wujud nyata perhatian dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Tak lupa Pemko terus mengimbau warga Kota Banjarmasin agar tetap siaga dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi musibah kebakaran, mengingat kawasan permukiman yang padat sangat rentan terhadap bahaya tersebut. Juma Muhammad melaporkan.

0: Masih bersama di Lintas Banua siang pendengar dan juga pemirsa, tongkat estafet kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarbaru resmi berganti. Muhammad Syahrial atau yang lebih dikenal dengan sapaan Haji Iyal kini sah mengemban amanah sebagai Ketua DPRD Banjarbaru sisa masa jabatan 2024 hingga 2029. Selengkapnya laporan Diki Munadi.
1: DPRD Kota Banjarbaru resmi memiliki nahkoda baru. Muhammad Syahrial yang akrab disapa Haji Iyal resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Banjarbaru sisa masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna DPRD Banjarbaru Rabu 1 Juli. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Agus Sapuan Amijaya serta disaksikan anggota DPRD, unsur Porkopimda, tokoh masyarakat, dan jajaran pemerintah Kota Banjarbaru. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan DPP Partai Golkar terkait pergantian antar waktu atau PAW pimpinan DPRD Kota Banjarbaru. Melalui mekanisme tersebut, Haji Iyal resmi menggantikan Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra sebagai Ketua DPRD Banjarbaru. Setelah dilantik, Syahrial mengatakan jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat Banjarbaru. Ia menegaskan salah satu prioritas kepemimpinannya adalah memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah Kota Banjarbaru. Menurutnya, kolaborasi legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif dan berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan bersama.
2: Semoga amanah yang ulun jalankan, yang diberikan amanah kepada ulun, ulun bisa menjalankan dengan hati nurani ulun dan untuk kepentingan masyarakat Kota Banjarbaru.
1: Selain memperkuat hubungan kelembagaan, Syahrial juga berkomitmen menjaga marwah DPRD sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat. Ia memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan akan berpihak pada kepentingan publik serta mendukung terwujudnya pembangunan Kota Banjarbaru.
2: Ulun beserta eksekutif, legislatif, kedepannya tentang program-program ini, gimana kita menyinkronkan permasalahan-permasalahan yang ada nanti.
1: Dengan kepemimpinan baru ini, DPRD Banjarbaru komitmen semakin optimal menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran sekaligus memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan Banjarbaru yang elok, maju, adil, dan sejahtera atau emas.
0: PPIH Debarkasi Banjarmasin menjadikan evaluasi penyelenggaraan Haji 2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat persiapan pelaksanaan ibadah Haji 2027, khususnya pada aspek kesehatan calon jemaah. Selengkapnya disampaikan Rizky Munadi, Rizky Wahyudi.
3: Pasca pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin tahun 1447 Hijriah resmi berakhir dengan tibanya kelompok terbang 19 di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Kloter terakhir tersebut membawa jemaah dan petugas haji yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci setelah menempuh perjalanan dari Fresh Muhammad bin Abdul Aziz International Airport Madinah di Arab Saudi. Berakhirnya proses pemulangan sekaligus menandai tuntasnya seluruh penyelenggaraan operasional haji Debarkasi Banjarmasin tahun ini. Meski demikian, panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin langsung menjadikan hasil penyelenggaraan tahun 1447 Hijriah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji 1448 Hijriah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, mengatakan evaluasi utama yang menjadi perhatian adalah aspek kesehatan calon jemaah haji sejak proses pemeriksaan di daerah. Menurutnya, PPIH berharap jemaah yang melakukan pelunasan biaya haji dan diberangkatkan pada musim haji 1448 Hijriah benar-benar berada dalam kondisi sehat, memenuhi syarat istitah, serta mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci.
4: Evaluasi dan harapan kita untuk haji tahun 2027, itu kita berharap bahwa jemaah yang melunasi, yang akan berangkat itu adalah jamaah yang benar-benar dalam keadaan sehat walafiat, dinyatakan istitoah, dinyatakan sehat baik di daerah sampai ke Debarkasi dan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. dalam artian proses pemeriksaan kesehatan, proses untuk menyatakan istat jamaah itu istita'ah itu harus benar-benar ketat, benar-benar teliti, sehingga tidak ada lagi jamaah yang begitu sampai di debarkasi itu dipulangkan karena terkait dengan kondisi kesehatan ataupun istita'ahnya tidak memenuhi syarat.
3: Ia menambahkan, pemeriksaan kesehatan di daerah harus dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan agar hasil penilaian kesehatan calon jemaah benar-benar akurat. Dengan demikian, jemaah yang dinyatakan memenuhi syarat istitah, melunasi biaya perjalanan ibadah haji, hingga diberangkatkan ke Tanah Suci merupakan jemaah yang sehat secara fisik dan memiliki kemampuan untuk menjalankan ibadah haji secara optimal. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Perkuat mekanisme penegakan kode etik Dewan, Badan Kehormatan BK DPRD Provinsi Kalimantan Selatan lakukan studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta. Berikut laporan Fitriana Rahma.
5: Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat mekanisme penegakan kode etik untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal. Upaya tersebut dilakukan agar penanganan dugaan pelanggaran etik berlangsung profesional, akuntabel, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Ketua BK DPRD Kalsel Muhammad Rosyahan Nur Bahri mengatakan, langkah itu dilakukan melalui kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta. Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pembaruan regulasi, tata tertib, dan mekanisme persidangan Badan Kehormatan. Menurutnya, setiap keputusan BK harus memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas. Rosyahan menegaskan, BK memiliki tugas menjaga marwah dan kehormatan DPRD melalui penegakan kode etik yang adil dan objektif. Ia menambahkan setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa dengan mendengarkan keterangan dari seluruh pihak yang terkait. Ia menilai proses yang transparan akan memberikan kepastian hukum dalam setiap penanganan perkara etik.
6: Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam aturan tata tertib yang kami harus gali lagi supaya pada saat, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi kalau terjadi hal-hal terhadap anggota dewan, kami sudah ada persiapan terhadap kegiatan tersebut. Nah, itu hasil kunjungan kita. Nanti kita akan belajar lagi tentang cara bersidang, kemudian penyelesaian. Nah, selama bisa diselesaikan internal, bisa kita selesaikan internal. Tapi kalau memang menjadi alasan pemberatan, nanti bisa diberikan sanksi berat, ringan, dan mungkin juga sampai pemecatan.
5: Dalam pertemuan tersebut, tenaga ahli BK DPRD DKI Jakarta Amir Hamizah memaparkan sejumlah inovasi untuk memperkuat integrasi kelembagaan. BK DPRD DKI Jakarta juga menjelaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran etik harus diawali dengan aduan tertulis yang dilengkapi identitas pelapor dan bukti awal. Prosedur tersebut menjadi salah satu praktik baik yang dapat dipelajari BK DPRD Kalsel guna memperkuat menegakkan kode etik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Olahraga. Beralih ke dunia olahraga, pendengar, para atlet kickboxing Kota Banjarmasin mendukung penuh rencana pemerintah kota dalam membangunkan fasilitas latihan olahraga. Hal ini mengingat saat ini para atlet melaksanakan latihan dengan tempat dan peralatan seadanya. Berikut laporan Robi Angga.
7: Mendukung, apalagi kami kickboxing belum ada tempat latihan pastilah.
8: Rencana pemerintah kota Banjarmasin untuk pembangunan fasilitas tempat latihan cabang olahraga kickboxing sebagai bentuk dukungan pembinaan disambut baik oleh para atlet. Rencana itu disampaikan saat wali kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin membuka kejuaraan kickboxing sekaligus melihat potensi para atlet kickboxing dari kota Banjarmasin. Salah seorang atlet, Muhammad Raihan, mengatakan dengan adanya rencana pemerintah untuk membangunkan tempat latihan ini dinilai sangat bagus, mengingat saat ini cabang olahraga kickboxing masih minim terkait tempat dan fasilitas latihannya. Menurutnya, bentuk dukungan pemerintah ini sangat bermanfaat bagi para atlet, khususnya pada saat mereka menjalani sesi latihan.
7: Pastinya sangat mendukung, apalagi kami kickboxing belum ada tempat latihan pastilah. Jadi dengan dibilang wali kota tadi sangat membantu bagi lomba kickboxing selanjutnya. Targetnya semoga saya bisa mengikuti lomba-lomba selanjutnya, apalagi di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, dan semoga kickboxing Banjarmasin ini bisa berkembang lebih luas.
8: Senada hal tersebut, Izaz Fauziah juga merasa senang dengan rencana pembangunan fasilitas latihan bagi cabang olahraga kickboxing.
9: Iya, sangat bagus pastinya, dan mempermudahkan kami sebagai atlet juga biar kami lebih semangat latihannya dengan adanya fasilitas gitu. iya kurang ada gitu, malahan sangat diharapkan sekali.
8: Para atlet berharap rencana pembangunan fasilitas latihan ini dapat segera terrealisasi. Selain sebagai salah satu sarana untuk mewadahi latihan para atlet, keberadaan tempat latihan yang bagus akan berdampak terhadap prestasi khususnya bagi atlet-atlet muda. Robi Angga melaporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Selanjutnya pendengar Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas.

0: akan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, halo, hai, hai, hai, halo, selamat siang semuanya ya di Banjarmasin siang ini sama Mada di Blaria Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Request lagu-lagu Indonesia ya, lagu-lagu pop boleh banget sampai nanti di jam 4 sore. Tapi sama Mada cuma sampai setengah jam aja, jadi pastikan untuk tidak terlewat kesempatan berharga ini. Karena sampai di jam 3 aja sebelum nanti di Banjarmasin sore ada rekan Mada selanjutnya ya. Nanti Mada spill namanya, bukan saat ini tapi nanti ya. Lagu-lagu yang bisa direquest Anda diantaranya, ini ada Melly Goeslaw, Setia Pada Seribu Kekasih. Waduh, kok seribu kekasih sih? Satu aja susah ya, apalagi seribu. Terus juga ada Dash Uchiha dengan judulnya Merindukanmu, atau Nabila Maharani, Bila Nanti judulnya, atau mau BCL, Sunny, asik Sunny. Ada juga Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, atau Kangen Band, Binti Ayahnya. Itu lagu-lagu yang bisa ada di request siang hari ini. Kita di 0511-325-1562 dan juga nomor WhatsApp 0811-5111-1410, atau di nomor hotline Halo RRI juga boleh 0811-40.976. Kita ke 562 dulu. Halo, assalamualaikum. Ah, siannya pagat sidin lah. Assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat siang Blar Indonesia.
1: Halo, Blar Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Rati dari Warukin, Tanjung.
0: Mbak Rati di Warukin, di Tanjung ya, apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak Mani.
0: Alhamdulillah, iya. Mbak Rati, cuaca di sana gimana? Udah hujan atau kembali panas hari ini?
1: Masih panas.
0: Oh, masih panas ya. Tadi sempat mendung katanya ya, pagi tadi ya.
1: Aku lagunya...
0: Lagunya apa?
1: BCL.
0: BCL Sunny ya. Salam-salam buat siapa, Mbak?
1: Salamnya buat Mbak Mada. Apa kabarnya Mbak Mada?
0: Mada sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. So, siapa lagi? Semuanya ya?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, okay, siap. Makasih banyak ya, Mbak Rati ya.
1: Mbak Mada,
0: salam sehat saja. Amin.
1: Sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Dokter Mbak Mada, makasih ya, selamat siang
0: jelang
1: sore.
0: Siang. Halo, terima kasih. Ya, oke. Okay. Di WhatsApp katanya udah ada yang nungguin. Ada Bu Yani. Allah Akbar, lo salam dengar suara sidin. Assalamualaikum Bu Yani. Halo. Waduh, jaringan apa ini Bu Yani? Assalamualaikum Bu Yani, jangan tinggalkan Mada. Ini kayaknya jaringan ya. Halo, selamat siang Bu Yani. Oke deh kalau gitu ya, ini kan dulu yang di belakang yang masih mau ngantri. Hayu ngantri ya. Susah banget nih di WhatsApp nggak bisa diterima. Kita ke 562 dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Siang Bu.
0: Siang Pak, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik Bu.
0: Udah makan siang Pak?
2: Ini mau mengerjakan.
0: Oke, okay, baik. Ini bapaknya kira-kira requestnya lagunya mau apa ya, Pak ya?
2: Jangan gitu.
0: Jangan gitu ya. Kita mah sesuai aja. Kita bisa jadi apa aja nih.
2: Boleh kan ada Bang Basuki?
0: Enggak, masih dengerin di sini nih, masih di depan Mada ada Bang Basuki.
2: Iya, Kak.
0: Iya, lagi nunggu apa Bang Basuki? Lagi nunggu jemputan. Iya.
2: Ya, dan selamat sih sampai ke tujuan.
0: Amin. Atau pian mau menjemput Bang Basuki di sini?
2: Aku ada kerjaan
0: lah. Oh, lagi ada kerjaan gitu ya.
2: Cuma istirahat aja jadi mendengar.
0: Oke deh kalau gitu, lagunya mau apa Bang Ojan?
2: Aku dari itu belum makan.
0: Aku belum makan sih.
2: Ya, kita sama-sama nanti.
0: Iya boleh. Melly Goeslaw, Setia Pada Seribu Kekasih, Bila Nanti dari Nabila Maharani, Merindukanmu Das Uchiha.
2: Itu juga.
0: Yang mana?
2: Yang merindukan.
0: Merindukanmu. Asik, rindu sama siapa ya?
2: Rindu sama Manda.
0: Makanya ke Pro 1 biar enggak rindu-rindu lagi ya.
2: Insyaallah,
0: amin.
2: Bilangnya kada bertamu di sini kan di surga itu.
0: Ya Allah, amin. Satukan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
2: Kada ngalih lagi ya Allah.
0: Ai bujur, amin. Ini salam-salam dulu segan siapa pian?
2: Tidak buat. Buat si Bang Herman tuh nah.
0: Iya,
2: Bang Herman lah.
0: Ada Bang Herman, betul.
2: Buat Bang Andy, kalau yang gadis yang bungas gitu.
0: Nggak
2: tahu.
0: Enggak loh ya, aku cuma menertawakan aja, lucu soalnya.
2: Kira-kira sih tersinggung ya.
0: Enggak, asin gara penyinggungan.
2: Buat Pak Vicen lah, buat Anu Tuna Bu Yanti. Buatnya menjemput semuanya gimana?
0: Semuanya aja kayak ya. Makasih banyak ya Bang Ojan ya, sehat selalu ya.
2: Udah, habisnya mau makan gimana?
0: Yo, siap, selamat makan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp sudah ada yang bisa gabung enggak? Ada. Halo Bu Yani, please banget bisa. Assalamualaikum. Halo Bu Yani. Waduh. Gimana nih jaringan kayaknya ya. Oke deh kalau gitu kita langsung puterin aja ya dua lagu tadi. Bisa kah? Kalau bisa ayo gaskan. Bisa gak ya? Gak bisa. Yaudah deh kalau gitu, kalau susah di WhatsApp nih pada ngantri banget. Ngantrinya kebangetan, kita bacain dulu yang ada di TikTok ya. Rudy Ceper, salam kenal ya kak dari Bontang, Kalimantan Timur. Salam buat keluarga di Pelaihari. Oh iya, terima kasih keluarganya di Pelaihari. Mudah-mudahan lagi dengerin Pro 1 juga Bang Rudy Ceper ya. Salam dari Banjarmasin. Mbak Fatimah, requestnya lagu Memes dengan judul Pesawatku ya. Oke, ada di playlist, udah pada masukin ya. Ada Bang Adit juga ya. Bang Adit, please banget Bang Adit kesini, ditunggu sama pendengar nih ada di Pro 1. Assalamualaikum, Milujeng sonten Mbak Megawati, kumaha damang. Alhamdulillah saya pisan ya. Oke, okay. Ini mudah-mudahan juga pada sehat semuanya yang di TikTok ya. Kita mau angkat satu lagi deh yang di WhatsApp. Assalamualaikum Bang Herman.
3: Salam ada.
0: Alhamdulillah, kabar gimana? Baik, sehat siang hari ini.
3: Masih gagah.
0: Masih bisa makan siang ini ya.
3: Makan 3 piring habis.
0: Alhamdulillah mah 3 piring jar late anu Bang Basuki. Banyak banget sih makan piring lah. Makan piring lon ada isinya kalau.
3: Masih ada aja tuh Bang Basuki.
0: Masih ada nih di sini lagi nunggu jemputan.
3: Sel-sel aja Bang Basuki ya.
0: Amin. Lagunya mau apa, Abang Herman?
3: Tadi tuh ada
0: Ada
3: BCR tadi tuh.
0: Ada Sunny.
3: Nah, itu aja Made.
0: Ya oke, habis langsung ada puterin ya. Salam-salam Pak Herman buat siapa?
3: Tadi Abang Ojan tadi ya, sama secara ya lah.
0: Iya, amin.
3: Lawan Kakak Hendy juga.
0: Lawan Kakak Hendy juga. Ini merawat Kakak Hendy, Kakak Hendy-nya kan masuk-masuk nah. Masuk aja kita lawan di DP selanjutnya lah, sini di sore aja lah masuklah.
3: Ini paling lagi hauran sedikit Made ya.
0: Iya, hauran. Semangat Bang Hendy.
3: Lawan siapa lagi? Lawan Mbak Maimunah ya, Mbak Mawari semuanya.
0: Iya, siap. Semuanya aja ya.
3: Enggak ya, buah asam pulang lah.
0: Buah asam, buah nangka kulanda. Aulun sudah tahu piantun pap, pantun pianta. Apa lagi?
3: buah rambutan, buah manggis.
0: Balik akan.
3: Buah manggis, buah rambutan.
0: Bungas.
3: Mada yang manis menjadi rebutan.
0: Udah satu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direbutakan siapa yang merebutakan lah? Ya Allah ya Rabbi Rasulullah. Yaudah deh kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, habis ini yang mau gabung sama Mada ditungguin lagi suara bebuhan pian ya. Ada BCL, Sani dan juga merindukanmu dari Dash Uchiha.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Terima kasih pendengar dan masih di Belantika Musik Karya Indonesia, Blaria Indonesia. Yuk gabung lagi sama Mada. Kita mau tahu siapa di 562 nih. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Apa kabar Mada? Lawas kalian dengan suara Mada, Nang?
0: Iya, Mbak Amah juga apa kabar?
1: Tadi menelpon tapi kata kawan.
0: Mbak Amah, Mbak Amah sehat aja loh.
1: Apa setia seribu kekasih itu aja Mbak itu. Ya, apa
0: iya.
1: Lagunya yuk.
0: Lagunya nih ada pesawatku.
1: Seribu kekasih itu manoy lah.
0: Mana pian kayak apa mas handak pian muka handak nah.
1: Aku udah mendengar anu. Apa aku mengguring karena kan malah jaga nonton itu bola.
0: Seru banget nonton bola.
1: Jagoanku kang menang jadi aku yuk.
0: Siapa Inggris?
1: Apa Mada?
0: Inggris ininya nonton.
1: Jagoanku kan Inggris.
0: Aduh, amin.
1: Ada, maka adalah yang pemain bola itu siapa kan namanya mirip banget sama Michael Owen, jok ada nusikung tuh.
0: Siapa?
1: Kada tahu ngarannya, ngarannya dari Bahiring kan, kada lihat namanya di belakang.
0: Oh, tapi pemain Inggris?
1: Michael Owen, jok maka Michael Owen tuh idola aku mulai Bahiring.
0: Aduh, tapi ada juga pemain Inggris yang, pemain Inggris yang muas banar ada Jude Bellingham. Wah!
1: Siapa ngarannya lah, aku kan ingat yang Bahiring, Bang.
0: Aduh, itu
1: gantung banget. Ngomongannya Michael Owen muda nih, itu lagi Bahiring, pas waktu zaman aku tuh masih muda gitu. Michael Owen, ini tuh khas udah.
0: Iya.
1: Jadi sudah
0: orangnya. Oke. Mbak Amah seru banget kita ngomongin bola. Ya nanti telepon deh bola kapan-kapan tuh di jam sore 5:30 tuh.
1: Ya udah dulu lah.
0: Iya, lagunya mau apa?
1: Tadi seribu kekasih tadi.
0: Oh ya Allah. Oke. Meli Guslo ya.
1: Mada doa yang terbaik.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Amah, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.
2: Allahumma sholli wa sallim alaihi.
0: Allahu akbar, nang dari jauh akhirnya datang. Bang Indi apa kabar?
2: Ya. Alhamdulillah, benar baru hujan.
0: Waduh, kok hujan?
2: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah benar. Soalnya di sini panas banget Bang Hendy ya.
2: Iya, aja panas wajar masih ya aja.
0: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini yang pastinya Piani diluncari sudah dari jam 10 haur terus Piani lah.
2: Oh, iya dari 10 Muharram sampai sekarang mencari lawas
0: lah. Ala lawas dari 10 Muharram euy, sadang euy. Ini nah, lagunya Bang mau apa?
2: Ada yang band-band enggak?
0: Band-band ya. Kangen band mau enggak? Noah mau enggak?
2: Noah apa?
0: Noah judulnya Ini Cinta.
2: Oh ya kak.
0: Mau ya Ini Cinta ya buat Bang Hendy nih Ini Cintanya.
2: Sama siapa?
0: Ya Allah ya Rabbi Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sama siapa kan nggak berjibar matu?
0: Iya dengan cintamu lah masa saya menentukan nih cintamu siapa lah?
2: Gitu ya.
0: Iya. Ya udah ya. Salam buat siapa nih Bang Hendy?
2: Salamnya belum.
0: Ya ayo buruan ini waktunya terbatas ini.
2: Iya. Waktu memisahkan kita ya nanti.
0: Iya, waktu memisahkan kita soalnya.
2: Ya, buat Adeng Herman.
0: Iya. Gitu
2: buat Adeng Mawar.
0: Okay.
2: Buat Adeng masuk kah?
0: Adeng siapa? Putri.
2: Ojan
0: belum. Ojan sudah kata dia. Ojan.
2: Oh, belum masuk.
0: Ojan sudah. Mau tuh dahulu Ojan pada pian.
2: Jan, mandanya kadengan lagi Jannya sudah.
0: Ingat aing mah pian ulun tutup juga. Nah, wassalamualaikum warung ulun tutup sudah warung ulun bisa simpon.
2: Ada yang Putri ya lah.
0: Nggih, siapa lagi?
2: Aku masuk sup.
0: Ini waktunya hendak habis pian. Ini kena habis nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kawat ulun putarakan lagu Bebuhan Pian. Karena masuk lagi habis ini di Banjarmasin sore ada Bang Adit yang siap menemani Bebuhan Pian seberataan. Mada minta halal minta ridho hari ini berelaan. Dunia akhirat minta maaf bila ada banyak salah perbuatan perkataan hari ini. Kita ketemu lagi nanti di waktu terbaik besok hari besoknya lagi ya. Mada izin pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dua lagu terakhir menemani kita ada Memes Pesawatku dan juga Meli Guslow Setiap Ada Seribu Kekasih. Mada pamit, sampai jumpa.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Cek Fakta Persatu RRI Banjarmasin, pendengar KMB dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Yakub Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mengakui jasa Jokowi palsu dan menyatakan dirinya menyesal telah ditipu oleh kliennya. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan jasa Jokowi palsu adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Yakub Hasibuan yang menyatakan jasa mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu maupun mengaku telah ditipu oleh kliennya. Foto Yakub Hasibuan dalam unggahan tersebut berasal dari pemberitaan Metro TV yang berjudul Tuduhan Jasa Palsu. Ini 5 tokoh yang dilaporkan Jokowi ke polisi. Dalam pemberitaan tersebut, mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama tim kuasa hukumnya melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu. Demikian Cek Fakta Persatu RRI Banjarmasin.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Blar Indonesia. Setelah tadi ada Bang Made yang menemani Anda, Yomil Milat. Kali ini bersama Aditya di Banjarmasin sore, apalagi nih bro. Oke, dan silakan 3251562 ataupun di 0811511410 yang masih ingin request lagunya. Masih ada sekitar 45 menit lagi perjumpaan kita pendengar ya. Dan lagu-lagu yang masih bisa dipilih itu ada Teman Tapi Menikah, ceritaku banget. Dengarkan dia ya. Serius. Ternyata ada Teman Tapi Menikah gitu ya. Jadi awalnya hanya berteman gitu ya. Akhirnya enggak tahu gimana ceritanya kok bisa nikah gitu loh. Untung bukan musuhku adalah istriku gitu kan. Ada tuh lagi rame-ramenya lagi viral di TikTok yang dia menikah dengan crush-nya dan ya seru aja gitu loh. Kok zaman sekolah, zaman kuliah dia lagi sering berantem, sering ejek-ejekan. Tapi menikah ternyata gitu ya. Hah? Iya, Teman Tapi Menikah juga kerja ke ejek-ejekan ternyata dia suamiku atau dia istriku ya. Habis itu pas dia udah menikah itu yang bikin sering itu satu, istri itu kayak setan ketawa. Hahaha. Akhirnya aku bisa membuatmu sengsara seumur hidup katanya. Kamu kan benci sama aku, aku buat kau sengsara katanya. Seluruh gajimu akan kukeruk katanya. Kamu tidak bisa melawan karena itu ada hukum secara agama dan sah. Dan kau tidak bisa menyakitiku karena kalau kau menyakiti istri itu adalah kekerasan dalam rumah tangga, aku dilindungi hukum katanya. Aduh, mantap ya. Oke, kita terima. Sampai mana tadi? Baru satu lagu yang kita bahas ya. Bahas kedua, lagu keduanya adalah Nabila Makarim. Makarim. Maharani ya. Bila nanti kau sudah enggak ada di sini, aku akan merindukanmu. Wahai Mada. Bondan Prakoso featuring Fatu Black, tak sempurna, memang semuanya tak ada yang sempurna gitu ya. Karena setiap ada perpisahan ada pertemuan. Iya. Yeah. Oke, okay. Ada siapa lagi yang kita terima lagi ya? Terima telepon dulu deh ya. Halo Blari Indonesia.
2: Assalamualaikum, Chen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi itu, Chen? Di sini Aditya.
2: Oh iya, maaf.
1: Iya, Aditya di sini.
2: Assalamualaikum Bang Aditya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, dapat salam tadi dari Bang Ojan gitu ya.
2: Bang Ojan yang kurus-kurus itu.
1: Iya, Ojan kurus, bukan Ojan lamak.
2: Ngomong lamaknya Sugi lah.
1: Yang Sugi. jangan di Brian Upang diperjelas gitu nah.
2: Kira salah paham bulan.
1: Kayak Putri salah paham ya Allah.
2: Nah, si siapa Mutia aja. Mungkin HP sekalinya.
1: Aduh.
2: Banjar baru hujan di sana.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Cakepin bu hujan nama nakas bu panau.
2: Apa urusannya panau?
1: Jar orang amunnya kita mandi hujan panas nakas bu panau jar.
2: Wah, itu apa jar orang tuh tahayul. Bahari jangan makan ikan ya, makan cacingan. Apa hubungannya makan ikan dan cacingan?
1: Okay. Makan daging nyiur karena akan baiknya bekermi.
2: Justru karminya tuh cacing lain dari kelapanya.
1: Oh. Ya Allah.
2: Baru kayaknya cacen tuh mbak.
1: Nah. Aduh. Hey. Oh iya betul, nama di WA tuh Cecer Aditya gitu ya.
2: Oh iya. Ya.
1: Lagunya apa Om?
2: Empat Orang Aja.
1: Empat Orang Aja, oke siap.
2: Belanda lawan Jerman menangis banyak. Siapa?
1: Apa?
2: Anu yang empat bertaruh tuh nah Jerman dan Belanda kalah. Juragan tau ke anu tuh nah apa aja nih bandar banyak rugi.
1: Anak tertawa aja lagi banyak banget sini tertawa dengan kesedihan dibawa dengan tertawa.
2: biar aja hapus itu sekali. bangkrut di situ biar aja bandar-bandar.
1: Aduh, ya, mantap lalu.
2: Waduh, kalau kena si bungkus makanan anak ini nyamannya lo.
1: Eh, Bang Hendy dua kali masuk jar durasi bandar laju jar.
2: Oh iya kalian coba.
1: Ini Hendy masuk nih. Tadi Hendy sudah masuk ya? Oh udah masuk, udah hajar.
2: Itu Pak Eko.
1: Anu, Bang Hendy, gak jadi izinkan aja. Makasih Bang Hendy.
2: Ya, buat Aditya ya lo.
1: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada yang melapor. Hendy dua kali masuk. Halo Belari Indonesia.
3: Halo juga Belari Indonesia.
1: Masya Allah.
3: Hujan nggak di mana deh, hujan di Banjarbaru kan?
1: Banjarbaru, Jarguruai.
3: Di Banjar mah kayak Banjar.
1: Panas banar, menggentang.
3: Sama lah, juga panas menggentang.
1: Lagunya
3: apa sih?
1: Lagunya nih ada Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, Kangen Band, Binti Abahnya, Bondan Prakoso, Tak Sempurna.
3: Walah, lagu apa tuh gini? Lagu... Kangen Band tuh lah, apa tadi, apa judulnya tadi?
1: Binti Abahnya. Judulnya Binti Ayahnya.
3: Ampun lah, ibaratnya tuh apa jenong bin abahnya
1: kayaknya. Iya Binti Abahnya.
3: Ayo Bang kita dengarkan lagu ya Bang ya Allah.
1: Siap, kayak pas malam MTQ Rami Banar jangan Marabahan.
3: Rami Banar di Marabahan sana kan.
1: Nah, soalnya wadah kami Paman Goreng wani buka ke sana kada buka di seminggu.
3: Oh mama mama. Anu lah ma meliput situ lah.
1: Ah, meliput ya sih dan lumayan sehari itu bisa ada 15 kilo aja sih Din menggoreng.
3: Iya, bubuhan mana-mana datangan apa?
1: Iya, bujur banar Bang. Hidin anu jar nasi goreng di para pasar jar.
3: Oh, situ
1: kan. Jadi bu patak di sana, lain yang di pinggir sungai jar.
3: Makanya aman banar Bang nasi, kira-kira nasi orang Banjar kira-kira.
1: Nah, kira-kira menyeluruh nasi goreng itu sama aja Bang.
3: Hanya Bang. Cuma nang menunya itu ya kalau.
1: Nah, itu dia.
3: Nah, Bang. Salam-salamnya Landis lah.
1: Siap Bang Wardi.
3: Nah, gasannya nang hanyar masuk itu Pak tadi.
1: Handi.
3: Abang Handi, iya lah, salam dari Bang Mawar di Merabahan lah. Gasannya Yanti juga di Pelanam juga. Gasan Abah Albi juga lah. Abang Ali mana? Abang Ali yang lalu kan mana?
1: Abang Ali biasanya siang masuk Bang Ali biasanya.
3: Ditunggu, mengajaran itu kah?
1: Acara
3: yang jam 2 itu
1: kah? Pendiran orang Banua itu nah.
3: Oh, yang mau langsung pada kami masuk itu.
1: Nah, biar nyaranya mau masuk ya.
3: Saya enak lantaman ya, karena langsung dengan hambar nih. Tahu malam mana? Malam Minggu lagi nak tempat Banjar nak lagi tak?
1: Akan tempat Banjar tutup panuda tutup warung tempatnya habis.
3: Warung lah. Lagi nak acil aau lagi.
1: Acil aau. Nggak, wah ini ngalih mencari santan makanya tutup warungnya.
3: Es dawet kena aja kalau ngalih warung aja.
1: Iya.
3: Iya. So, gasannya Bang Papi Coy aja nah. Gasannya Bang Haji Anton kita yang mambuun aja nah. Gasan seberatannya kalau.
1: Sip.
3: Nah, serahkan kita RRI yang mendengarkan melalui radio atau melalui lips ini ya kalau.
1: Bujur benar.
3: Salam pada sokan keluargaan dari Bang Mawardi.
1: Oke.
3: Di Marabahan. Ujar orang tuh kalau bahasa nasional salam persaudaraan ya kalau.
1: Mantap.
3: Ayo serahkan.
1: Sip, sama-sama.
3: Kasih dulu. Assalamualaikum Bang Aditya.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Mawardi. Oke, lagunya apa Mas Yar? Dari Bang Jihan ya. Lagunya pilihannya ini ada Dengarkan Dia Teman Tapi Menikah, Nabila Maharani Bila Nanti, Bondan Prakoso Tak Sempurna, Ratu Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, Arsi Widianto featuring Tiara Andini Cintanya Aku, Sal Pribadi Mesra-mesranya. Mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. The Rain, Terjebak Bersama, ada Dere, Kota, Pamungkas, Kenangan Manis, Nabila Taqiyah, Ku Ingin Pisah, ada Prisa, Muka Dua, Gea Indrawari, Terima Kasih Sudah Bertahan, Moka, I Remember, Figurenata, Gersang, Naif, Jikalau, Call Diak, Sampaikan, Ada Angkasa, Mengalah Untuk Dia, dan Anima, Andai Saja. Itu dia lagu-lagu yang masih bisa dipilih di siang hari ini ya. Oke, kita terima lagi satu penelpon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, apa kabar, Mak?
4: Alhamdulillah sehat, hanya hidup jual lampunya.
1: Oh, Masya Allah. Berarti kita nih marga bigan.
4: Dari setengah 10 tadi.
1: Lain 48 main hitungin tadi. Ulun di rumah tadi mati lampu tadi. 48-nya sampai kan lo tulisannya pengumumannya. pukul 9 jeron, pukul 9 kada mati-mati. Usah kadinya 9.48 matinya.
4: Nah, mayaan toh. Sampainya. Makanya hanya monitor tadi kada mau jaringannya kada mau. Ah. Pakai kuota nih kada mau lelet lalu mati lampu.
1: Anu, apa jurang tuh BTS-nya tuh genset-nya tuh habis solar ngalih dicari.
4: Makanya baju solar pulang tadi itu. Nah.
1: Bah, solar anu langka namunnya masalah larang kawa ditukar. Munnya kada ada barangnya ngalih. Ya.
4: Amunnya langka nih berduit kita berjual.
1: Nah, ya am tuh.
4: Kehendak.
1: Ini jurang tuh larang naik harga, amun ada aja masih orang masih ada menukar.
4: Ini nah, barangnya kan
1: kada ada. Amunnya barangnya kada ada apa nang ditukar.
4: Nah, makanya paling aman dah di Banjar tuh, salarang-larangnya ditukar aja amunnya ada barangnya, amunnya kada ada nah itu ya am itu yang bisa gawat darurat tuh.
1: Itu Bang jerbuannya Pak Jurun, makanya Mbak jam 10 tuh jam 9.48 tuh mati tak langsung mandi ulun turun.
4: Siap-siap aja tuh.
1: Langsung turun ke kantor ulun sungsung.
4: nyata-nyata di kantor kada mati leh.
1: Bah, aduh jaringan mantap. Dingin, nyala lampu.
4: Ini pembukaan lawang saurataan tadi kita tuh. Buring di murah lawang di dapur supaya angin juga tuh.
1: Bah, angin kayak angin blower. Lagi anu apa ngarannya blower agen rambut tuh? Hair dryer. Blower jurun no. Anginnya kayak hair dryer. Iya, gara-gara cuaca panas angin itu kayak hair dryer.
4: Ya,
1: pian tuntung
4: lampu pulang.
1: Ya, iya toh. Mandi pian tengah hari. Nah, bepatak jadi muka lawang kering rambut.
4: Bahapa aja orang pengen itu dari tadi bah di muka lawang aja.
1: Mengalihkan rambut jadi ada hair dryer alami. Aduh. Lagu apa dulu marikusannya, Ma?
4: Itu tadi apa tadi terlalu sayang apa tadi kebanyakan lagunya pang banyak banget sambati tadi kada ingat lagi.
1: Salah aku terlalu mencintaimu terlalu ada mesra-mesraannya kecil-kecilan saja terlalu sayang mana terlalu sayang lah terima
4: apa sayang-sayang
1: kasih
4: sayang tadi tuh terima kasih sayang apa tadi apakah ya kalau
1: teman tapi menikah terima kasih sudah bertahan
4: nah
1: kerada-kerada sayang-sayangnya.
4: Bertahan lampunya tadi itu bang.
1: Iya, terima kasih sudah bertahan walaupun mati lampu.
4: Kulit begawian di temunya mati lampu ini kulit bang panas banget.
1: Ay, anu tuh bang tadi yang bumbu pecel tuh tuntung sebelum mati lampu kah?
4: Udah tuntung sudah persiapannya sudah.
1: Kalau bang pas mati lampu pian mulai bumbu kacang lah.
4: Oh my god, kereta gawi ini tadi panas banget.
1: Eh, koyoy.

0: Karena juga jauh juga ya sama.
1: Ya jadi rumah api di rumahku rumah pejabat jir. Jadi kan mau mati lampu jir.
0: Bekait di situ ya jadi lah.
1: Bekait.
0: Dikatuk lawangnya di sebelah jangan mati lampu mana pula tau kan itu. Ya sudah, udah sih, buat tadi itu yang terbaik.
1: Amin.
0: Sehat-sehat kita sabar taat.
1: Amin.
0: Assalamualaikum, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Adan, luar biasa. Malpi, terima kasih informasinya. Assalamualaikum Bang Adit. Waalaikumsalam Mbak Fatimah Umar. Naik nasi goreng dari Bandung. Wih, mantap tuh. Dari Abang Nasi Goreng 05. Wah, mantap. Nasi goreng ntar deh kalau nyokok ke Bandung, cariin deh. Tapi Bandungnya Bandung mana dulu? Kalau Bandung kota masih aman nyarinya. Kalau Bandung daerah-daerah kecamatan mana gitu, susah deh. Hari ini bulan aura wajah Bang Adit agak beda ya. Alhamdulillah. Malam tadi baru umroh, Mbak Umroh. Mbak Fatimah malam tadi baru umroh, alhamdulillah. Tadi subuh kita udah balik lagi ke Banjarmasin gitu. Jadi kemarin habis dinas, kita langsung berangkat umroh, selesai umroh kita balik lagi ke sini ya. Cuman sempat makan sore aja tadi kemarin di sana ya. Jadi makan dulu. Jadi berangkat dari Banjarmasin, umroh habis itu makan itu balik lagi ke sini ya. Makanya ini langsung nih habis tahallul kita ini, habis tahallul masyaallah. Masyaallah, doakan ulun. dari apa nih? Rasyad ya, Dere dong kota. Oke, Dere dari Rasyad ya, Dere kota sudah kita siapin dan naik playlist. Kemudian Bang Udin mati lampu di kuburan di teh. Di kuburan tuh kada usah dilampuiin. Kada jua mangai. Nah, yang munyi di kuburan mati lampu bahaya dah. Pacangan banyak nang mencongol kena. Daerah Jogja alhamdulillah enggak mati lampu, masyaallah. Alhamdulillah nikmat sekali di daerah Jogja kalau enggak ada mati lampu ya. Nah. Halo Anisha. Aduh aku kalau dihanahin sama Anisha tuh kayak hatiku berdegup kencang loh nih. Oke, yang lainnya kita break dulu. Ada dua lagu buat Anda, Binti Abahnya dari Kangen Band dan Terima Kasih Sudah Bertahan dari Gea Indrawari. Nanti selanjutnya kita lanjutkan dari Kota Dere.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Right, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertahan bersama program Masuk RRI Banjarmasin, baik itu yang mendengarkan kita lewat RRI Digital atau yang mendengarkan kita di 97,6 dan juga di seluruh Kalimantan Selatan. Yang nonton bersama TikTok juga terima kasih Aditya ucapkan ya, Masya Allah luar biasa ya. Senang sekali rasanya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertahan di Blaria Indonesia bersama Aditya. Oke, 35 menit masih di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tadi ada banyak banget yang nelfon, ada Bang Eja, Bang Udin, Mbak Rika juga dan nelfon kita. Cuman gak keangkat-angkat ya, karena masih lagu tadi ya. Di WA ada siapa lagi nih? Apa nih? Bekisah Bandar Adit jarang. Iya, Mama Dan Bekisah. Soalnya tadi kan lawan Nurul nih Mama Dan Bekisahnya. Jadi Bekisahnya nih tadi cerita kita lagi mau umroh sehari semalam tadi gitu. Impian mudah-mudahan jadi doa gitu ya. Kalau gabut kan bulik kerja, bulik dinas, gabut ah Mekah yuk, yo Mekah umroh, bisa umroh makan balik ya. Cuman nanya aja tumben katanya Bang Adit, potongannya kayak gini benar-benar orang yang baru habis pulang umroh. Aku bilang aja masih Nurul, ini lagi memang lagi kangen gitu, pengen berangkat lagi ke sana. Seandainya masih dikasih waktu gitu kan, pengen berangkat, cuman ya jatah cutinya tinggal segitu gitu ya, jadi gak bisa berangkat, masalahnya gitu ceritanya tadi ya. Jadi terus langsung tembak Nurul, kalau jatah cutinya masih banyak berangkat lagi dong, berarti duitnya banyak nih. Alhamdulillah. Tapi emang biasanya ya, kalau kita mau-mau gitu tuh pasti dalam kehidupannya ada tiga ya. Ada uang, tenaga, dan waktu. Kita agak susah biasanya mendapatkan privilege ketiganya nih. Pasti salah satunya ada yang hilang. Kita selalu dapat dua di antara tiga itu. Kita punya waktu, tenaga ada, duitnya nggak ada gitu kan. Uangnya ada, tenaga ada, waktunya yang nggak ada. Waktu ada, uang ada, tenaganya yang udah tua. Biasanya kayak gitu ya. Agak-agak susah gitu. Andai kata mereka menemukan tiga privilege ini, langsung ketiga-tiganya Masya Allah itu berkah banget gitu ya, beruntung banget gitu. Oke, gimana sih tadi? Binti siapa tadi kamu? Dibahas dong. Halo, Blari Indonesia. Aduh, terputus dia. Oh ya, di telepon WA. Ini ada yang masuk lagi nih. Ada Bang Eja. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum Bang Eja.
1: Waalaikumsalam,
0: Mang Haji. Alhamdulillah, Masya Allah.
1: Anak berdiri sudah mama urun, Mang Haji, doakan.
0: Amin, amin, Insya Allah sembuh, sehat, sehat.
1: Oke, doakan Bang, ini amin. Jumat bagus lah doanya.
0: Amin, amin, Rabbal Alamin, amin.
1: Lagunya, ini Acil Onah, dakah?
0: Acil Onah tadilah. Acil Onah tuh yang mana ya lah? Ratu-ratu.
1: Noah maksud lu.
0: Sudah, sudah. Ente kelewatan. Ente kelewatan.
1: Entar udah ganti aja tuh, boleh lah, Mang.
0: Apa?
1: Ganti, Mang.
0: Iya, iya, apa-apa.
1: Ya, adang dulu, adang. Ini aja dah, darinya Dere.
0: Dere, siap, siap, Dere siap.
1: Kota-kota Istanbul.
0: Iya, mantap. Istanbul kota enggak sudah ini, mantap, eh.
1: Jadi kota aja, kota haluan ya,
0: kota perlintasannya jar.
1: Nanda buat suara Mang Haji, alhamdulillah kau terhibur.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Menyakitkan mama sampai mana Mang Haji ya mama urun.
0: Kada nak namunnya mama hendak melihat Mang Haji buka lewat akun Nang Boy.
1: Nah,
0: ini nah, lagi live buka Nang Boy ae nah. Ma tuh hendak melihat lah Haji Adit lah tuh. Nah, buka coba buka TikTok
1: biar. Ini kena menyatakan nih Mang Haji nih uangnya
0: gitu. Nah, tampakan. Ini pen namunnya melihat ulun kisahkan jalan non mama ma tuh. Tuh Mang Haji hanya beli umroh tuh. Pas mau tanya lagi umroh nih Don.
1: Kena menyatakan Mang Haji gagahnya cuma Mang Haji.
0: Makanya pian buka TikTok wah ini lah.
1: Kena buka kena kan
0: umroh. Nah, tampayakan.
1: Ayo aja Mang Haji lah.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan sehat Mang Haji, lancar rezekinya Bang.
0: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan lancar rezekinya Mang.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Salam mohon pantungi ya.
0: Sama-sama siap kena diselamatkan.
1: Sama berataan malam yang siaran malam kena.
0: Oke.
1: Tahu siapa random aja lah.
0: Oke.
1: Ya makasih lah Bang Haji.
0: Thank you. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu lagi penelpon Blari Indonesia.
2: Blari ya, karyanya terus satu.
0: Mantap ya. Pak Masri jorong panas nih kayaknya nih.
2: Sama apa dua ya.
0: Wah asik. Udah kedengeran panasnya di sana tuh, panas banget.
2: Betul. Maka lama sebenarnya gak ada hujan lah sudah.
0: Dua minggu lebih.
2: Nah, iya, boleh sudah sama aja berarti.
0: Mm-mm.
2: Ini banyak sungai surut dah.
0: Nah iya am.
2: Karena sumur sudah mulai surut, sumur.
0: Duh, ngebor lagi am.
2: Iya, ngebor ini dulu.
0: Nambahi dalamnya tuh ada anu am. sedih. Mudah-mudahan masih ada aja banyunya gitu. Nah, kadang Ali Pongkor ada banyunya.
2: Iya, betul. Mm-hmm. Ini kada di kampung masa ini sumur bor sempat kekeringan,
0: maksudnya. Bah, namun sumur bor kering nih, bingungnya lagi mencari.
2: Makanya, kan sudah saking ya kayak kering ada cuma keranjakan di sedot terus jadi sempat kering gitu.
0: Nah. Yang makanya banyak mang.
2: Iya betul sekali.
0: Mm-mm. Lagunya apa nih Pak Masri nih?
2: Pun.
0: Lagu ini apa?
2: Lagu ini ya yang ada yang gitu Mas Adi.
0: Oke siap. Ya,
2: banyak yang masuk meramaikan satu.
0: Oh bujur benar mantap. Oke.
2: Iya. Yang penting kan absen Mas Adi.
0: Engge.
2: Yo masih mengerjakan selesai keluarga Mas Adi Mas Adi.
0: Amin, sama-sama.
2: Assalamualaikum Mas Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Adi mau nyapa lagi, udah gabung lewat TikTok ya. Ada Literally Coffee, tubruk satu om. Tubruk. Abis siaran ini aku ke depan ya. Literally Coffee abis siaran ini aku ke depan. Panas-panas gini bikin tubruk. Janganlah. Tambah jadi. Panas-panas gini ini paling enak tuh on the rock gitu loh, espresso pakai es. Nah, on the rock aja habis ini aku ke depan beli on the rock ya. Ada Mama Alfi juga sudah disapa tadi ya. Mbak Fatimah Umar, ada Rashid juga. Ada Bang Udin mati lampu di kuburan. Sudah tadi disapa juga. Anisha juga sudah disapa alhamdulillah. Mbak Fatimah menyapa Kakak Anisha. Ada Buldani, selamat sore Sobat Vita, semoga sukses selalu, amin. Salam dari Balangan ya. Oke, salam dari Balangan, salam balik juga. Jadi Om Badut telepon ke radio, Sya. Ayo Kak Anisha. Nomor pian yang mana gerang Kak Anisha? Nah, yang mau nangkat tawah ini nah. Halo Blari Indonesia.
3: Indonesia.
0: Iya, apa kabar Bang Yusuf?
3: Baik
0: aja. Alhamdulillah. Ini Mbak Yusuf kalahin.
3: Iya, Yusuf.
0: Bon?
3: Iya, lagunya apa-apa nih?
0: Lagunya ada Dere Kota. Habis itu ada Nabila Maharani Bila Nanti. Teman Tapi Menikah dari Dengarkan Dia. Kemudian ada The Rain Terjebak Bersama. Yang mana Yusuf?
3: Mau
0: derain aja. Oke, sup garing gak sup?
3: Iya, siap aja.
0: Suara Pina Parau Yusuf nah.
3: Parau.
0: Ih, Parau suara Yusuf ya. Kok Pina ndu tadi Yusuf kalahin jene.
3: Iya, cuaca menyemasian.
0: Panas banget sup, amun teh apa sup?
3: Amun panas juga ya.
0: Iya, panas juga.
3: Hari dia,
0: alhamdulillah sehat, setan beratan kita dah.
3: Iya, sehat. Ya, adiknya
0: lima. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai lagi udah di TikTok tadi ya. Dari Kak Anisha tadi sampai mana? Sampai Anisha. Oh, Kak Anisha lagi di toko nih, nggak bisa nelfon-nelfon terus ya. Main namunnya Anisha, micik-micik nelfon terus. Duit kena melayang. Kabur pelanggan. Karena diharani jarang tacinya jar. Aduh. Ada Nang Boy juga gabung. Halo Nang Boy, salam bagan mama Nang Boy lah. Nah, Masya Allah. Ini anu posisi hanya beli umroh kayak ini Nang Boy. Allahu Akbar. Ada siapa lagi nih yang udah gabung? Ada Nur Halimah. Mang, panas lampu mati dari jam 10.30 sampai sekarang Mang. Nur Halimah ini mati lampunya sudah nyala, Shanaka, alhamdulillah lah. Blind jam 10.30. 10.30 ya? Kalau 10.30, iya benar. Mau lagi murid jadi Yusuf lah. Nanti malam ada live enggak Bang Adit? Ntar malam ada live. Ada nanti ya. Ntar malam siapa sih? Ntar malam sama Mada. Sorry. Ntar malam sama Padli. Para Kasyar. Iya, Para Kasyar Asyar hari ini jatuh jam 15.52 ya. Nah, tertawa benar Anissa jar bujur jar Kadit jar. Namanya bibet teleponan sambil menjuali orang, bingung kabur nang menukar jar. Wah, saya teleponan aja bingung kena. Oke, 5.45 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Di WA sudah kita cek, belum ada yang request ya, belum ada, aman. Ada telepon lagi nggak sih? Wah, ada nih, ada Bang Raja Pahlevi. Mana? Loh, hilang. Bang Raja, Barika, ayo Barika. Barika juga nih, baru mau gabung juga. Ayo angkat. Wah, gak ada namanya nih, siapa ini? Halo, Blari Indonesia.
4: Iya.
0: Iya, nggak ada namanya, dengan siapa di mana? Ya diputus, aku yakin itu siapa? Taci Nisa. Ada yang manggil. Nisa nelfon nih. Abis Nisa nelfon, mau bayar, langsung ditutup nih. Yaudah nggak apa-apa. Yang penting udah dengar suaranya Nisa, aman deh ya. Ada yang pengen gabung lagi? Belum ada ya. Kalau nggak ada kita ke lagu dulu deh ya. Kita lagu dulu kalau gitu ya. 46 menit lepas dari pukul 15. Ada Kota dari Dere.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Persetujuan informasi dan inspirasi 52 menit tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sekarang waktunya berkumandang azan asyhar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
4: Saatnya kumandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersyahadat.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
4: Prosedur informasi dan inspirasi pendengar 58 menit pas dari pukul 15 waktu Indonesia. Kami ucapkan juga selamat melaksanakan ibadah salat asar bagi yang beragama muslim, yang mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Diti harus diri juga dari indra dengar Anda di Banjarmasin sore di Blar Indonesia untuk sesi kedua. Dan sebagai lagu penutup pendengar ada The Rain, Terjebak Bersama. Sampai jumpa.

Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang kita akan bergabung bersama program Satu RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Berandasa Cita dengan tema permainan tradisional bersama RRI Makassar, Semarang, Purwokerto, dan juga Nabire.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan sesaat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Pernah ke juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara ke lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan, seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanani sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah. Yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh egrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu, seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, terlalu banyak duduk dan terlalu banyak

0: bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Okta Wandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
1: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Itu adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Di waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
0: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
1: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
0: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
2: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
0: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat

0: Rasanya, jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa!
1: Beranda Astacita.
2: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
3: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Astacita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Bu Kety.
4: Selamat sore Mbak Hani.
3: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
4: Iya betul sekali.
3: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
4: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, iya. Dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
3: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
4: Ya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana. Dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya. Karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
3: Iya, iya.
4: Misalnya habis makan apa ya Mbak? Sawo kecik.
3: Iya.
4: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar, nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya, nanti bisa bergantian, kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak ini juga udah pernah ya.
3: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
4: Kayaknya spontan kalau kita lihat
3: iya.
4: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya,
3: yang rumit ya.
4: Iya, iya. Benar sekali.
3: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya. Maksimalnya berapa ini Bu?
4: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
3: Iya, gak kelar-kelar.
4: Kemudian iya, jadi, ada permainan lagi ya yang lain ya. Jadi kita bisa,
3: selain congklak tadi ya,
4: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita. Nanti latihan.
3: Iya,
4: kalau
3: iya.
4: Misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
3: Iya, iya.
4: Dulu ya. Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6 karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
3: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, ya maksimal remaja mungkin ya.
4: Iya betul, supaya nggak pegang.
3: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa? Dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, ibu.
4: Oh iya, macam-macam. Benar-benar itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
3: Iya.
4: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
3: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
4: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
3: dulu. Ramping-ramping zaman dulu ya.
4: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya, supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya apa, kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya colongan,
3: kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin, bukan sih Bu?
4: Iya betul
3: sekali. Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
4: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
3: Iya ya.
4: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
3: Iya,
4: lari
3: benar
4: sini.
3: Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
4: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja, hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
3: Iya.
4: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak ternganga, karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
3: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
4: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
3: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
4: butuh
3: energi juga ya, dan strategi juga ya.
4: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
3: duduk aja ya, gitu ya.
4: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
3: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
4: Iya betul sekali.
3: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
4: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari 2 tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
3: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya.
4: Iya betul sekali.
3: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya.
4: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian,
3: iya,
4: kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
3: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
4: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
3: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
1: Beranda Astacita.
2: Ya, mendengar Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya dolanan anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
5: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
6: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Ini yang bagus. Ah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
5: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
6: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab, coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
5: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
6: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
5: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Banjarmasin sore ini. Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Bajar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini. Selain itu, langkah ini
2: akan dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
5: Prosedur dengan informasi dan inspirasi pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Kamis 2 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, selamat sore.
1: Halo Angel, selamat sore.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Sore hari ini Samarinda baru saja diguyur hujan yang cukup deras dan saat ini masih mendung kota Samarinda, Angel.
0: Lagi mendung ya, kalau di Nunukan juga agak-agak mendung nih, tapi mudah-mudahan bisa kembali cerah. Iya. Oke, dari Samarinda sore hari ini ada informasi apa?
1: Informasi terkait program Jospol Kaltimpreneur dorong UMKM naik kelas, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui program Jospol Kaltimpreneur. Program ini diharapkan mampu menciptakan UMKM yang tangguh sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja. Berikut laporannya.
2: Penguatan sektor UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah menilai pelaku usaha lokal harus dipersiapkan agar mampu bersaing dan menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga pendampingan, bantuan peralatan produksi, hingga dukungan pemasaran. Langkah ini dilakukan agar UMKM tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pemerintah ingin menciptakan UMKM yang semakin mandiri, mampu menyerap tenaga kerja, serta berkontribusi dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
3: Kaltim ke depan akan semakin banyak UMKM yang ada, dan ini menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Dari Dinas Perdagangan dan UMKM, kita ada program yang tadi saya sampaikan, namanya program Jospol. Itu selain memberikan pelatihan kepada UMKM, memberikan bantuan peralatan, dan juga marketing. Nah, ini terkait dengan keberlangsungan mereka untuk memasarkan hasil-hasil produksi mereka. Harapan ke depan, kita menginginkan UMKM lebih maju. Misalnya mereka sudah berhasil di satu produk, mereka akan berpindah ke produk lain, sehingga akan semakin berkembang dan semakin baik.
2: Pemerintah juga berharap pelaku UMKM yang telah berhasil mengembangkan satu produk dapat melakukan diversifikasi usaha sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan demikian, DSM produk lokal Kalimantan Timur akan semakin kuat, baik di tingkat regional maupun nasional. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis, UMKM dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Selain memperkuat ekonomi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lebih banyak wirausaha baru yang produktif dan berdaya saing. RRI Samarinda, Nusur Pula, melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Angel, di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Seno. Halo, selamat sore Seno, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Angel di Nunukan. Alhamdulillah di sini baik Angel, cuacanya sangat panas dari siang Angel.
0: Oh, kalau Nunukan lagi mendung nih, jadi agak-agak terbalik dikit ya. Oke, Seno. Seno dari Palangkaraya sore hari ini ada informasi apa?
1: Ya, dari Palangkaraya ada informasi tentang kegiatan bersepeda dari pemerintah Kota Palangkaraya.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel dinunukan. Pendengar dan pemirsa, memperingati hari ulang tahun ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya, hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kota Palangkaraya memantapkan persiapan Festival Bukit Batu sebagai momentum untuk mengangkat potensi lokal dan kreativitas masyarakat di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indahsari.
2: Dan nanti juga akan ada kolaborasi dengan komunitas pesepeda lipat atau HASI, di mana di sini ternyata antusias yang sangat luar biasa, bukan hanya warga Kota Palangkaraya, tetapi dari 13 kabupaten di Kalimantan Tengah ikut berpartisipasi mendaftar, dan juga di seluruh Indonesia.
3: Bidang pemerintahan Setda Kota Palangkaraya memantapkan persiapan Palangkaraya bersepeda, penanaman pohon, dan juga Bukit Batu Fest dalam rangka memeriahkan HUT Pemko Palangkaraya ke-61, hari jadi Kota Palangkaraya ke-69, dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Kemilau Mutik, menyampaikan di momen kegiatan HUT Kota, HUT Pemko, dan HUT Kemerdekaan RI, selain dimeriahkan dengan Palangkaraya bersepeda, di momen tersebut juga akan ditanam pohon sebanyak 6.900 pohon dengan filosofi ulang tahun Kota Palangkaraya Raya ke-69 yang merupakan kolaborasi pemerintah kota dan BNF. Selain itu juga ada bazar UMKM di momen Bukit Batu Fest, juga edukasi dan sosialisasi oleh OJK Kalimantan Tengah, serta hiburan meski dengan nol APBD.
2: Dan nanti harapannya para tamu-tamu ini juga akan meningkatkan PAD, ada kontribusi, mereka akan tinggal di Palangkaraya, menikmati kuliner Palangkaraya, menikmati kota cantik Palangkaraya, dan akan membantu mempromosikan Palangkaraya. Dan juga ada Palangkaraya Fair di tanggal 17, pembukaan di halaman GOR di kilometer 5 ya. Nah, kami mengundang semua masyarakat Kota Palangkaraya dan seluruh kabupaten dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir di pembukaan Palangkaraya Fair di tanggal 17 sampai dengan 21 Juli. Dan juga nanti akan ada konser amal. Nah, konser amal ini akan mendatangkan pianis internasional, pianis dunia, Ibu Ari Suteja, dan informasinya akan membawa tim lengkap, ada pemain sape dari Sarawak, ada pemain violin dari Korea, nanti akan kombinasi bermain dan menari dengan salah satu sanggar terkenal di Kota Palangkaraya dan juga klub atau paduan suara terkenal di Palangkaraya, akan kombinasi.
3: Sementara itu, Sekretaris Panitia Bukit Batu Fest dari Muhammad Subuh Center MSC, Molita Wati, menyampaikan pihaknya telah siap 75% mendukung kegiatan pemerintah kota dan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan HASI untuk pelaksanaan kegiatan pada tanggal 18 Juli 2026 mendatang.
4: Dan sebetulnya ini di atas ekspektasi kita gitu, karena ide awal itu adalah ulang tahunnya 25 tahun dari MSC Muhammad Subuh Center. Kita hanya mau bikin acara ya nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah kok animonya cukup baik, baik dari Pemko, dari BNF, dari sepeda lipat, dan akhirnya ini menjadi suatu acara yang cukup besar dan dinamakan dengan Festival Bukit Batu.
3: Dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti Sekretaris Kecamatan Bukit Batu dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti oleh Sekretaris Kecamatan Bukit Batu, jajaran di Subkota, Asosiasi Komunitas Sepeda Lipat Forkopimda Kota Palangkaraya, juga melibatkan media LPPR RI Palangkaraya. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Ya, Angel, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Halo, selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Angel, apa kabarnya?
0: Kabar baik. Gimana kabar di Banjarmasin hari ini?
1: Kabar Banjarmasin, cuaca terik dan panas serta pemadaman listrik Angel.
0: Aduh, tapi apapun itu kita harus syukuri aja, nikmati aja apapun.
1: Betul, ya.
0: Oke, baik Aditya, sore hari ini ada informasi apa?
1: Terkait tentang pemadaman listrik tadi, Angel.
0: Oke, baik. Silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Angel. Pendengar dan pemirsa, dalam beberapa terakhir ini, pemadaman listrik sering terjadi di sejumlah titik wilayah di Kalimantan Selatan, di mana DPRD Kalimantan Selatan ini segera mengagendakan rapat dengar pendapat bersama pihak PLN. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
2: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka menyatakan pihaknya akan memanggil manajemen PLN terkait seringnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Pemanggilan tersebut dijadwalkan melalui rapat bersama Komisi 3 DPRD Kalsel pada hari ini. Supian Haka mengatakan DPRD telah berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan gangguan listrik dapat segera diselesaikan. Menurut informasi yang diterima Supian Haka dari pihak terkait, pemadaman yang terjadi bukan karena hambatan pasokan batu bara atau lain sebagainya, tetapi lebih berkaitan dengan gangguan pada proses distribusi listrik di lapangan wilayah Kalimantan Tengah. Supian Haka juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu proses perbaikan yang dilakukan oleh PLN. DPRD Kalsel akan terus memantau perkembangan agar pelayanan listrik kembali berjalan normal.
3: Kita kan sudah menghubungi Pak Gubernur, kontak DP menghubungi di PLN langsung. Pada intinya bukan hambatan yang salah, batu baranya itu cukup. Cuma ini masalah TKB yang di Kalimantan Tengah. Itu kabel Kalimantan Tengah, ini kan sehari dua hari sudah normal. Jadi kadang ada kaitan hubungannya, pasokan betul banget tidak ada.
4: Bernormal.
3: Iya normal, itu sudah jelasnya. Tapi besok kami minta keterangan, besok kami panggil juga. Karena ya, sampai jelas kena masyarakat, besok kami panggil. Dan dia yang menjelaskan nanti dari komisi yang terkait, komisi 3 atau 3. Jadi sudah tadi kami tayangkan surat, dia besok bisa menjelaskan.
2: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin turut mengapresiasi upaya DPRD Kalsel dalam mengatasi persoalan pemadaman listrik tersebut. Ia berharap segera mendapat penjelasan terkait alasan pemadaman PLN agar pasokan listrik untuk masyarakat kembali normal.
5: Tadi kan Pak Gubernur sudah memanggil pimpinan PLN dan sudah sampaikan Pak Ketua bahwa ini berupa masalah pasokan batu baranya, tapi ada trouble di Kalimantan. Mudah-mudahan tadi apa yang sampaikan Pak Ketua tadi dalam 2 hari ke depan ini insyaallah sudah normal kembali. Apalagi besok kan ada FDP dan memanggil pimpinan PLN. Rapat dengan pendapat dengan Komisi 3, mudah-mudahan itu akan lebih jelas lagi apa alasan pemadaman ini.
2: DPRD Provinsi Kalsel berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN semakin diperkuat setelah pertemuan tersebut. Dengan demikian, pasokan listrik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dapat segera kembali stabil dan masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman berulang. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Kita kembali ke Nunukan bersama rekan Angel. Silakan Angel.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya pendengar, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Virgo Edi. Halo Virgo, apa kabar sore hari ini?
1: Halo juga Angel, saya sehat sore hari ini. Bagaimana dengan kabar Angel?
0: Kabar baik, dan gimana dengan cuaca di Tarakan sore hari ini Virgo?
1: Iya, kalau di kota Tarakan cuaca sore hari ini cerah ceria.
0: Cerah ceria ya, kayak Virgo saat ini ya. Lagi iya. Ceria banget. Oke, Virgo, sore ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Ya, informasi dari Kota Tarakan terkait adanya dugaan piagam penghargaan yang palsu.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan diwarnai kabar miring. Sebuah piagam penghargaan kejuaraan nasional cabang olahraga panahan diduga tidak asli tapi palsu. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Sedikit trouble kita terkait pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan ya sertifikat yang disampaikan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu.
3: Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan dari salah satu orang tua calon siswa yang merasa posisi anaknya tergeser dalam perenkingan jalur prestasi oleh sertifikat tingkat nasional tersebut. Ketua Panitia SPMB SMP Negeri 2 Tarakan, Abdul Rahman, saat dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa secara prosedur administrasi berkas yang dikumpulkan oleh calon siswa yang bersangkutan sebenarnya lengkap, mulai dari berkas fotokopi, sertifikat asli, hingga tanda legalisir dari pengurus KONI. Namun menanggapi keresahan masyarakat, pihak panitia memilih bergerak cepat dengan memanggil orang tua siswa pelapor dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Pihak panitia juga menyarankan agar internal klub panahan dan KONI ikut turun tangan memverifikasi keabsahan piagam tersebut.
2: Beberapa hari yang lalu, tepatnya di jalur prestasi, pendaftaran jalur prestasi, ada sedikit trouble kita terkait pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan ya sertifikat yang disampaikan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu. Namun setelah kami mendapatkan laporan itu, kami memanggillah orang tua tadi untuk membuktikan. Kan dalam legalisir sertifikat tadi ada beberapa instansi yang diakomodir oleh kota. Contoh, ketika diterbitkan oleh dinas pendidikan berupa OSN, level 2 SN dan sebagainya yang formal tadi berjenjang, maka sudah diakomodir seperti itu. Kemudian juga dari Kementerian Agama, mungkin seperti Festival Anak Soleh atau juga Pentas PAI seperti itu. Nah, ketika dari dua jalur itu ada yang apa namanya prestasi di luar dari dua kategori tadi, contoh seperti dari olahraga gitu ya, maka instansi yang dipercayakan untuk menerbitkan tadi adalah instansi dari KONI. Dan setelah kami memanggil, memeriksa, jadi memang prestasi itu memang kita lihat prosedur sesuai itu. Ada legalisir, ada aslinya, ada fotokopinya. Jadi maka kami ambillah fotokopi tadi yang sudah dilegalisir dan juga meng-cross-check kebenarannya. Dan kalau kita melihat ya kami tidak punya kapasitas mengatakan ini palsu atau tidak. Karena kan kami hanya mengambil dokumen yang sesuai dengan prosedur yang ada.
3: Meski proses verifikasi lanjutan sedang berjalan, siswa yang memegang sertifikat nasional tersebut saat ini dinyatakan lolos karena pengumuman SPMB sudah berjalan dan panitia menghindari kekacauan data peringkat di bawahnya guna mengantisipasi trik prestasi di atas kertas seperti ini di masa mendatang. Ia mengusulkan agar pihak sekolah menantang para siswa jalur prestasi olahraga untuk melakukan uji kemampuan langsung di lapangan. Jika mereka mengaku juara nasional, maka mereka harus siap membuktikannya dengan aksi nyata, bukan sekedar modal piagam terlegalisir. Terpisah, Ketua Persatuan Panahan Indonesia Perpani Tarakan, Dr. Rozi Joko Arpiono angkat bicara, yang menegaskan bahwa pihaknya berada di posisi netral dan tidak memiliki wewenang untuk menjustifikasi keaslian dokumen tersebut.
4: Saya tadi sampaikan sama teman-teman wartawan ya, bahwa Perpani Tarakan, dalam hal ini saya sebagai ketua, itu menegaskan kembali bahwa kami belum atau tidak mengatakan bahwa ini palsu. Sekali lagi, karena yang berhak menentukan suatu dokumen itu asli atau palsu tentunya kan pengadilan. Jadi kami hanya mencoba memverifikasi apa yang menjadi keluhan ibu-ibu atau orang tua murid yang mendaftar.
3: Meski enggan menghakimi, Rozi mengaku bahwa Perpani Tarakan telah melakukan langkah penelusuran mandiri usai menerima keluhan dari para orang tua murid berdasarkan pengecekan melalui sistem atau aplikasi berbasis web yang merekam seluruh aktivitas, kejuaraan, dan nama atlet panahan secara nasional hingga internasional. Nama yang bersangkutan justru tidak ditemukan. Selain itu, Perpani Tarakan juga melihat adanya kejanggalan administratif pada format piagam yang beredar. Di antaranya, piagam tersebut hanya mencantumkan juara 3 kelas divisi nasional putri, sedangkan umumnya piagam kejuaraan panahan resmi mencantumkan detail spesifik seperti kelompok usia under 15 atau under 17 serta jarak tembak misalnya 30 meter. Rozi menghimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak saling menyalahkan. Menurutnya, pihak sekolah maupun dinas pendidikan tidak bisa disalahkan karena keterbatasan waktu untuk memverifikasi ribuan berkas pendaftar secara mentai. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Angel, demikian informasi dari Kota Tarakan untuk sore hari ini. Kembali bersama Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih Virgo dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Tononta Kanunukan Kalimantan Utara.

0: kami, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Ketua Panitia SPMB SD Negeri 002 Nunukan, Sugianto mengatakan bahwa prestasi yang diraih selama menempuh pendidikan di jenjang TK maupun PAUD dapat dilampirkan bagi calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Ketentuan ini diberlakukan untuk mengakomodasi calon siswa berprestasi yang belum memenuhi batas usia masuk sekolah dasar.
1: Kalau 5 tahun lebih itu, misalnya 58 atau 59, iya. Misalnya si anak ini punya prestasi, iya. Mungkin diberikan keringanan lah, iya. Ada dispensasi, yang penting punya prestasi selama dia di TK itu kan, iya. Apakah dia prestasi yang di tingkat kabupaten atau provinsi, kan ada tuh biasa anak-anak tuh yang taekwondo, kempo gitu kan.
0: Ia juga mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak yang belum siap secara usia untuk masuk ke jenjang SD. Ia menegaskan batas usia ideal masuk sekolah dasar adalah 6 hingga 7 tahun agar anak lebih matang dalam mengikuti proses pembelajaran.
1: Sebelum mendaftarkan siswanya, yang pertama ya usia dulu dicukupkan. Terkadang nih orang tua nih siswanya masih usia 5 tahun lebih, sudah ngotot nih dipaksakan supaya bisa masuk SD. Dengan cara lain ya, lobby-lobby orang dalam. Itu yang sangat-sangat riskan bagi saya itu.
0: Sugianto menambahkan, pihak sekolah juga memperkuat pengawasan selama pelaksanaan SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan mengakhiri program Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 2 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani ada di Banjarmasin sore di 40 menit pas di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih menemani Anda kali ini di Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia. Tentunya informasi terbaru dari Piala Dunia 2026. Di mana dari Seattle mendengar diinformasikan di mana timnas Belgia akhirnya memastikan tiket 16 besar sepak bola Piala Dunia 2026 pada dini hari tadi ya, 2 Juli 2026 hari ini. Di mana Belgia sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Pendengar ya, di mana pertandingan tadi malam ya antara Belgia dan Senegal itu Belgia tembus 3-2 atas Senegal yang akhirnya membuat Belgia tembus ke 16 besar ya. Nah, di mana Belgia sempat berusaha mengembangkan serangan saat pertandingan, tapi pertahanan lawan cukup solid ya sepanjang babak pertama, dan akhirnya Senegal sempat unggul di menit 25 lewat Habib Diarra yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Di mana memasuki babak kedua, Senegal langsung tampil menyerang hingga peluang emas kembali didapat dan didapat oleh Senegal ketika Sadio Mane ini mengirim umpan disambut Diarra sedikit jauh ke depan gawang meski akhirnya sepakannya melenceng ya. Namun Senegal menggenakan keunggulan 2-0 lewat gol Ismaïla Sarr pada menit ke-51. Dia juga memanfaatkan celah dari lini pertahanan Belgia dan dengan leluasa melancarkan serangan ke gawang. Belgia melakukan pergantian pemain. Ada Nicolas Raskin dan juga Dodi Luke Bakio yang masuk untuk menggantikan Jeremy Doku dan juga Kevin De Bruyne pada menit ke-56. Belgia terus berusaha menekan untuk mengejar ketertinggalan, sementara Senegal memilih bertahan untuk menjaga keunggulan. Nah, Senegal melakukan pergantian pemain juga pada pertama di menit ke-66. Lamine Kamara itu masuk menggantikan Pape Guaya, di mana Lamine langsung melanggar Leonardo Trossard hanya beberapa menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, di mana Kamara langsung dijatuhi kartu kuning di menit ke-68. Senegal kembali melakukan pergantian pemain untuk penyegaran. Pemain muda ada Ibrahim Mayabe dan juga Pape Mater yang menggantikan Iliman Diye dan juga Habib Diarra. Pertandingan berlanjut dengan Belgia yang terus mencoba membangun serangan dari lini belakang. Diogo Moreno sempat kehilangan bola setelah memaksakan dribble namun memberikan umpan ke belakang dan itu tentunya menyulitkan Timothy Castagne. Di mana tindakan ceroboh tersebut malah berbuah tendangan bebas bagi lawan setelah Castagne menyetorkan pemain Senegal di tepi kotak penalti. Beruntung bagi Belgia, peluang tersebut gagal dimanfaatkan oleh Senegal. Belgia akhirnya bangkit menyusul lewat gol Ramelu di menit ke-86. Sempat diprotes Senegal tapi wasit tetap memutuskan gol tersebut sah untuk Belgia. Di mana Youri Tielemans juga mencetak gol yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2 beberapa menit kemudian. Pertandingan mungkin harus berlanjut ke perpanjangan waktu. Nah, di waktu perpanjangan, babak awal perpanjangan waktu masih minim serangan. Intensitas bermain menurun karena kedua tim juga nampaknya mulai kelelahan. Di mana Senegal kembali melakukan pergantian pemain termasuk Sadio Mane yang ditarik keluar, sementara El Hadji Malik dan juga Nicola Jackson itu masuk. Di mana skor 2-2 masih bertahan di menit ke-15 babak tambahan perpanjangan waktu, di mana kesempatan terbaik saat muncul saat Romile Lukaku gagal menyambut umpan silang di dekat gawang. Belgia akhirnya membalikkan keadaan lewat gol kedua dari Youri Tielemans pada menit ke-125. Gol tersebut memastikan kemenangan Belgia 3-2 dan mengamankan tiket di babak 16 besar.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts juga menyimpan cerita unik. Kota Boston pernah menjadi tempat gol terakhir Diego Maradona di ajang Piala Dunia. Terjadi pada tahun 1994 ketika Argentina menghadapi Yunani. Gol itu menjadi momen ikonik dalam sejarah sepak bola dan kini stadion ini akan kembali menjadi saksi sejarah dengan menggelar 7 pertandingan termasuk laga perempat final.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Plus teknologi, informasi dan inspirasi mendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore di program Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia ya. Masih terkait tentang hasil Piala Dunia 2026 yang lolos ke 16 besar setelah tadi Senegal yang dikubur oleh Belgia ya di babak 32 besar yang akhirnya Belgia tembus ya ke 16 besar. Nah, kali ini masih dari pemain tuan rumah ya yang membungkam Bosnia yaitu Amerika Serikat yang lolos masuk ke 16 besar pendengar ya. Dimana timnas Amerika Serikat memastikan langkah ke 16 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Bosnia 2-0 ya, meski harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain saja, dimana tuan rumah mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi pendengar ya. Nah, untuk klasemen sementara pendengar, dari kita urut ya, dari tanggal 1 Juli kemarin ya, yang tembus ke, yang sudah memastikan posisinya masuk ke 16 besar yang lolos ya, itu yang pertama pendengar ya, itu ada di 1 Juli kemarin antara Prancis melawan Swedia ya dengan skor akhir 3-0 Prancis lolos. Kemudian masih tanggal 1 Juli kemarin Meksiko versus Ekuador ya dengan skor akhir 2-0 dan Meksiko lolos ke 16 besar. Kemudian pada hari ini 2 Juli pada pukul 00 kemarin tadi dini hari ya antara Inggris dan Republik Kongo itu skor 2-1 dan Inggris lolos ya ke 16 besar. Dan Belgia Senegal kami informasikan tadi ya dengan skor akhir 3-2 Belgia lolos. Dan terakhir nih ada Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina itu skor 2-0 juga atas Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat lolos ke Piala Dunia hanya dengan 10 orang saja ya. Dan kita nantikan pertandingan selanjutnya di babak 32 besar ya pada hari ini dini hari nanti ya. Anda bisa mendengarkan langsung melalui program 1 RRI seluruh Indonesia ya. Disiarkan juga melalui program 3 RRI Jakarta Pro 3 Jakarta yaitu nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah itu antara Spanyol versus Austria. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 waktu Indonesia Tengah besok ya, itu antara Portugal melawan Kroasia. Baik, 52 menit pas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget. Kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Cek Fakta Persatu RRI Banjarmasin. Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. Dimana thumbnail video yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang nampak sedang mendatangani dokumen dengan latar bertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak. Unggahan tersebut menarasikan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan pemerintah Malaysia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini, Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian dari Malaysia. Negara hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI detector Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar penandatanganan dalam thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan. Demikian Cek Fakta Persatu RRI Banjarmasin.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Persatu RRI.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore. Setelah informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id Banjarmasin, di mana penurunan angka stunting dan perbaikan sanitasi lingkungan menjadi fokus utama tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Upaya tersebut terus dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola hidup bersih dan pemenuhan gizi sejak dini. Dimana Ketua Pokja 4 TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Hajah Sri Wahyuni, MMKes, menyampaikan bahwa pencegahan stunting sebaiknya dimulai sejak masa kehamilan, dimana menurutnya 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa yang sangat menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Dia menyampaikan, oleh sebab itu, ibu hamil wajib memenuhi asupan zat besi dan juga nutrisi harian. Hal ini agar terhindar dari risiko gangguan tumbuh kembang. Ia juga menekankan pentingnya pemberian imunisasi dasar lengkap bagi anak usia 0 hingga 2 tahun melalui posyandu. Dimana menurutnya langkah tersebut dapat melindungi anak dari berbagai penyakit infeksi berpotensi mengganggu pertumbuhan. Nah, selain itu juga disampaikan oleh Wakil Ketua Pokja 4 TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Anda Hajah Juhairiyah, Juhdi MMKes juga mengatakan persoalan sanitasi ini masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah, di mana menurutnya masih terdapat rumah yang telah memiliki jamban tapi belum dilengkapi tangki septic tank yang memenuhi standar, di mana transformasi perilaku higienis ini terus dilawan bersama, di mana hal ini agar tidak mencemari sumber air konsumsi masyarakat. Selain perbaikan sanitasi, PKK Kalsel juga mengoptimalkan peran kader Dasa Wisma untuk melakukan pendampingan kepada keluarga. Mana siap kader bertugas memantau kondisi kesehatan 10 rumah tangga di lingkungannya, termasuk mendorong pemeriksaan kesehatan secara berkala. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: muda itu distandarisasi dari kualitas ilmu dan ketakwaannya. Jika keduanya tidak melekat pada struktur kepribadiannya, ia tidak layak disebut pemuda. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Imam Syafi'i.
1: Mari Pak, nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
2: Alhamdulillah Bu, sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh Bu.
3: Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
4: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
5: Saya ingin membesarkan koperasi.
6: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
3: Banjarmasin sore ini.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib insyaallah hari ini yaitu pada pukul 18:27 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, jelang kumandang azan maghrib kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186 yang akan disampaikan oleh Jumran AMD dan Sari Tilawah Bardiyah.
1: Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Zum. ومن

0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka berikrar kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: selemah-lemahnya iman adalah diam. Bila kamu takut menyampaikan kebenaran secara terus terang, kamu takut untuk menegakkan yang hak dan takut untuk melarang yang batil, maka selemah-lemahnya kamu, diamlah dan jangan ikut berbuat batil.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id. Banjarmasin, di mana pengembangan hasil hutan bukan kayu atau HHBK di Kalimantan Selatan masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek pemasaran dan pengemasan produksi. Karena kondisi tersebut menyebabkan banyak produk lokal belum mampu bersaing secara optimal di pasar yang lebih luas. Di mana hal tersebut disampaikan oleh pakar teknologi hasil hutan Universitas Labu Mangkurat, Dr. Insinyur Zainal Abidin MAP, dalam siaran Green Radio bersama Maya Pro 1 RRI Banjarmasin. Di mana menurutnya komunitas seperti madu kelulut dan kopi meratus ini memerlukan inovasi hilirisasi agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi. Di mana Dr. Zainal menyampaikan bahwa kita harus berani mengambil langkah yang agak beda dalam pengemasan hal ini agar produk Kalimantan Selatan bisa diminati di pasar modern. Yang mencoba mencontohkan ya seperti madu kelulut atau madu hutan ya yang masih banyak dipasarkan menggunakan botol plastik bekas sehingga kurang menarik dan kurang praktis bagi konsumen. Menurutnya penggunaan kemasan yang lebih modern dapat meningkatkan nilai jual sekaligus memperluas peluang pemasaran. Informasi lainnya mendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh, hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
2: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
1: Widih, gawat dong.
3: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

Prosedur kalau informasi dan inspirasi pendengar 55 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, artinya di tiar sudu diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin sore ya. Dan selain ini pendengar ada rekan Padli yang akan memberi Anda di Banjarmasin malam. Dari itu pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، رضي الله تعالى عنه وعنكم. إلى أن قال: فصل في حكم صلاة من لحن في الفاتحة. فإن لحن في الفاتحة لحنا يخيل المعنى بطلت صلاته، وإن لم يخل المعنى صحت قراءته، فالذي يخيله مثل أن يقول أنعمت أو أنعمت بضم التاء وكسرها، أو يقول إياك نعبد بكسر الكاف، والذي لا يخيل مثل أن يقول رب العالمين رب العالمين بضم الباء أو فتحها، أو يقول نستعين بفتح النون الثانية أو كسرها نستعيني، ولو قال ولا الضالين بالضاء بطلت صلاته على أرجح الوجهين، إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم فيعذر. فصل في من لم يحسن قراءة الفاتحة. فإن لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها، فإن لم يحسن شيئا من القرآن أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر آيات الفاتحة، فإن لم يحسن شيئا من الأذكار وضاق الوقت عن التعلم وقف بقدر القراءة ثم يركع وتجزئه صلاته إن لم يكن فرط في التعلم، فإن كان فرط وجبت الإعادة على كل تقدير. متى تمكن من التعلم وجب عليه تعلم الفاتحة. أما إذا كان يحسن الفاتحة بالعجمية ولا يحسنها بالعربية فلا يجوز له قراءتها بالعجمية، بل هو عاجز فيأتي بالبدل على ما ذكرنا. فصل في حكم صلاة من لحن في الفاتحة. ini suatu fasal yang menceritakan yang membicarakan tentang hukum orang yang mempunyai sebuah kesalahan di dalam membaca Al-Fatihah. Nah, sudah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu bagaimana keutamaan surat Al-Fatihah, sampai disebutkan bahwasanya man qara'ahuma harramallahu jasadahu 'alan nar. Sampai diriwayatkan Fatihatul Kitab wa Ayatul Kursi, surah Al-Fatihah dan ayat Kursi, la yagra'uhuma 'abdun fi darin, tidaklah seorang hamba ngebaca itu dua surah di suatu tempat di suatu rumah, fayusibahum fi dzalikal yaum 'ainu insin aw jin, kemudian menimpanya pada hari itu 'ain baik dari ain manusia atau ain dari jin, artinya orang tersebut dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum orang yang salah di dalam membaca Al-Fatihah. Fa in lahana fil fatihati lahnan yukhilul ma'na. Sekiranya ada orang yang keliru salah membaca Fatihah, sebuah kesalahan yang yukhilul ma'na, memberikan sebuah kecacatan di dalam makna Fatihah itu sendiri, maka otomatis batalat salatuh, otomatis salatnya itu jadi batal. Nah, otomatis salatnya itu jadi batal. Wa illam yukhilil ma'na, bagaimana kalau kekeliruannya membaca Fatihah namun itu tidak merubah makna Fatihah itu sendiri, sahat qira'atuh, maka bacaannya itu dikatakan sah benar. Falladhi yukhiluh, sekarang bagaimana contohnya orang yang punya kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah dan merubah makna. Contoh, kata beliau harusnya bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Nah, sedangkan dia membaca siratal ladzina an'amtu, dhamirnya kembali ke dalam dirinya, an'amta engkau yang telah menganugerahkan Allah, maksudnya an'amtu kembali kepada dirinya, aku yang menganugerahkan memberikan nikmat.
Maka di situ sebuah kecacatan dalam bacaan Fatihah yang merubah makna, maka itu bisa membatalkan solat dan bacaannya otomatis tidak sah. Atau an'amta diganti dengan an'amti, ada yukhilil makna, itu semuanya merubah dengan makna Fatihah itu sendiri. Au yaqul iyyaki na'budu, harusnya iyyaka na'budu, dia baca iyyaki bikasril kaf dengan mengkasrahkan huruf kaf. Walladhi yukhil mithlu ayyagul, begitu juga yang mencederai di dalam suatu makna dari Fatihah. Walladhi la yukhil, dan contoh yang tidak mencederai makna Fatihah seperti orang membaca harusnya alhamdulillahi rabbil, tapi dia membaca alhamdulillahi rabbul, atau dia membaca alhamdulillahi rabbal, alhamdulillahi rabbul alamin umpama, adalah yukhil, itu tidak merusak, mencederai maknanya. Bidhommita, atau alhamdulillahi rabbal alamin umpama, orang ini salah, tapi kesalahannya tersebut la yukhil, la yukhilul makna, tidak mencederai makna Fatihah itu sendiri. Au yaqul, atau dia membaca nasta'ina atau nasta'ini, harusnya nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan ini membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat, atau nahdinas sirat bikasrin nun atau bifathin nun, maka itu adalah suatu kecacatan yang tidak merubah terhadap makna. Seandainya dia membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin bidha, maka idha bukan dha, harusnya waladhdallin, ini membaca waladhdallin, batalat salatuh, maka salatnya itu batal menurut pendapat salah satu dari dua pendapat yang paling kuat. Illa kecuali illa ayya'jiza anibbat ba'da ta'allum, kecuali orang yang membaca waladhdallin, orang tersebut tidak mampu menuturkan huruf dhad setelah belajar, fayu'dhar, maka dimaafkan. Tapi kalau ada belajar, dari karenanya Al-Imam Al-Haddad mengatakan wa khudh min ulumiddin haddan muwaffaran fa bil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri, ambillah bahagianmu dari ilmu pengetahuan agama, bahagian yang banyak, bahagian yang sempurna, jangan dikit ngambil, jangan pelit, jangan pelit sama diri, jangan pelit sama keluarga. Tidak pernah kita menemukan dari eranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ila yaumil qiyamah para kekasih Allah itu pelit, tidak ada. Salah satu tanda, salah satu tanda sifat kekasih Allah adalah pemurah, sakhawatun nafs, pemurah orangnya. Jadi karena itu kita tidak bisa meniru dari sisi yang lain, setidaknya tiru dari sisi pemurah. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berlindung kepada Allah dari sifat bakhil pagi dan sore hari dalam wirdul latif. Bagaimana Imam Al-Haddad mengumpulkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, ada bakhil. Jangan bakhil. Karena orang yang bakhil jauh dari rahmat Allah. Orang yang bakhil jauh dari rahmat Allah, jauh dari syurganya Allah, dirindukan kedatangannya oleh neraka. Masya Allah, neraka yang merindukan. Itu orang yang pelit, orang yang bakhil jauh dari rahmat Allah, tidak disukai oleh hamba Allah, tidak ditunggu kedatangannya, bahkan ditolak kedatangannya oleh syurga, tapi kedatangannya dinanti-nantikan oleh neraka. Sebaliknya orang yang pemurah, masya Allah, mudah-mudahan jadi orang pemurah semuanya.
orang yang pemurah, dicintai oleh Allah, disukai oleh banyak orang, dinantikan kedatangannya oleh surga, dan orang itu dijauhkan dari siksa api neraka. Subhanallah. Apalagi sama keluarga, sama anak, sama istri, selagi ada bismillah. Selagi ada bismillah. Begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Belajar, jangan biarkan diri kita dalam kebodohan. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar, ngaji, hadir di majlis, biar tahu mana yang mulia, mana yang hina, mana yang utama, mana yang lebih utama, mana yang menyampaikan kita untuk meraih kebahagiaan negeri akhirat, mana itu apa namanya orang-orang yang ingin menjegal kita dari jalan akhirat, agar kita tahu. Ta'allam, belajar. Falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak pernah kita temukan orang itu anak bayi dilahirkan dalam keadaan punya ilmu. Tidak ada proses belajar. Masya Allah, apalagi nih anak-anak pondokan pada libur. Sebagian anak pondokan libur, sebagian masih ujian. Yang masih ujian, mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam menjawab soalnya dan diberikan nilai yang baik insya Allah. Yang udah pada liburan, jangan sampai liburannya melalaikan dari azkar, melalaikan dari sunnah, melalaikan dari kewajiban, melalaikan dari kemuliaan. Jangan sampai. Santai boleh, lalai jangan. Gitu. Nah, mudah-mudahan Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa hakadah. Wa khudh min ulumiddin, ambil bahagianmu dari ilmu agama, haddan muwaffarat, bahagian yang sempurna. Kenapa demikian? Fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Dengan ilmu engkau akan mulia. Dengan ilmu derajatmu akan diangkat oleh Allah, baik itu di dunia, lebih-lebih nanti besok di negeri akhirah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai ilmu pengetahuan agama. Dari karenanya jangan sampai illa ayya'jiza 'anil dhad, kecuali orang itu tidak bisa mengucapkan kalimat dhad, maka dimaafkan dia. Waladhdallin, harusnya waladhdallin. Ini namanya kesalahan. Ini kesalahan yang bisa membatalkan sholat adalah kesalahan dalam membaca Fatihah, dalam tanda kurung, dalam tanda kutip, yang merubah makna Fatihah itu sendiri. Kalau kesalahannya tidak merubah makna Fatihah, maka itu tidak masuk di dalam bacaan yang membatalkan sholatnya. Tadi sudah kita berikan contoh kesalahan yang merusak makna, seperti siratal ladzina an'amtu, jalan yang aku berikan. Aku harusnya siratal ladzina an'am, tak

Ihdina shirath, harusnya iyyaka nasta'inu, beliau baca iyyaka nasta'ini. Itu sebuah kesalahan di dalam bacaan Fatihah, namun tidak merubah makna. Dan ulama mengatakan selama kesalahan itu tidak merubah makna, maka tidak bisa dikatakan sholatnya itu batal, seperti itu. Dari karenanya harus kita mengkaji bagaimana agar bacaan Fatihah kita itu benar. Al-Imam Ibn Ruslan di dalam Zubatnya mengatakan, "Lau abdalal harfa bi harfin abtala wa wajibun tartibuha ma'al wila." Apabila sampai huruf Fatihah diganti dengan huruf yang lain, maka itu bisa bacaannya bisa dikatakan batal. Dan juga wajib berurutan ma'al wila, dengan jangan sampai terputus. Tapi kalau terputus, pembahasan malam Jumat kemarin, kalau hanya sekedar untuk at-tanafus, bernafas, tidak jadi masalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah dulu. Ar-Rahmanirrahim. Baiklah dulu. Maliki yawmiddin. Faslun fi man lam yuhsin qira'at al-Fatihah. Sekarang fasal berikutnya bagi orang yang tidak bagi orang yang bacaannya tidak bisa dikategorikan bacaan yang baik dalam urusan Fatihah. Baik. Nah, tadi belajarlah, jangan sampai kita belajar. Orang tua harus cari tahu tentang bagaimana bacaan anaknya dalam surat Al-Fatihah, urusan sholat yang lebih utama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hati kita di dalam menuntut ilmu pengetahuan agama. Karena kalau hanya sekedar beribadah namun tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka ibadahnya itu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal yang tidak didasari dengan ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu akthara mimma yuslihu." Setiap amal yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka lebih berpotensi mendatangkan kerusakan dan mara bahaya ketimbang kebaikan dan maslahat. Ada. Harus didasari dengan ilmu. Masyaallah. Begitu juga dikatakan, seandainya seseorang menyembah Allah seperti ibadahnya malaikat yang ada di langit, namun ibadahnya tanpa didasari dengan ilmu, kana minal khasirin, maka dia termasuk orang yang rugi. Dikatakan di dalam Ayyuhal Walad Al-Imam Al-Ghazali Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah, adalah Abul Hasan Asy-Syadzili. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, apabila kita punya hajat, maka bertawassullah kepada Imam Ghazali, maka hajatnya bakal dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Ya Rab, mudah-mudahan berkat Imam Al-Ghazali Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang datang ke sini bawa hajat, hajat dunia atau hajat akhirah, mudah-mudahan dengan keberkahan beliau hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Adal Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amal junun. Ilmu yang didapatkan namun tidak diamalkan, nah ada junun, kayak orang tidak waras. Ilmu itu kau tuntut untuk diamalkan, bukan hanya untuk dikoleksi. Wal amal bighairi ilm la yakun. Beramal tanpa didasari dengan ilmu, tidak mungkin amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. La ilaha illallah. Dari karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jalisul ulama, duduklah kalian dengan para ulama, ambil ilmu mereka. Ambil ilmu mereka, jangan sampai
ada ulama di sini.

0: disiakan.
1: Hadzal Imam Asy'arani bil Mawahib. Al Imam Asy'arani, Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, pernah suatu hari beliau pusing, sakit kepala, sudah bahasa Arabnya sakit kepala, dikarenakan banyak mengulang hafalan-hafalannya, disertai dengan melawan nafsu beliau. Kemudian diberitahukan kepada gurunya yang bernama Syekh Zakaria Al-Ansari rahmatullahi ta'ala alaih, bahwasanya tujuannya untuk tidak hadir majlis karena sakit kepala, tidak hadir halaqah ilmu karena sakit kepala tujuannya. Maka Imam Abu Zakaria Al-Ansari mengatakan, igra'il alim wan wil istishfa bih yahsul laka syifa. Jangan sampai karena sakit tidak turun, datang ngaji, baca ilmu pengetahuan agama, niatkan untuk diberikan kesembuhan, kau bakal diberikan kesembuhan. Maka Imam Asy'arani pun langsung di sana meniatkan dia hadir di dalam pengajiannya Imam Abi Zakaria Al-Ansari untuk diberikan kesembuhan dengan berkat ilmu, maka diberikan kesembuhan oleh Allah. Begitu juga ada orang datang kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengadu tentang qillatir rizq, rezekinya yang macet, yang selalu merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Haddad, ihmil kitabak watlubil ilm. Dia punya kitab, bawa, kejar ilmu. Artinya jangan sampai kau habiskan seluruh waktumu untuk mengejar dunia. Karena bagaimanapun kau kejar dunia, kau tidak akan pernah sampai di dalam titik kekayaan dan kepuasan. Selalu haus dan haus dan haus. Tapi ketika engkau mempunyai ilmu, ilmu itulah yang akan menjadikan engkau merasa cukup dengan apa yang kau punya. Mudah-mudahan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wahakalah. Dari karena itu bagaimana orang-orang dahulu dalam menuntut ilmu, masya Allah, orang-orang dahulu dalam menuntut ilmu luar biasa, sampai-sampai mereka itu lupa waktu, sampai-sampai melupakan segala-galanya. Masya Allah. Taif faslun fi man lam yuhsin qira'at al-fatihah. Ini fasal membicarakan orang yang bacaannya tidak baik dalam fatihah. Fa in lam yuhsin al-fatihah, sekiranya ada orang yang bacaan fatihahnya tidak baik, gara abigadriha min ghairiha, maka hendaknya dia membaca dengan sekedar fatihah dari yang lain. Fa in lam yuhsin syai'an min al-Qur'an, bagaimana mungkin dia bisa baca Al-Qur'an, baca yang lain untuk menggantikan posisi fatihah, dia sendiri pun bacaan Al-Qur'annya tidak bisa. Maka solusinya ata min al-adhkar, maka dia harus membaca zikir-zikir seperti tasbih, seperti subhanallah, alhamdulillah, dan yang selainnya dengan seukuran jumlah ayat fatihah. Berapa ayat fatihah? Ya sudah, seukurannya itu. Seandainya dia dengan membaca zikir pun tidak bisa, wadagal waqtu anit ta'allum, dan waktunya sempit, mepet, tidak sempat lagi untuk belajar, khalas, waqafa bigadril qira'ah, orang tersebut berdiri sekedar selama bacaan fatihah. Mau bacaan fatihahnya 2 menit setengah, udah berdiri 2 menit setengah. Tadi kan kalau dia tidak bisa membaca fatihah, ganti dengan bacaan yang lain, sekedar fatihah, bacaan ayat Al-Quran. Umpama dia bisa baca qul huwallahu ahad, ya udah ganti dengan itu. Tidak bisa baca Al-Quran, ganti dengan zikir seperti tasbih, tahlil. Tidak bisa, tasbih dan tahlilnya itu sekedar jumlah ayat fatihah. Seandainya dia juga tidak bisa membaca daripada zikir tersebut dan waktunya mepet untuk belajar, waqafa bigadril qira'ah, berdiri sekedar berapa lama orang-orang baca fatihah, kemudian rukuk, watujzi'uhu salatuhu, maka salatnya itu bisa dikatakan benar. Illam yakun farrata fit ta'allum, jika dengan syarat orang itu tidak mempunyai teledor dalam belajar. Fa in kana farrat, apabila di sana dia tersebut orang yang mempunyai teledor dalam belajar urusan fatihah, wajibatil i'adah. maka sholat itu tidak cukup, harus diulang lagi nantinya kalau sudah bisa. Nah, dari karenanya disebutkan bahwa orang yang tidak bisa baca Fatihah, umpama ada mu'allaf, orang yang baru masuk, atau orangnya muslim tapi karena jauh dari cahaya ilmu baru belajar sehingga tidak bisa baca Fatihah, maka urutannya seperti ini. Orang yang tidak bisa baca Fatihah, yang pertama wajib mempelajarinya dan menghafalkannya. Itu yang pertama, wajib mempelajarinya dan menghafalkannya. Kalau tidak hafal, tulis di kertas, baca dari sana. Atau orang lain yang mentalkinkan di samping, Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain ada yang lain mentalkinkan. Begitu. Kemudian urutan yang berikutnya, seandainya dia tidak mampu menghafal dan lain sebagainya, maka membaca 7 ayat. Jangan kurang hurufnya dari huruf Fatihah. Dan yang paling afdal berurutan. Seandainya tidak mampu membaca 7 ayat tersebut, maka baca 7 macam zikir yang tidak kurang hurufnya dari suratul Fatihah. Jika tidak mampu, maka yang kelima ini hendaklah dia berdiri sekedar orang membaca Fatihah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam Zubat, "Tsumma minal ayati sab' wal wila aula minat tafriq tsumma dzikru la yanqusu an hurufiha tsumma waqaf bi gadriha." Nah, itu adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam Zubatnya. Bagaimana kalau dengan terjemah? Tidak bisa. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Tidak bisa. Maha Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak bisa. Tidak boleh. Amma idza kan yuhsinul Fatihah bil ajamiyah wa la yuhsinuha bil arabiyah la yajuz laha qira'atuha bil ajamiyah bal huwa ajizun fayati bil badal ala ma dzakarna. Harus diganti dengan yang seperti yang disebutkan tadi. Masya Allah. Nama-nama Fatihah itu banyak. Sampai ada yang menyebutkan namanya itu 25 nama. Banyaknya nama menunjukkan kemuliaan yang dinamakan tersebut. Ada nama Fatihah itu namanya Fatihatul Kitab. Ada namanya Ummul Quran. Biasanya orang-orang MC acara, ayo kita buka acara kita dengan membaca Ummul Quran. Ummul Quran, suratul Fatihah. Jangan Ummul Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah namanya, bukan Ummul Quran. Fatihatul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, itu namanya. Begitu juga namanya Al-Hamd. Begitu juga namanya Al-Kafiyah, memberikan kecukupan. Jadi karena itu siapa orang yang punya hajat baca Fatihah dengan satu kali nafas, hajatnya dikabulkan Allah. Begitu juga Al-Wafiyah, diberikan oleh Allah kesempurnaan. Wasyafiyah, begitu juga diberikan kesembuhan dengan berkat surat Al-Fatihah. Wal-Asas, begitu juga suratul Fatihah namanya itu adalah Asas. Itu diantara nama-nama surat Al-Fatihah. Baik. Nah, mudah-mudahan dengan berkat surat Al-Fatihah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ketika kita baca Fatihah, yang harus kita, bersama adanya kita mendengar imam atau kita yang ngebaca, hendaknya kita menghadirkan makna yang disebut oleh Allah di dalam hadisil qudsi. Bagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemuliaan Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisil qudsi, "Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain." Aku bagi ini salat antara aku dan hambaku dua bahagian. "Wali 'abdi ma sa'al." Maka bagi hambaku terserah dia mau minta apa. Bagaimana pembagiannya? Pembagiannya seperti ini. Allah bagikan. "Idza galal 'abd," apabila seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dari saat itu Allah mengatakan, Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Ini makna yang harus kita hadirkan dalam sholat biar khusyuk. Hamidani Abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah mengatakan, Asna alaiya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, Allah mengatakan, Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Saat itulah Allah mengatakan, Hadza baini wa baina abdi, inilah batasan antara aku dan hambaku. Wali abdi masa'al, bagi hambaku terserah apa yang dia minta. Maka dari karena setelah itu, ihdinas siratal mustaqim, itu yang kita pinta.

Maka dari ini biasanya orang kalau baca Fatihah diambil dua nafas, berhentinya di situ. Berhentinya di situ, di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Khusyuk dalam salat perlu perjuangan. Kalau tidak mampu khusyuk dalam seluruh salat kita, tiga tempat jangan pernah kita absen. Yang pertama, wajhtu wajhi

0: ilaha illallah alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah sayyidina muhammadan al wasilah wal fadilah wal sharaf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athahu al maqam al mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. الإمام الغزالي menyebutkan bahwasanya apabila seseorang tidak mampu khusyuk di dalam seluruh salatnya, karena sholat itu akan diterima sekedar seberapa khusyuknya kita melaksanakannya, memahami apa yang dibaca, sadar dengan apa yang dibaca dan memahami dengan apa yang dibaca. Begitu juga anggota tubuh yang tenang, karena ada orang yang memainkan jenggotnya di zaman Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Kata Nabi Muhammad, seandainya hatinya khusyuk, lasakanat jawarihu, anggota tubuhnya bakal tenang. Apalagi sampai seperti ini. Biasanya subuh, Allahumma hdina biman hadait, kayak anak main tinju aja lagi. Diaminkan Allahumma hdina bagi yang jangan sampai bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut, itu membatalkan sholat. Kalau sekali lah jadi masalah, seperti ini lah jadi masalah. Satu jari umpama nih ada gatal di sini, bismillah, jadi masalah. Jangan sampai berturut-turut. Ada kucing beluncat, itu lebih 3 kali lagi sudah. Beluncat orang. Subhanallah. Wa la tagrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati salat kau dalam keadaan mabuk, sampai engkau sadar, ta'lamu ma taqulun, mengetahui apa yang kau baca, tak faham apa yang dibaca. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan kalau kita tidak mampu khusyuk di dalam seluruh salat kita, setidaknya 3 tempat ini jangan sampai keliwatan. Soalnya orang itu salat tidak akan pernah diterima kecuali dengan kekhusyuan. Orang-orang dahulu kalau berbicara tentang khusyuknya orang dahulu, masya Allah, sampai ada yang mengatakan kalau saya sudah sholat silahkan kalian mau ngangkat suara, mau bercanda, mau lari-lari silahkan. Kenapa? Saya sudah tidak merasa lagi di alam lain lagi udah orangnya. Dan orang yang wudhunya khusyuk, sholatnya khusyuk. Tapi kalau wudhunya tidak khusyuk, masya Allah, wudhunya asal-asalan, sambil berbicara walau menghadap kiblat, masya Allah. Al-Imam Ali Zainal Abidin wudhunya aja menghabiskan waktu yang lama, sampai-sampai pingsan, pucat muka beliau. Ditanya, kenapa sampai pucat? Sakit? Bilang tidak. Lah kenapa? Bilang, tahukah kalian saya akan berhadapan dan berdiri di hadapan siapa? Ketika orang mengenal keagungan Allah, disitulah datangnya kekhusyuan. Siap, orang biasanya sama atasannya, gih pak, gih, siap. Kenapa? Tahu siapa atasan. Orang ngaku ma'rifat billah tapi meninggalkan kewajiban Allah. Ini bertentangan dengan yang semestinya. Semakin kenal harusnya semakin ta'zim. Wah iya benar. Nah,
1: Di mana tiga tempat tersebut yang harus kita hadirkan? Kita orang awam nih, tiga tempat ini jangan sampai kelewatan. Yang pertama, wajah tu wajhi dalam doa iftitah. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ketika baca tasyahud, assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Khalas, tiga tempat itu jangan sampai kemana-mana kita. Masya Allah, sholatnya berjalanan ke pantai. Masya Allah, mulai takbiratul ihram turun dari rumah, bensin sudah full, langsung berangkat sampai selesai, assalamualaikum, datang ke rumah. Pokoknya pun belum datang ke rumah, belum tuntung sembahyang lagi. Masya Allah. Nah, jangan sampai kada khusyuk. Al-Imam Hasanul Basri, kullu salatin la yahduru fiha al-galab fahiyya ila al-ugubati asra. Salat yang dilakukan dengan tidak khusyuk maka lebih cepat mendatangkan sebuah hukuman. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan seberataan panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salli salatal muwaddi'. Untuk agar mendatangkan khusyuk, anggap tuh salat terakhir kita. Setelah itu udah habis, tidak ada lagi salat. Artinya kita sudah dijemput oleh ajal kita. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan seperti perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang kita dengar dari guru mulia Al-Habib Umar. Ketika mau salat biasanya beliau mengatakan sallu salatal muwaddi'. Salatlah kalian seperti salat orang yang mau perpisahan. Tawaf wada, perpisahan, nangis. Supaya khusyuk. Begitu juga puasa, zikir, baca Al-Qur'an. Lakukan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Anggap ini majelis terakhir kita. Jangan nunggu malam Jumat depan, terlalu lama lagi. Mungkin barangkali setelah ini kita dipanggil. Nah, kehidupan ini hanya nunggu antrian. Semuanya ngantri sampai antriannya tiba. Mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah. Dari karenanya tutuplah hari, pekan, bulan dan tahun yang kita lewati dengan kebaikan, dengan harapan mudah-mudahan Allah tutup kita semua kehidupan kita dengan kemuliaan dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan jemaah haji yang sudah datang ditutup oleh kemenak kemarin terakhir. Bapak Kemenak, Pak Tamrin sekeluarga, ketua badan pengelola Masjid Raya Sabilillah Muhtadin sudah tiba, dan dengan itu habis jemaah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji mereka haji yang mabrur, sa'i mereka diterima, dan segala amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga nantinya memberikan kesempatan untuk kita semua untuk datang ke tanah haram Mekah dan Madinah, sama itu adanya haji ataupun umrah. Mudah-mudahan kabul hajat seberataan insyaallah. Kita munajat kepada Allah, tawassul kepada Allah dengan para orang-orang mulia.

والفساد. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،

0: konfirmasi malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Baru saja tadi kita ikuti pendengar siaran Tabligh Kedara bersama dengan Al-Ustadz K.H. Ilham Humaydi langsung dari Masjid Raya Sabilul Muhtadin Banjarmasin, dan kita hentikan terlebih dulu sambungan kita bersama dengan siaran langsung tersebut. Anda bisa kembali menyaksikan melalui tayangan YouTube Live Shima Sabilul Muhtadin atau Shima SM yang ada di YouTube Anda ataupun juga gawai Anda. Dan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, RRI akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Sampaikan Warta Berita.
3: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
4: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
2: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
5: Hormat senjata.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
3: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Di bidang ekonomi kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
6: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
7: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
6: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
8: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
6: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
9: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
10: Pemerintah maaf. Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
11: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
10: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
11: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
10: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
9: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
10: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
13: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
15: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
13: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
15: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
13: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
14: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
13: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
15: Tidak ada.
14: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
16: Bupati. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
17: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
16: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
18: Bupati, jangan dialingin, Mas.
19: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus sepuluh kata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas berdoa saya ya.
18: Berapa banyak pertanyaan?
20: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, kemarin ada bocoran soal kasusnya, Pak.
18: Pak, yang bocorin siapa, Pak?
16: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
21: Gekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
22: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekraf Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
21: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk 1. Membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. 2. Kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
22: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
23: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Betul. Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
22: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
0: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
22: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
4: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
5: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
4: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
1: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
4: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Bage menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
3: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka

0: Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
1: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
2: Evo, prvo lijepi pozdrav svima.
0: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
2: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
1: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Maritskip.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Banjarmasin Malamping. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjarmasin malam ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya kita ikuti mimbar agama Islam pada malam hari ini, yaitu kerjasama dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan disampaikan oleh penceramah Ustaz Taufikur Rahman STH MPD dengan tema amalan yang setara dengan naik haji. Namun sebelumnya kita simak terlebih dulu pengajian Quran yang akan dibacakan oleh Syaifullah SOSI dan Sari Tilawah oleh Hairul Amin. Selamat mendengarkan dan mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi yatihu li'ibadihi al-mu'minina mawasim al-khayri wal-maghfirah wa yu'riduhum linafahati judihi liyarfa'a darajatihim wa yukaffiru anhum sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah yang sempurna. Beliaulah yang menjelaskan kepada kita rahasia-rahasia kebaikan, gerbang pahala dan jalan-jalan menuju surga. Maka dalam kesempatan bulan Muharram yang mulia ini, pertama-tama kami terus berpesan kepada kita semua untuk terus menjaga ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya Quran surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 30 Juni sampai 1 Juli 2026 nanti jamaah haji kloter penutup, yakni kloter 19, jamaah haji tahun ini sudah berdatangan dari kota Mekah dan Madinah. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin yang mampu melaksanakannya. Kewajiban ini bukanlah sebuah anjuran semata, melainkan salah satu ketetapan yang secara langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana penjelasan yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapapun, kata Allah, yang mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu apapun di seluruh alam ini. Para pendengar kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang belum diberikan kesempatan mengunjungi tanah suci untuk beribadah haji, maka janganlah sampai kita ini bersedih hati. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan kepada umat Islam melalui berbagai amalan yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Allah itu membukakan pintu-pintu kebaikan yang dapat dilakukan setiap hari dengan mudah. Nah, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dia telah memberikan kabar gembira tentang amalan-amalan ini dalam banyak riwayat hadis yang masyhur. Sebagai contoh, amalan pertama yang pahalanya setara dengan ibadah haji dan umroh adalah ibadah sholat subuh secara berjamaah yang dirangkai dengan duduk atau i'tikaf sembari mengingat Allah hingga terbit fajar dan melakukan sholat syuruk 2 rakaat setelahnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas ia pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'asyams, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga terbit matahari, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin. Anas kemudian melanjutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurna. Seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi dalam kitabnya beliau menjelaskan dalam kitab Hasyiatu Sindi ala Sunanu Tirmizi jilid pertama halaman 515, beliau menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya sempurna di penghujung hadis tersebut. Ini mengisyaratkan, kata beliau, sebuah kesempurnaan sifat pahala yang diperoleh dari setiap ibadah yang telah disebutkan, yakni mulai dari sholat subuh, duduk i'tikaf, dan sholat sunnah syuruk. Selain itu, pengulangan ini, kata beliau tadi, adalah menandakan penegasan makna. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya amalan kedua yang pahalanya itu setara dengan haji, umroh, dan jihad sekaligus adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. An Anas bin Malik qala ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik ia berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, faqala inni ashtahil jihada wa la aqdiru alaih. Dia mengatakan, seorang laki-laki tadi kemudian mengatakan, sungguh wahai Rasul, aku ingin berjihad tetapi aku tidak mampu. Qala fahal baqiya ahadun min walidaika? Faqala ummi, qala fablullaha uzran fi birriha, fa idza fa'alta dhalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun idza radiyat anka ummuka fattaqillaha wa barraha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi seorang laki-laki tadi kemudian menjawab, apakah masih ada orang tuamu yang masih hidup? Seorang laki-laki tadi menjawab, ada wahai Rasul, ibuku. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, Allah
2: menerima uzurmu dengan berbakti kepadanya. Maka sesungguhnya kata Nabi, jika kamu melakukan itu, kamu seperti orang yang berhaji, berumrah dan berjihad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun bagi kita yang belum memiliki kesempatan untuk menunaikan haji secara langsung ke tanah suci, kita tidak boleh bersedih, apalagi khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amalan yang dapat kita lakukan dan ganjarannya setara dengan berhaji dan berumrah atau bahkan lebih. Maka apabila kita melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah lalu beriktikaf atau duduk seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit fajar, kemudian melakukan salat syuruq 2 rakaat, maka amalan yang kita lakukan tersebut pahalanya setara dengan haji dan umrah. Selain itu, kita juga punya orang tua yang masih hidup dan kita melaksanakan kebaktian kepada mereka, maka ganjaran yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala pun juga sama dengan berhaji, berumrah ataupun berjihad sekaligus. Oleh karenanya, melalui momentum bulan Muharram yang mulia ini, kami ingin mengajak kita semua, mari kita optimalkan segala potensi ibadah yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di kesempatan yang berbeda Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mengunjungi rumahnya, Baitullah di tanah suci, dan diberikan anugerah berangkat bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kita simak drama radio persembahan dari RRI Jakarta dengan judul Mama Papa Kini Ku Sadar. Selamat mendengarkan.
0: Mama, Papa, Kini Ku Sadar. Naskah Estu Irena.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
3: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi enggak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
4: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
5: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
1: Eh, Nia, awas. Lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa hanyut tahu.
4: Enggak, Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
0: Udah. Ini kita nikmatin KKN kali ini.
6: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana. Tenang ya, ya bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN ini. Silakan deh, ayo silakan.
2: Ya, ayo.

0: Ham, lu keren banget tadi waktu ngasih penyuluhan tanggap bencana.
1: Alhamdulillah, mereka pada paham. Dan juga katanya akan segera menaruh dokumen-dokumen penting dalam satu tas. Dan pastinya tas itu harus dibungkus plastik. Dan gue juga menyarankan agar mereka menaruh senter dan beberapa makanan ringan. Dan tentunya tas itu harus ditaruh di tempat yang terjangkau.
0: Wih, keren emang nih Hamka.
2: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
3: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
0: Ayo, makan yuk.

0: Duh guys, hujan lagi gimana dong?
1: Iya hujan ya. Selama kita di sini, perasaan hujan terus deh.
0: Sana terliri.
2: Aduh, rumah ini kok goyang ya? Airnya udah masuk rumah, guys. Ya Allah.
0: Selamatkan diri kalian. Banjir makin besar.

0: Alhamdulillah lu selamat.
1: Jenny, Mia, alhamdulillah kalian selamat guys.
0: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
1: Waduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, arus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
0: Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan?
2: Ada.
0: Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalanan putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.
2: Amin.

0: kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga, selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta, mereka selalu kasih. Dan pada saat ini, kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar, baju juga cuma satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya kita gak punya apa-apa deh sekarang.
2: Ya sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
1: Sumpah, kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue, kangen banget.
3: Bencana ini telah menyadarkan kita semua guys. Terutama kita, kaula anak muda, yang selama ini cuek-cuek aja. Dengan mengalami langsung kejadian ini, bikin gue sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya.
4: Ya Allah, ampuni kami ya Allah, yang selama ini berlumur dosa.

0: Mama, Papa, Kini Kusadar dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjarmasin Malam Ungu. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
3: 15 tahun.
4: Soalnya minim gelar kita.
2: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
5: KB ini berdiri dari 2017.
2: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
6: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
7: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
8: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
9: 15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kap.
2: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali mencobai ada di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini bersama dengan Ikatan Dai Indonesia Kalimantan Selatan. Edisi Kamis 2 Juli 2026, kita akan ngobrol santai, kita akan refleksikan diri dan lain sebagainya, pastinya untuk menambah keilmuan kita dalam keislaman insyaallah. Dan pada malam hari ini menarik temanya. Jujur, saya pertama kali ketika mendengar tema ini juga sedikit agak kaget gitu ya pendengar. Dan mungkin ada juga beberapa yang kaget juga mungkin. Tapi ini sangat menarik sekali kita bahas di malam hari ini, yaitu ulama jomblo rela tidak beristri demi ilmu. Bersama dengan narasumber kita dari IKD Kalsel, Ustadz Haji Mustofa Fitri LC. Assalamualaikum Ustadz.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabar, sehat?
11: Alhamdulillah baik.
10: Alhamdulillah baik. Saya jujur tadi seperti yang saya bilang di awal, wah ini ulama jomblo temanya nih ya kalau lah. Tapi sebenarnya di Islam itu ada ya tokoh-tokoh seperti tema kita hari ini Ustadz ya.
11: Memang ada sepanjang sejarah Islam yeah. Memang jadi salah satu ulama, salah satunya adalah Syekh Abdul Fattah Abu Qudas, seorang ulama Damaskus. Beliau mempunyai sebuah buku ya, yang mana di dalam buku itu beliau menghimpun ulama-ulama yang rela menjomblo.
10: Oke.
11: Okay. Nah, begitu ya. Demi apa? Demi ilmu.
10: Ilmu, nah, masya Allah. Ya. Demi mencari ilmu, menyebarkan ilmunya juga begitu ya, Ustaz ya.
11: Menyebarkan ilmu.
10: Dan pastinya hijrah kesana kemari juga, Ustaz ya, kayaknya ya.
11: Tentunya mereka kesana kemari demi menyebarkan agama Islam ini.
10: Betul, masya Allah. Gitu. Tapi kalau di zaman sekarang seperti apa? Kayaknya nggak tahu nih, Ustaz ya, kira-kira ya. Tapi mungkin ada di luar sana, Ustaz ya, yang memang dia khidmat untuk menyebarkan ilmu, berilmu juga dan mencari ilmu tersebut, kayaknya. Ustaz ya.
11: Kita tidak memungkiri pasti ya, pasti ada di luar sana yang tatkala mereka ilmu mereka itu sudah meresap ke dalam hati mereka
10: yeah.
11: Dan sudah mendarah daging di dalam hati mereka dan mereka ya mencurahkan diri mereka untuk khidmah berkhidmah di dalam menyebarkan ilmu, mencari ilmu dan bermanfaat bagi manusia dan juga agama ini.
10: Betul.
11: Tidak kita pungkiri pasti ada.
10: Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya pastinya bagi pendengar dan pemirsa. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dulu nanti bagaimana sih tema ini, kenapa jadi Ustadz Mustofa Fitri mengangkat tema tersebut di malam hari ini. Dan bagi Anda nanti ingin bergabung, kita akan ajak Anda di line telepon kami 0511 3251562, 0811 5111 1410, ataupun juga di 0811 40976. Di live chat YouTube juga bisa komen, dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, kita akan dengarkan nih seperti apa tema yang kita malam hari ini, ulama jomblo rela tidak beristri demi ilmu. Apa sebenarnya makna di balik tema tersebut? Silakan Ustaz.
11: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Pemirsa Budiman Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun berada, semoga dalam limpahan kasih sayang, rahmat dan kesehatan serta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu ulama yang rela menjomblo demi sebuah ilmu ya. Tema yang akan kita bahas ini adalah bukan mengajak orang-orang untuk meninggalkan daripada anjuran untuk menikah. Jadi harus di garis bawahi dahulu ya. Tema ini bukan sekali untuk mengajak seseorang untuk meninggalkan anjuran untuk menikah. Bahkan menikah itu adalah sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau pernah berujar dalam sabdanya, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sunnahku. Siapa orang yang membenci sunnahku, maka dia adalah bukan termasuk golonganku. Maka hukum asalnya adalah apa? Seseorang muslim itu dia dianjurkan untuk menikah kalau dia itu mampu. Ya. Nah, tetapi dalam sejarah Islam yang sangat luar biasa ini, ternyata ada sebahagian para ulama yang mereka itu tidak menikah. Bukan berarti mereka itu membenci pernikahan. Bukan pula mereka menganggap menikah itu tidak penting. Namun mereka melihat kesadaran diri, yaitu mereka kayaknya kalau menikah nih ya, tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi hak-hak berkeluarga. Karena kenapa? Karena seluruh waktunya, seluruh tenaganya dicurahkan untuk mencari ilmu. Setelah dia mencari ilmu, kemudian mengamalkannya. Setelah mengamalkan, tentu dong ingin apa namanya bermanfaat kepada orang lain, lalu menyebarkannya ya, dan menyebarkan itu bisa jadi adalah lewat ceramah gitu kan, menyebarkannya itu bisa jadi lewat tulisan ya, dan tulisan-tulisan kitab-kitab para ulama itu sangat banyak ya. Nah, kalau sekarang ini kan di dunia internet mungkin banyak blog, kemudian apa namanya tulisan-tulisan ya kan yang menginspirasi gitu ya kan. Nah, tentu itu kan membutuhkan apa namanya waktu yang tidak sedikit. Kemudian apa namanya tenaga yang cukup menguras begitu ya. Belum lagi mereka mengajar di siang harinya, kemudian mereka menulis, kemudian mereka berfatwa ya kan, tatkala kalau ada orang datang menanya tentang apa namanya permasalahan keagamaan, tentu datangnya kepada para ulama ya, dan belum lagi mereka berdakwah ke sana dan kemari. Jadi ketika mereka rela menjomblo begitu ya, dan lebih memprioritaskan untuk mencari ilmu, itu adalah ijtihad pribadi mereka, pilihan pribadi mereka, bukan syariat umum bagi umat ini. Dan tentu mereka sangat-sangat memahami tentang kedudukan sebuah ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mereka sangat memahami, para ulama ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu. Jadi orang yang berpengetahuan, orang yang mempunyai ilmu, itu pasti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Nah, mereka para ulama ingin sekali mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di ayat yang lain, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama ya orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Jelaslah tidak sama, ya kan? Belum lagi kata para kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama ini adalah penerus, pejuang, estafet daripada apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkat mereka yang rela menjomblo itu ya, dalam tanda kutip gitu ya, yang mereka mencurahkan semua waktunya, semua tenaganya untuk menulis, untuk apa namanya, mengajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, berkat mereka lah kita menikmati ajaran agama Islam ini sampai detik ini. Kalau bukan mereka, mungkin banyak karangan-karangan Islam, karangan-karangan yang dimuat oleh ulama umat Islam yang tidak sampai kepada kita. Nah, begitu ya. Jadi menikah itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi perlu digarisbawahi ada keadaan khusus yang mana seseorang itu meninggalkan pernikahan. Bukan mereka tidak mengetahui tentang ajuran menikah itu, tetapi ada sebab-sebabnya. Salah satu sebabnya adalah karena mungkin mereka tidak bisa memenuhi hak berkeluarga. Andaikan kata mereka berkeluarga, terporsir ya, apa namanya usaha mereka, waktu mereka kepada keluarga, otomatis ya tidak bisa lagi untuk menyebarkan ilmu, menulis, berkarya dan lain sebagainya. Bahkan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa sekalian, pernah kedatangan para sahabat ya. Jadi tiga orang sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ibadahnya yang sangat luar biasa. Ada satu seorang sahabat, kalau berpuasa mereka tidak pernah pecah, sehari puasa, isuk puasa, pulang. Jadi ke bulan Ramadan aja kada. Jadi saban hari puasa. Kemudian ada juga yang sholat terus sepanjang malam, tidak pernah tidur. Kemudian ada juga orang yang tidak menikah. Ya. Karena kenapa? Karena ingin beribadah. Nah, orang-orang sahabat yang bertiga ini ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia juga ya. Tentu beliau ada sebagai uswah ya, sebagai suri tauladan yang sangat luar biasa kepada sahabat-sahabatnya. Beliau ingin mencontohkan ya, kalau beragama itu rileks aja. Nah, begitu ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma ana fa asumu wa abtiru." Aku juga bisa berpuasa, tetapi aku pun juga berbuka. Jadi tidak sehari terus atau sebulanan, setahunan puasa aja, bukan begitu ya. Ada juga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa usalli wa arqud." Aku sholat juga dan aku pun juga tidur juga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mereka yang tidak menikah itu ya,

0: Luar biasanya para ulama-ulama tadi rela ya meninggalkan hal tersebut demi untuk mencerahkan masyarakat pada zaman dulu pastinya Ustaz ya. Dan juga ini menjadi inspirasi mudah-mudahan di zaman sekarang pastinya Ustaz ya, untuk berilmunya tadi Ustaz ya.
1: Iya.
0: Mencari ilmunya yang luar biasa pantang menyerah tadi Ustaz ya.
1: Itunya yang harus kita teladani.
0: Betul. Baik, Ustaz, pendengar pemirsa, kita ajak Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon ataupun juga di WhatsApp kami di 0811 5111410, dan juga di 0811 40976, ataupun juga di 0511 3251562. Nah Ustaz, kalau kita bicara tentang kehidupan zaman sekarang khususnya anak muda, ilmu itu kayaknya menjadi apa ya, sebuah hal yang boleh dicari, boleh tidak, opsional menurut anak muda zaman sekarang. Di banyak yang ada beberapa bilang seperti itu katanya Ustaz. Ada yang mungkin, ya makanya kita terjadi sekarang ini seperti pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah itu orang-orang yang memilih opsional, ilmu itu tidak menjadi kewajiban. Nah ini bertolak belakang dengan pemuda-pemuda, tokoh-tokoh lama zaman dulu Ustaz ya, di zaman sekarang ini kayaknya ya. Nah ini bagaimana sorotannya Ustaz terkait dengan kehidupan pemuda zaman sekarang? Tapi ditahan dulu jawabannya, kita coba sapa dulu pendengar kita Ustaz.
1: Siap.
0: Baik, kita coba. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, ada Pak Masri di Jorong. Pak Masri, silakan Pak Masri yang ingin ditanyakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya tanyakan tentang sholat Ustaz. Ini ada orang umroh lah tapi tidak sholat Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz?
0: Ada orang umroh tapi tidak sholat begitu?
2: Iya, ada sholat. Iya. Ya, solo paling waktu-waktu aja, cuma ya banyak gak solat lah itu banyak.
0: Oke.
2: Ya, itu bagaimana umrohnya dan bagaimana.
0: Umrohnya amalannya seperti apa juga ya?
2: Ya, itu menjelaskan.
0: Oke. Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada juga studi kasus, kata Pak Masri ada orang yang pergi umroh katanya tapi kada sembahyang tadi Jar, tidak sholat. Nah
1: ntar kita jawab, ya ada.
0: Ada gitu ya juga ya. Tadi pertanyaan saya juga terkait dengan anak muda zaman sekarang yang bertolak belakang juga dengan hal-hal tersebut, juga bagaimana sorotannya Ustaz. Nah ini seperti apa pandangannya, silakan.
1: Menurut saya ya, pandangan pribadi saya bahwasanya ini jelas penyimpangan
0: ya, ya kan, ya betul.
1: Jelas penyimpangan ya, karena kita hidup di dunia ini butuh atau perlu yang namanya ilmu.
0: Ya.
1: Perlu sekali. Kita banyak sesuatu yang kita tidak ketahui di dalam hidup ini. Contoh kalau anak muda tadi ingin bekerja harus ada ilmunya.
0: Iya.
1: Contoh anak muda tadi ingin menikah ya kan, itu harus ada ilmunya.
0: Betul.
1: Tidak mungkin kita itu mengerjakan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Seandainya seseorang tadi tidak mencari ilmu, ini jelas justru bertolak belakang dengan fitrahnya sebagai manusia.
0: Iya.
1: Karena kita sebagai manusia tentu dong kita bekerja, mencari makan,
0: iya,
1: dan betul, bergaul, dan semuanya tentu itu ada ilmunya. Kalau tidak didasari dengan ilmu, maka seseorang ini akan tertatih-tatih untuk menghadapi itu semua ya. Jadi mereka yang beranggapan ilmu itu adalah opsional.
0: Opsional, bukan kewajiban tadi ya.
1: Bukan kewajiban itu ya. Itu jelas adalah sesuatu yang sangat keliru. Ya. Karena kenapa? Karena kita hidup ini jelas ya perlu yang namanya ilmu. Apapun itu pasti ada ilmu. Bekawanan pun kita ada ilmu. Ilmunya.
0: Betul.
1: Bagaimana tidak menyinggung orang lain, ya kan? Kita dengan ilmu, makanya jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau orang keluar ya nyari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat spesifik tentang yang namanya ilmu?
0: Ilmu.
1: Karena kenapa? Dengan ilmu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang jelas ilmu di sini. Orang keluar dari rumahnya mencari ilmu pengetahuan.
0: Yeah.
1: Ini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala mudahkan jejak langkahnya menuju surganya. Karena kenapa? Dengan ilmu dia mengetahui ini baik, ini buruk.
0: Yeah.
1: Ya kan? Kemudian dengan ilmu dia tahu mana perkara prioritas, mana yang tidak.
0: Tidak, betul.
1: dengan ilmu dia mengetahui mana baik, mana jahat, mana yang kada, mana yang bermudarat, mana yang bermanfaat untuk dirinya. Nah, kalau dengan tidak didasari dengan ilmu, maka bagaimana dengan hidup?

0: bagaimana dia hidup di dalam dunia ini, begitu ya. Jadi jelas orang-orang yang berpikiran semacam itu bertolak belakang dengan fitrah hidup di dunia ini, begitu ya kira-kira.
1: Baik, siap.
0: Ya, adapun studi kasus
1: Pak Masri tadi ada umroh, orang umroh katanya, tapi kada sembahyang. Ini bagaimana umrohnya, Ustadz?
0: Jadi begini, mungkin Pak Masri, saya juga praktisi umroh di sini, saya juga pembimbing umroh ya.
1: Pas benar berarti ini. Kayak apa nih kira-kira, Ustadz? Nah, punya ada yang kayak itu, Ustadz.
0: Jadi saya di sini, ini kelihatannya adalah ketika seseorang di atas pesawat. Ya kan? Nah, di atas pesawat ketika masuk jam sholat, nah itu banyak yang tidak mengetahui hukumnya. Mereka menyangka ketika di atas pesawat itu ya udah tidur aja gitu kan. Misalkan ya kan dari Jakarta kemana ke Jeddah atau Madinah itu kan kan sekitar 9 jam. Tentu dong masuk waktu waktu maghrib isya. Tentu dong maksud apa namanya masuk waktu zuhur dan juga asar ya kan. Nah, kebanyakan daripada orang-orang yang mungkin dikatakan di sini tidak sholat karena mereka tidak mengetahui ilmunya. Dianggapnya ketika dia di atas pesawat itu ya sudah dia tidak berkewajiban untuk sholat. Nah, kita seharusnya di atas pesawat itu pun juga dalam mazhab Syafi'i kita harus sholat juga, namanya sholat dihormatil waqti. Meskipun kita tidak berwudu, ya debu juga nggak ada di sana ya kan.
1: Bersih
0: sekalian. Tapi di dalam mazhab Syafi'i ya udah kita sholat untuk menghormati waktu. Nah, ketika turun ya, ketika turun dari bandara selesai sudah kita sudah nyaman, koper semuanya sudah selesai, kemudian kita di hotel, nah baru kita mengkodoknya. Nah begitu, makanya mungkin jadi dari Pak Masri tadi mungkin beliau menyoroti yang itu ya. Nah jelas ini kalau dia hajinya atau umrohnya mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas dia menaruh perintah Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Kalau dia mengindahkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jauh daripada kata mabrur. Nah, begitu ya. Jadi mungkin kalau saya melihat di mana namanya di pas ketika di Nabawi atau di Masjidil Haram, kayaknya enggak ada orang yang tidak sholat. Kayaknya insyaallah sholat lah, apalagi ya kan paket umroh 40 juta, 30 juta. Ya kan sekarang kan aptur naik gitu.
1: Iya. Makin naik juga harganya, Ustaz.
0: Makin naik juga tiap.
1: Apalagi dolar naik ini
0: naik juga nih. Dolar naik ya kan naik juga. Nah. Ya mungkin disorot itu ketika di pesawat tadi. Dan itu kan jelas masuk waktu sholat ya. Kebanyakan ternyata tidak sholat. Dari sinilah kita sebagai pembimbing yang dikatakan tour leader atau ustadznya yang membimbing itu seharusnya kita mengingatkan. Nah kalau kita di pesawat Saudi Airlines ya, nah itu ada pengumuman sholat. Bahkan
1: enak
0: ya enak. Bahkan ada tempat untuk sholat dan kiblatnya ada.
1: Khususan,
0: masya Allah. Khusus dan bisa wudhu pian di sana.
1: Masya Allah, luar biasa. Di tengah-tengah pesawatnya itu kalau tidak salah, ya?
0: Di belakang.
1: Di belakang ya.
0: Di belakang sama sekali. Nah itu bisa sholat. Ya, begitu ya.
1: Kalau sholatnya duduk di tempat duduk, misalkan Ustaz, karena tempatnya tidak ada, itu apakah
0: tidak mengapa?
1: Tidak mengapa ya?
0: Tidak mengapa.
1: Dan tidak menghadap kiblat juga karena
0: dan tidak menghadap kiblat pun juga tidak mengapa. Namanya di sini adalah di dalam mazhab kita Syafi'i adalah sholat dihormati waktu, menghormati waktu tadi. Nah, tatkala kita apa namanya turun daripada bandara kita, maka apa? Maka kita harus mengulangnya. Begitu ya. Jadi harus diingatkan kembali ya.
1: Betul, betul. Baik, luar biasa. Jadi berapa kali kita terlewati lah bahasanya, Ustaz ya. Misalkan asar-asarnya terlewati asar lawan maghrib misalkan ya, kalau berarti di qadha
0: ketika di motor, datang ya. Itu
1: di tempat yang mungkin sudah luang waktunya tidak
0: nyaman,
1: dalam bepergian juga Ustaz ya. Takutnya nanti ketika dari Jeddah menuju anu ada dalam bis perjalanan yang panjang mungkin itu selesaikan dulu gitu perjalanannya Ustaz ya, baru ke hotel.
0: Di tengah perjalanan pun juga kadang
1: juga bisa,
0: kan ada juga kita tempat rehat ya kan.
1: Oh iya,
0: jadi
1: betul.
0: Sebelum kita ke Madinah, kalau nih misalkan dari Jeddah nih ya, terus kita landing di Jeddah, kemudian kita ke Madinah itu kan 4-5 jam ya kan. Nah di tengah-tengah perjalanan itu pasti
1: ada
0: istirahat, break
1: ya
0: dulu, makan dan lain sebagainya. Berbeda ketika kita landing di Madinah.
1: Langsung
0: nah,
1: ya.
0: Jadi kalau Madinah itu kan jaraknya cuman setengah jam udah nyampe.
1: Betul.
0: Nyampe ketika di hotel kita sudah selesai semua, nah baru Nah begitu, jangan jangan lupa untuk mengkodoknya itu ya.
1: Betul, betul, baik. Siap, nah itu baik. Pak Masri, mudah-mudahan bisa menanggapi pertanyaan Pak Masri tadi. Kalau misalkan setelah selesai umroh dia tidak sholat juga, maka patut dipertanyakan tadi apakah dia mendapatkan kemabrurannya, iya. Atau jangan-jangan, mohon maaf sekali, bukan suzon atau tidak begitu Ustaz,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Nah, tadi seperti itu, baik. Silakan, masih ada kesempatan lagi untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mungkin ingin bergabung bersama kami. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon kami atau juga di WhatsApp dan juga di live chat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita balik ke tema dulu Pak Ustaz. Kalau kita berkaca zaman dulu seperti apa sosok-sosok ulama yang rela tidak beristri ini Ustaz? Seperti siapakah orang-orang tersebut yang mungkin bisa jadi inspirasi nih bagi kita-kita, khususnya mungkin anak muda yang lagi dengerin kita ataupun juga orang tua di luar sana Ustaz?
0: Baik, siapakah sosok ya di antara sosok ulama yang rela menjomblo ya daripada menikah? Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti mereka ini tidak mengetahui fadilat menikah.
1: Betul.
0: Itu daripada keutamaan menikah itu. Karena kenapa? Karena ada sesuatu hal yang mana mereka ini adalah sangat-sangat haus dengan ilmu dan mereka ingin bermanfaat kepada orang lain, maka dikalahkanlah menurut mereka ini adalah maslahat yang lebih besar. Nah, salah satu yang paling tua ya, yaitu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang meninggal tahun 310 Hijriah atau di abad keempat ya. Nah, siapa dong yang tidak mengetahui Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari? Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, kalau kita ingin mengetahui daripada tafsir Al-Quran ya, tafsir Al-Ma'thur Bil-Ma'thur Athar Bil-Athar ya kan, tafsir dibalas dengan tafsir juga, tafsir dibalas dengan hadis, penjelasannya bagaimana di hadis, lihatlah tafsir Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari ini panjangnya mungkin sampai 10 jilid, mungkin kalau bahasa kita setengah depa lah atau setengah meter lah. Nah, itu karya beliau, bayangkan coba. Tidak ada komputer, ya kan, tidak ada AI, ChatGPT, ya kan. Mereka menulis itu di lembaran-lembaran-lembaran. Ya, berapa waktu yang mereka habiskan. Belum lagi mereka tidak ada, dahulu itu kan tidak ada yang namanya listrik, ya kan. Ya, bagaimana mereka mengarang itu di waktu malamnya, di waktu siangnya, sangat luar biasa. Nah, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari adalah salah satu ulama yang sangat luar biasa. Dan beliau adalah orang yang menghabiskan ilmunya untuk mencurahkan ilmu ya, agar ilmu di kemudian hari itu bisa bermanfaat. Nah, ini salah satunya siapa? Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Walau bahkan dikatakan di dalam kitab itu, beliau habis juhur itu ada pengajian, habis asar pengajian lagi sampai isya, sangat luar biasa. Kemudian tokoh yang kedua ya, tokoh kedua adalah Al-Imam An-Nawawi. Siapa dong yang tidak mengetahui Al-Imam An-Nawawi?
1: Tokoh terkenal.
0: Tokoh yang sangat terkenal ya. Tidak ada kiranya karangan tentang keislaman, melainkan ada karangan beliau itu di masjid-masjid, baik itu masjid umum maksud saya, baik itu masjid NU atau Muhammadiyah, itu semuanya ada kitab beliau itu. Ini menunjukkan bahwasanya manfaat yang beliau hasilkan itu sangat luar biasa. Beliau bahkan beliau wafat hanya umur 45 tahun coba. Tergolong muda ya, tergolong muda maksudnya kan gak nyampe 50 ya gitu kan. Nah, tetapi dengan umur 45 tahun ini banyak sekali karangan beliau yang sangat luar biasa, yang pasti di dalam masjid itu pasti ada karangan beliau dan orang-orang pasti membacanya. Salah satunya adalah Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, bagaimana zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita ingin juga dong setelah selesai itu apa sih yang kita baca? Kadang membahas Assalamualaikum warahmatullahi, hilang orangnya,
1: mencincing dah.
0: Mencincing sudah hilang. Nah, jadi kan kita ingin mengetahui apa sih yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi mengumpulkannya. Ya, kemudian tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun juga mengumpulkannya. Juga beliau juga masalah fikih madhab Syafi'i, beliau pun juga mengumpulkannya. Ini sangat luar biasa dan beliau ya itu memang ekstrim makan dan minum itu. Beliau makan dan minum itu hanya satu kali. Luar biasa ya. Jangan nanya apakah beliau dehidrasi, jangan kau tanya di sana. Ya, ini ketika seseorang itu sudah mendapatkan manisnya iman, ketika seseorang itu sudah mendarah daging keilmuan itu di dalam sanubarinya, maka ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat luar, di luar nalar kita semua. Karena kenapa kata beliau, kalau aku makan kenyang itu akan aku tertidur gitu ya. Ya coba kita kekenyangan ya. Iya. Pasti kan aku bergerak lagi, berpikir gini kada kawa. Berpikir konsentrasi. Kalau kita kekenyangan itu anak guring aja sudah.
1: Nafsu benar
0: ya. Nafsu benar sudah kekenyangan ya kan. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi sangat luar biasa, bahkan beliau apa namanya? Tidak menyia-nyiakan waktu baik di siangnya dan malamnya, dan bahkan di jalan itu pun juga beliau menggunakan sesuatu yang sangat bermanfaat gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa. Tokoh yang kedua siapa? Al-Imam An-Nawawi. Tokoh yang ketiga adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, jadi beliau ini adalah tokoh yang sangat luar biasa ya. Tokoh yang mana beliau itu meninggal di abad ke-8 ya. Jadi beliau ini ya, orangnya menyuarakan kebenaran, orangnya apa namanya sangat luar biasa kecerdasannya. Bahkan semua pan ilmu agama pasti beliau ada apa namanya menuliskan risalah tentang itu. Yeah. Baik fikihnya, baik hadisnya, baik apa namanya tafsir Al-Qur'annya, apapun itu pasti ada. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan ketika orang-orang tidak senang dengan beliau ya, dan bahkan beliau dipenjara di Damaskus itu ya, di Damaskus, Halab Dimisqa ya, Damaskus itu. Beliau pun juga tidak biasanya kan kalau orang dipenjara itu kan diam apa merenung ya, gitu kan. Tetapi beliau tidak. Beliau di dalam penjara, bahkan di dalam penjara beliau apa? Beliau membaca. Beliau juga menulis. Beliau tuangkan semuanya di sana. Ini sangat luar biasa. Makanya ada juga salah satu seorang ulama Mesir, namanya nama tafsirnya adalah Tafsir Fi Zilalil Quran. Nah, itu pun juga mengarang bukunya itu di dalam penjara. Ini sangat luar biasa ya. Jadi mereka yang memang menggunakan waktunya itu untuk sesuatu hal yang bermanfaat ya. Nah, ini adalah ulama-ulama yang apa namanya yang rela menjomblo, tidak menikah ya sepanjang hidupnya. Karena kenapa? Karena mereka sudah haus akan ilmu dan ingin bermanfaat kepada orang lain, ingin mereka apa namanya generasi-generasi setelahnya mengetahui ini loh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini loh perkataan para sahabat. Dan alhamdulillah kita sampai sekarang menikmati. Coba bayangkan ya kan, Al-Imam An-Nawawi tadi meninggal di abad ke-7, sekarang kita abad ke-15, 800 tahun sudah. Coba tak lekang oleh zaman. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari meninggal abad ke-4, ya sekarang abad ke-15, berarti berapa tahun? 11 abad ya. Ya 1100 tahun ya kan. Betul. Sangat luar biasa. Ya kan? Nah, ini menunjukkan betapa mereka itu sangat ikhlas. Kemudian mereka itu banyak tidak lain dan tidak tujuan, bukan royalti yang mereka inginkan.
1: Bukan materi intinya tadi.
0: Bukan materi, bukan royalti. Tetapi yang mereka inginkan adalah bagaimana generasi setelahnya itu mengetahui ini loh ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat luar biasa.
1: Agar tetap apa asli dan juga diajarkan ke generasi penerusnya begitu. Ustaz,
0: iya, generasi
1: penerusnya. Agar tidak ada yang menyelewengkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan beliau pastinya. Iya, ya. Pasti, Masya Allah. Iya. Baik, Ustaz, kita ada dua pertanyaan, satu di telepon, kita coba sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masih tadi nak.
1: Oke, Pak Masri, siap. Lanjut Pak Masri, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kan oleh kan anak Ustadz, kita bertanyakan yang penting kan banyak umroh, banyak yang haji, yang penting yang haji. Dikatakan salah toko nomor dua. Nah, jika begitu malah Ustadz. Jadi yang mana pertimbangan Ustaz? Jadi lu bingung Ustaz. Yang tanya kenapa Ustaz? Ustaz yang lain. Yang tentu juga yang penting umroh. Nah, yang penting haji juga. Yang pergi mampu-mampu begitu Ustaz.
1: Oke, okay. Mementingkan nah, haji dan umroh dibandingkan sholat begitukah Pak Masri pertanyaannya?
2: Ya, ya misalkan ada juga yang haji. Tapi tidak sholat ada juga. Nah, ada juga yang umroh juga nih. yang ditanya kenapa nggak selalu gampang, ya misalnya umroh. Nah, okay. Masa orang mampu kan kalau dari kan gampang mudahnya.
1: Ya.
2: Itu bagaimana ya? Suatu nomor dua kan ibaratnya.
1: Oke, siap.
2: Nah itu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amun jar orang nih mungkin Pak Masri bertanya, amun tuntung umroh dan haji berarti khatam sudah sembahyangnya, mungkin bahasanya kayak gitu ya, atau menomor duakan sholat katanya tadi Ustaz, yang di nomor satukan tuh haji dan umroh kata beliau tadi, setelahnya itu sholatnya itu ya mungkin jar beliau tadi ada usahai jarnya ya, tadi ada yang bilang kayak gitu katanya Pak Masri tadi ya. Satu lagi Pak Ustaz, saya bacakan dari YouTube ada Nur Azmi Azimah, Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustaz, bolehkah kita sholat di atas kasur atau ranjang karena rumahnya sempit? Terima kasih jawabannya, maaf di luar tema Pak Ustadz dan Abang Padli. Nah ini pertanyaan terkait dengan tema, menyambung yang sholat mungkin yang di atas pesawat tadi Ustadz ya. Tapi kita tanggapi setelah beberapa pesan berikut ini dulu Pak Ustadz. Kita rehat dulu sejenak, pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas.
3: Gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Ada batu, aku lepasin dulu ya.
4: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
5: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
6: Ada batu, ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
8: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas. Kita akan menanggapi dua pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Pak Masri. Mungkin kita akan di luar tema sedikit untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Ada Pak Masri tadi di Jorong bertanya terkait dengan nomor satu itu haji dan umroh katanya. Nomor dua adalah sholat katanya tadi. Ada hal semacam itu. Bagaimana tanggapan Ustadz juga tadi? Beliau menambahkan tadi pertanyaan beliau yang sebelumnya ya.
0: Baik.
1: Terus Mama Alfi juga tadi pertanyaannya terkait dengan sholat di atas ranjang atau kasur karena rumahnya sempit tadi. Bagaimana tanggapannya juga? Silakan Ustadz. Baik.
0: Menanggapi yang pertama dulu Pak Masri ya, tadi ya, agar lebih jelas lagi.
1: Betul.
0: Ya, baik. Mungkin orang ini Bapak Masri, dia itu ingin meraih daripada predikat hajinya saja. Disebut seseorang tuh haji fulan, haji anang, haji utuh. Nah, imunnya sudah dapat titel haji itu sudah seakan-akan segala syariat yang diberlakukan kepada seseorang itu sudah runtuh. Nah, ini jelas adalah sesuatu kekeliruan. Jangan sampai kita memahami agama itu seperti itu ya, kalau sudah haji ya sudah, habis saya sudah. Nah, bukan begitu ya. Jadi kayak gini, rukun Islam itu kan ada lima. Yang pertama adalah syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, nanti yang terakhir adalah haji. Dan ini harus dikerjakan kelima-limanya ini. Nah, sedangkan tiang daripada rukun Islam itu adalah sholat. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah tiangnya agama. Coba misalkan rumah ada tiang enggak ya, Pak? Ambruk. Ya. Meskipun seseorang itu dia mendapatkan predikat haji atau haji fulan, misalkan haji anang, misalkan haji amat, misalkan iya kan, atau utuh umroh misalkan ya kan. Nah, misalnya kada sembahyang, tetap ya juga ini adalah apa namanya menggawi atau mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah meninggalkan daripada kewajiban yang sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Tatkala kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka berlakulah apa yang Allah taala perintahkan kepada kita, yaitu apa? Salat, puasa, zakat kalau memang sudah sampai nisabnya, kemudian haji bagi yang mampu. Nah, begitu ya kira-kira Pak Mas Ria. Menanggapi daripada Ibu siapa tadi?
1: Nur Azmi Azimah nama.
0: Nur Azmi ya. Azimah ya.
1: Ya betul.
0: Bagaimana salat di atas kasur, apakah sah? Jawabannya sah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, dan ini adalah privilege yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini saya jelaskan dulu. Umat terdahulu kalau mereka ingin sholat, itu sholatnya harus di tempat yang sudah ditentukan. Jadi misalkan ada tempat ibadahnya di tempat ini, kada boleh itu bang, tidak boleh dia sholat di tempat selain itu. Nah, ini kalau ini berlaku kepada syariatnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan menyulitkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Salah satunya adalah waju'ilat diyal ardu masjidan wa tahuran. Jadi bumi itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuci. Kita boleh bersuci ya dengan debu ya kan. Dan kita pun juga boleh di bumi manapun asal suci daripada najis. Boleh untuk apa? Masjidan wa tahura, untuk tempat sujud kita. Nah, selama apa namanya? Kasur kita itu tidak ada najis, apalagi misalkan anak ngompol misalkan. Nah, itu harus dicuci dulu. Atau misalkan apakah najis kita? Apakah di sana ya kan takami misalnya. Nah, maka ini harus dibersihkan atau apakah. Nah, kalau itu bersih maka tidak mengapa salat di atas kasur. Nah, begitu ya. Baik.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ini menanggapi pertanyaan dari YouTube kita tadi, ada Ibu Nur Azmi Azimah. Ustaz, kita di menit terakhir sebenarnya Ustaz ya. Baik. Jadi saya pengen nanya terkait dengan, mungkin kita boleh kilas balik dulu sedikit. Tadi kita udah bahas terkait dengan ada ulama yang rela tidak menikah karena mencurahkan ilmunya kepada orang lain dan lain sebagainya. Ada juga beberapa tokoh tadi yang sudah disebutkan, di antaranya ada Imam Nawawi juga tadi Ustaz ya. Sangat banyak sekali juga yang beliau sampaikan, dan hikmahnya juga penting sekali bahwasanya teladanilah ilmunya, teladanilah cara beliau untuk mencurahkan ilmu dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting Ustaz, hikmah yang dibalik semua ini, mungkin pesan penting kepada kita semuanya, masyarakat Kalimantan Selatan, seperti apa yang kita bisa petik dari ulasan-ulasan kita tadi Ustaz, silakan.
0: Baik, pesannya adalah daripada pertemuan kita pada malam hari ini, jangan sampai ketika kita selesai daripada pengajian atau apa namanya pertemuan pada malam hari ini, betul, jangan sampai kita berkesimpulan saya tidak mau menikah
1: karena ada ulama yang mengajarkan.
0: Karena ya, ada ulama yang apa namanya mengajarkan untuk tidak menikah. Yang benar adalah jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, plus kita sekaligus untuk mencari ilmu. Maka itulah yang lebih dekat kepada anjurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita pun juga harus menghormati pendapat sebagian para ulama tadi.
1: Betul.
0: Yang rela mereka itu menjomblo lebih memprioritaskan ilmu. Karena kenapa? Karena ada beberapa alasan.
1: Yeah.
0: Alasan yang pertama adalah mereka ingin menjadi orang yang bermanfaat. Alasan yang kedua adalah mereka apa? Mereka ingin seluruh waktunya ini diwakafkan untuk ilmu. Karena kenapa? Dengan ilmu itulah ia menjadi amal jariah. Tatkala seseorang meninggal dunia, maka ilmu itulah yang akan terus mengalir kepada mereka. Ya kan? Nah, mereka mewakafkan seluruh ilmu, seluruh tenaganya, umurnya untuk ilmu, agar generasi setelahnya itu bisa mengetahui inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin juga kenapa mereka rela menjomblo, karena mungkin ya, ini mungkin ya, takut untuk menelantarkan daripada hak keluarga. Ketika ya, seseorang itu sudah fokus kepada ilmunya, ya kan, lebih fokus kepada tulisannya, ya mungkin ada istrinya yang cemburu lah.
1: Ya,
0: bahkan ada ulama ya dikisahkan itu istrinya lebih cemburu, istrinya itu cemburu kepadanya, bahkan kitab-kitab ulama itu, tulisan ulama itu dibakarnya. Ya, dibakar. Jadi mungkin karena mereka takut akan menelantarkan hak keluarga, maka oleh karenanya mereka untuk memilih untuk tidak menikah, alias rela menjomblo untuk ilmu yang sangat luar biasa ini. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kafa bil mar'i isman ayyudhi'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa tatkala dia itu menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, jadi ketika kita sudah berumah tangga, ya kan, maka ada kewajiban yang ada di pundak kita, bukan hanya nafkah zahir ya, gitu ya, nafkah batin pun juga demikian. Betul. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Nah, kira-kira itu pesan terakhirnya.
1: Baik, ya, mudah-mudahan bisa dipahami masyarakat bahwasanya, sekali lagi di garis bawahi, tidak untuk menjadi dicontoh untuk yang tidak menikahnya tadi Ustaz ya,
0: iya,
1: tapi teladanilah ilmunya tadi dan bagaimana mencurahkan ilmunya tadi, dan bagaimana juga tadi penting juga Ustaz terkait dengan pilihan mereka untuk tidak menikah, mungkin kata Ustaz tadi adalah takut menelantarkan hak dalam keluarganya. Zaman sekarang kayaknya kalau masalah penelantaran ini sangat banyak kayaknya Ustaz.
0: Nah, ini,
1: bukan hanya mencari ilmunya saja, tapi memang benar-benar ditelantarkan kayaknya Ustaz.
0: Memang banyak ditelantarkan, bermodal bermodal wani aja kan, yeah, anak-anak lu ya, ini kan udah nikah.
1: Bah itu ya, tentu kan, ada tapi diduiti.
0: Ada ya, diduiti, makanya banyak pengangguran,
1: yeah,
0: makanya mohon maaf banyak banyak yang duda. Betul, banyak yang janda.
1: Yeah. Dan bahkan mohon maaf, duda muda, janda muda banyak bertebaran Ustaz ya.
0: Nah, banyak bertebaran.
1: Iya. Yeah.
0: Allah. Makanya oleh karenanya penting yang namanya edukasi,
1: iya,
0: ya kan, penting yang namanya ilmu. Nah,
1: betul,
0: ini bertolak belakang kepada orang yang generasi sekarang ini yang mengatakan ilmu adalah
1: opsional
0: saja
1: atau pilihan saja, tidak akan jadi kewajiban tadi Ustaz, iya, ya. Akhirnya terjadilah yang tadi, mungkin ada yang namanya kegagalan dalam ekonominya yang mungkin mohon maaf dia lebih mengedepankan gaya hidup dan lain sebagainya, akhirnya tidak berilmu tadi Ustaz ya. Atau mungkin juga dia terpengaruh hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, dan itu yang tidak diinginkan para ulama sebelumnya Ustaz ya, yang sebelum kita ini. Ya, mudah-mudahan di zaman sekarang kita bisa meneladani hal seperti hal-hal positifnya tadi Ustaz ya.
0: Amin.
1: Bukan
0: amin,
1: yang negatifnya yang kita ambil di zaman sekarang ini.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia selalu insyaallah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mudah-mudahan bisa selalu bersama kami di RRI Plus 1 Banjarmasin untuk menyebarkan syiar agama Islam, amin, dengan berbagai tema lainnya Ustaz ya, insyaallah.
0: Baik,
1: terima kasih pendengar dan pemirsa. Mudah-mudahan kita selalu sehat bahagia di mana pun Anda berada. Terima kasih yang sudah bergabung, dan kita akan hadirkan juga beberapa program menarik lainnya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, dan sampai di sini ngobras teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111.

0: Itu dia tadi UKIS mendengar dengan lagunya Di Sana Menanti Di Sini Menunggu, lagu yang begitu legenda dan banyak sekali yang mengcover ya atau merecycle lagunya, di antaranya ada penyanyi Indonesia juga kalau tidak salah, dan juga banyak lagi yang mengcover, ada Via Valen juga pernah mengcover lagu tersebut ya pendengar, yang di albumnya dirilis pada tahun 1994 di album Bisa Berbisa miliknya UKIS tersebut. Oke, kita hadirkan lagi Melody Memory. Selamat malam pendengar yang bergabung melalui live TikTok ataupun juga yang telpon, nanti kita akan terima, dan di radio pastinya di streaming juga. Selamat bergabung, selamat menikmati lagu-lagu kita malam hari ini. Oke, kita akan terima telepon seperti malam-malam sebelumnya di 0511-325-1562, 0811-5111-410, 0811-40976. Kita coba sapa dulu yang di 562, sudah ada yang bergabung.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabarnya?
1: Baik aja.
0: Kayak apa cuaca, Jer?
1: Cuacanya siang tadi hujan nih, sudah taduh, mana mati lampu siang tadi tuh.
0: Nah, nasib aja lagi jauh orang tuh lah.
1: Pemadaman pergi sampai tanggal berapa gitu?
0: Ulun aja kada tahu juga itu, anu apa jarang terpanjang pokoknya tuh, pinanya lah kira-kira nih. Pina kada ampihan jarang tuh. Ya kalau alam ada pian siang tadi lah rupanya lah.
1: Siang tadi, padahal malam semalam sudah.
0: Iya kah? Nah Allah Rabbi, mudah-mudahan lah kesampih.
1: Ini cukup aja.
0: Mudah-mudahan lah kesampih aja ya kalau lah pemadaman bergilir. Anu apa jarang tuh menyala bergilir sambatannya.
1: Kali okay. Ini pemadaman bergilir menyala bergilir.
0: Iya menyala bergilir jarang tuh. Oke okay, lagunya dulu silakan. Ini Acil Yanti kalau lah lain gak ya? Ini Acil Yanti kah lain ya rasanya ya?
1: Lain
0: Yanti. Nah ya Mbak Yani. Suara pina belain pian nih.
1: Maksud sih?
0: Iya. Oke, lagunya saya bacain dulu. Ada Gigi dengan Sedikit Saja, Pasrah dengan Ermi Kulip. Ada juga Iklim, Gerhana Cinta Luka, Inung Basuki, Jawaban Hati, Selembut Salju. Dinamik di antara gadis, Aku Jatuh Cinta, Yana Julio, Kus Plus, Bis Sekolah.
1: Dinamik di antara gadis.
0: Oke, di antara gadis. Menarik lagunya.
1: Salamnya buat barataan aja nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. 976. Sayang sekali 976 terputus ya. Di belakangnya, halo. Waalaikumsalam, Acil Siti kah ini?
2: Ya, Acil Amah.
0: Oh, Acil Amah lain sekalinya.
2: Bola tapi sengaja itu
0: lain. Lain belum lagi.
2: Cuma bola dah kayaknya.
0: Iya, belum
2: lagi,
0: belum.
2: Lagi agak kan tadi menang lo Inggris tuh, mata kar begurinya sampai jam 2
0: ini masih ngantuk. Alhamdulillah pokoknya malam tadi ya kalau.
2: Ini sampai jam 2 pangin untuk gue sekarang bayar bola.
0: Iya.
2: Bola lagi. Iya, melawan apa tuh? Senegal.
0: Senegal pulang.
2: Itu pulang siang sampai jam 10. Malam tuh seperak setengah 12. Bola aja, tapi hendak pagi menyatir lagi lain bola aja.
0: Pokoknya kita demam bola.
2: Itu yang dari Inggris tuh ada bunga kayak si itu, kayak Michael tuh siapa yuk namanya?
0: Harry Kane bukan ya? Bukan ya, Harry Kane atau siapa?
2: Apa?
0: Harry Kane atau bukan?
2: Karena tahunnya ini dari belakang tuh kan banyak tahun dari bunga.
0: Ah, dah tahu amlah banyak yang mengos-mos pang.
2: Ada kalau mereka keluar semuanya. Enggak tentu kan zaman lu anu Pak idola ulun dari
0: Bahari. Oke, wih mantap luar biasa. Los benar itu pemainnya tuh.
2: Iya itu zaman seumuran aja tuh kami waktu ulun tuh 20 tahun
0: kan. Masya Allah.
2: Kan aja kami bayi aja.
0: Masya Allah.
2: Bisa anak, nampaknya mirip lah.
0: Bisa jadi lah.
2: Jadi mereka tuh jadi pokok.
0: Iya.
2: Kan cari posternya.
0: Kayaknya kita cari ya kalau yang mana tuh pemainnya ya kalau jarang tuh.
2: Keren banget sama Inggris dari Bahari. Inggris. Sekarang masih mengidolakan dia lagi biarpun nanti pemainnya. Tetap bila Inggrisnya tuh aku menunjukkan
0: begurinya mantap. Mantap luar biasa jarang telah. Ya. Oke, okay, lagunya dulu. Acil Lama silakan lagunya mau yang mana?
2: Di antara gadis tadi. Diputar lah.
0: Di antara gadis belum diputar. Langsung itu kah berarti?
2: Salam sehat keberkahan. Salam olahraga juga.
0: Salam olahraga. Siap. Oke okay deh.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Herman Banjarbaru. Selamat malam. Halo. Nah, ini menyambungkan WA-nya nih jaringan pian kah pinanya nih atau jaringan kami nih? Halo Bang Herman. Iya, enggak ada suaranya Bang Herman. Boleh dicoba lagi nanti ya. Mungkin ada sedikit trouble di WA ini kayaknya. Nah, itu kan langsung banyak yang pengen gabung nih, ada Mamadan, ada Eja, ada Mihat, ada Kayani. Wah, banyak sekali yang ternyata ingin bergabung di WA ya. Ini lagi trouble sedikit ya. Kita coba beralih ke 976.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak Mai, kabarnya bagaimana juga?
1: Ya, ke depan siang tadi seharian dia lampu mati.
0: Aduh, di kota baru mati juga sekalinya lah.
1: Setiap hari mati tengok.
0: Allahu Akbar.
1: Ya, lihat hari, pagi, maka pagi hanya seharian ya.
0: Allah Rabbi, ada aja ya kalau panas banget rumahnya jadinya lah.
1: Iya.
0: Ayo coba obat tenang dulu.
1: Hujan gede tapi lampu mati.
0: Ya amaduh, nasib aja lagi jorang tuh lah. Di Banjar gede juga.
1: Iya, ada kah?
0: Lagu Malaysia ada dinamik di antara gadis, ada Lestari Mahligaimu dari air mataku. Terus ada iklim gerhana. Oke, langsung pengen yang Malaysia aja ya.
1: Salamnya buat putri bawah Yani.
0: Oke.
1: Erika.
0: Oke.
1: Buat Ojan, Herman. Buat Abi Ijam, Joy, Mbak Ulfin, pokoknya semuanya, Imam Maden.
0: Siap.
1: Semuanya aja salam sehat ya.
0: Oke deh, siap.
1: Selamat pagi sama keluarga, semoga
0: kesehatan
1: selalu.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayani, assalamualaikum. Ya, terputus ternyata yang di WA. Aduh, ini WA nih gangguan terus nih perasaan nih. Ini karena persaingannya ketat sekali ya. Di WA ini ada Abah Kalbi yang pengen gabung, ada Bang Mihat Eja, ada Mama dan juga ada Abah Kalbi, ada siapa lagi nih. Nah, ini terjatuh nih berarti tadi Kak Yani ya. Udah kita sapa, udah kita terima tadi, ternyata terjatuh. Kita coba sapa lagi Kak Yani. Selamat malam Kak Yani.
3: Selamat malam dua. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegugur tadi rupanya Kak Yani lah.
3: Apa banyak kajal?
0: Iya, kajalannya hibak banar. Nih belum lagi Mbak Rika di Jember, Abah Kalbi, Mihat, Herman, Eja. Ah, banyak banar orang di WA.
3: Juaranya.
0: Iya, Masya Allah.
3: Juara kajal.
0: Amo jorang tuh berabut, jorang tuh di WA ya kalau. Oke, Kak Yani, sehat kabarnya Kak Yani?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat bahagia Kak Yani dimanapun berada ya Allah. Oke.
3: Sama Fadli, sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin, sehat beratan kita pokoknya insyaallah. Oke, Kak Yani, lagunya dulu silakan Kak Yani, mau yang mana?
3: Lagunya John Lennon adalah.
0: John Lennon lagunya kosong nih malam ini Kak Yani. Yang ada ini kalau luar negerinya ini ada. Oh, luar negerinya kosong ternyata nih. Malam ini spesial Indonesia Malaysia nih kayaknya nih.
3: Ya, dalam negeri aja.
0: Dalam negeri ada Gigi Sedikit Saja, Ermi Kulit Pasrah, Inung Basuki Jawaban Hati Selembut Salju, Ruth Sahanaya Yang Terbaik, Yana Yulio Aku Jatuh Cinta, Bis Sekolah dari Kus Plus, ada Ebith Gade Orang-orang Terkucil, Iwan Fals Dengan Ibu. Mau yang mana kira-kira?
3: Kus Plus
0: aja ya.
3: Kolam Susu adalah.
0: Kolam Susu boleh kita ganti lagunya. Oke, Kus Plus berarti ya.
3: Susunya ada bisik, kolamnya kereda.
0: Kalau susunya ada bisik, kolamnya yang kereda ya kalau.
3: Kereda. Intan berli kolamnya.
0: Bocor. Oke, silakan salamnya dulu buat siapa aja Kak Yani.
3: Salam buat Mbak Maimuna, Mbak Yani, Mbak Ama, Herman.
0: Oke.
3: Abah Kalbi, Bang Udin Khan.
0: Oke, siap.
3: Haji Anton. Pokoknya semuanya lah, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Napa pantun dulu nah.
0: Silakan kayaknya.
3: Buah manggis, masak beparam.
0: Langkar.
3: Buah anggur, bungkus sutra. Hari Kamis 10 Muharram.
0: Enggih.
3: Banyak orang membuat bubur asyura.
0: Masya Allah, luar biasa bubur asyuranya. Minggu nikmat sudah. Nikmat ya Allah, tuh ya Allah, bubur asyuranya.
3: Iya.
0: Oke, okay.
3: Setahun bulan Ramadan
0: nih. Bocor, lawas ya Allah pulang ke tempatnya. Enggak, siap. Sama-sama kayak ini.
3: Buah kuih, buah palam.
0: Langkar, enggak.
3: Buah jakum, daunnya jatuh. Cukup sampai di sini, ayuhul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Yani. Ini fansnya Kak Yani banyak juga nih ternyata yang gabung di TikTok. Ada dari Hikmah tadi katanya, Lawas kada mendamar Kayani jarnya tadi. Ah, salam buat Kayani, kayak apa kabarnya Kayani, lawas kada bertamuan dari Hikmah di Alabio. Terus juga ada Arkap, mulai ulun mulai bahari kenal lawan Kayani nih, mulai tahun 2000-an sih dan jadi penelpon setiap hari di Banjarmasin. Betul. Ada Ica mantap katanya, Fatimah Umar nanti kita bacain. Terus ada Pak Muhdi, ada Bang Bay juga nih gabung di TikTok kita. Terus juga ada Acil Ica juga tadi ya. Assalamualaikum Pak Adli, waalaikumsalam Pak Muhdi di Rantau. Selamat malam juga buat semuanya. Kita coba sapa 975562. Selamat malam Melody Memory. Halo. Halo. Nah, ini denger yang di radio kayaknya nih lagi nih. Halo. Iya, enggak. Halo.
4: Mana mau di memori.
0: Akhirnya dengar yang di telepon aja ya ini ya sekarang ya.
4: Iya, enggak.
0: Oke deh, siap. Dari siapa di mana ini?
4: Darinya Mbak Amel di Kota Baru.
0: Mbak Amel ternyata dari Kota Baru. Sehat kabarnya Mbak Amel?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
4: Ini Mbak Padli ya?
0: Betul sekali Mbak Amel. Wah, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Amel ya. Sekeluarga sehat nih kabarnya di Kota Baru, kenapa cuacanya nih?
4: Ya, cuacanya tuh kadang hujan.
0: Kadang hujan. Nah.
4: Panas.
0: Oke. Okay.
4: Kebanyakan banyak hujannya berpanasnya.
0: Jadi dingin-dinginnya yang lebih banyak daripada panas-panasnya ya.
4: Iya, betul.
0: Mati lampu rancak juga di Kota Baru.
4: Hah?
0: Apa anu mati listrik rancak di Kota Baru sering?
4: Pas banget, benar. Tadi hendak seharian mati.
0: Nah.
4: Maghrib penyar hidup.
0: Ah, sama berarti lawan jaran Mbak Maimunah tadi anu jernya mati lampu.
4: Kayak keseluruhan gitu nah.
0: Sama Banjarmasin makinnya juga.
4: Ganti gitu di padangkan.
0: Mm-mm. Makanya munnya sudah siang kepanasan, munnya malam kekadapan ya kalau.
4: Iya.
0: Nasib aja lagi kita nih. Oke, lagunya dulu Mbak Amel, silakan mau yang mana?
4: Lagunya tuh.
0: Ada dinamik di antara gadis, mahligaimu dari air mataku lestari, kusplus dengan kolam susu, terus ada gigi sedikit saja, ada jawaban hati selembut salju indung Basuki, iklim gerhana cinta luka, terus ada Ebit Gade orang-orang terkucil, Iwan Fals dengan ibu. Mau yang mana kira-kira?
4: Apa tadi yang tadi ada cintaku apa itu tadi?
0: Ada cintaku bentar. Yang ada cinta-cintanya gerhana cinta luka. Terus ada jawaban hati selembut salju yang ada cinta-cintaannya. Terus ada yang mana lagi kira-kira? Mahligaimu dari air mataku juga ada.
4: Itu aja indah, mahligai dari air mata itu.
0: Oke, siap. Lagu sedih yeah. Sedikit ya. Yeah. Salamnya dulu Mbak Mel.
4: Salamnya buat yang udah masuk tadi buatnya. Buatnya siapa tadi ya nih?
0: Mm-hmm.
4: Tadi ya buatnya sama semuanya nih. Tadi buatnya Yani sama kainya, kok pas habis Yani itu kain ya, jadi kan Yani sama kainya. Kainya juga
0: nah. Betul.
4: Nah, juga buatnya Bang Ojan, buatnya Mbak Lia kain itu yang orang Kota Baru.
0: Betul.
4: Ya, Mbak Meme, buatnya siapa Maimuna.
0: Iya.
4: Buatnya siapa Mbak Fatima itu teman ulun itu.
0: Oh mantap ya, luar biasa.
4: Iya. Oke. Okay. Sahabatan semuanya. Buat Bang Padri ini terima kasih aja waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976 kita coba lagi. Selamat malam Melody Memory. Ya kan, terputus lagi kan. Terakhir kita coba sapa yang di WA. Ini ada Bang Herman yang tadi terjatuh. Mudah-mudahan bisa bergabung. Selamat malam.
5: Malam.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat terjatuh Bang Herman ya.
5: Jujur benar.
0: Ya, ini udah bisa gabung lagi nih alhamdulillah Bang Herman ya.
5: Ya tembus deh Pak Wiana.
0: Iya, karena misalnya ada kau pulang, alih pulang ya lah ini batunjulan di WA nya.
5: Tadi ada ya, pada masuk di 976 tuh gugur.
0: Iya, makanya sudah 976 gugur, DWA juga gugur. Ya, nasib aja lagi tuh.
5: Tetap kawah aja Bang ya, Bang.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan kawah terus gabung ya lo setiap malam.
5: Sehat ya lo.
0: Sehat, pian kabarnya sehat juga.
5: Sehat aja Ana.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat insyaallah semuanya ya.
5: Amin, sehat terus ya lo.
0: Oke, lagunya dulu Bang Herman, mau yang mana kira-kira nih?
5: Yang Abah Iwan Ana.
0: Abah Iwan, siap. Ibu judulnya ya. Lagunya kita siapkan.
5: Salamnya dulu
0: ya lo. Mm-hmm.
5: Salamnya siapa yang tadi Mbak siapa? Mbak Amel kah?
0: Mbak Amel. Betul.
5: Ya, salam sehat ya lo.
0: Siap.
5: Betul Mbak Mawar bati-bati aja kan Mbak Maunah di mana Kota Baru kah?
0: Kota Baru tadi tuh.
5: Ya lawan kakak Hendy terkora ya lo.
0: Kakak Hendy betul, nanti kita tunggu nih kakak Hendy.
5: Cegur yuk kakak Hendy tuh bisa tuh.
0: Iya masih belum. Jatuh juga, ya. Masih belum bisa gabung nih kakak Hendy ini.
5: Iya betul. Anu si siapa? Amang Ojan, Guru Ojan ya lo.
0: Guru Ojan juga betul.
5: Ya semuanya deh apa tanya nah.
0: Oke deh siap.
5: Yang menarakan, mudahan jangan guringin tuh ya lo.
0: Mudah-mudahan bisa gabung semuanya insyaallah ya.
5: Ya Mas ya lo Pat.
0: Oke siap sama-sama.
5: Iya berilah lo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke terima kasih. Yang di mana nih, di TikTok banyak banget gabung. Tapi mohon maaf banget, kita gak tahu nih bisa bacain semuanya atau enggak ya. Ibu Fatima Umar juga request lagu yang sama. Tadi minta lagunya Iwan Fals dengan Ibu. Kita siapin juga lagunya. Terus juga yang bergabung, ini banyak sekali ya. Ada satu kutipan saya dapat dari Mas Bay, yang katanya minta dibacain di akhir kata-katanya, yaitu adalah berani mencoba lebih baik daripada menyesal karena tidak memulainya sama sekali. Aduh, cakep sekali. Lagunya ini dia, Dinamik dan Lestari, dengan Di Antara Gadis dan Mahligaimu dari Air Mataku.

0: Lestari mendengar dengan Mahligaimu dari Air Mataku. Aduh, lagunya begitu pedih sekali mendengar ya. Sebelumnya juga ada dinamik dengan Di Antara Gadis yang menemani Anda malam hari ini. Kita masih temani Anda dengan Melodi Memori. Masih ada lagu yang akan kita putarkan, Klus Plus dan juga Iwan Fals. Yang mau request silakan, masih bisa lagi ya kesempatannya. Ada Mah yang di TikTok pengen gabung. Kita coba sapa dulu yang di WhatsApp pertama dulu ya, mudah-mudahan bisa bergabung. Oke, ada Bang Eja ternyata yang bisa bergabung nih. Kita coba sapa dulu, selamat malam Bang Eja.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam, apa kabarnya?
1: Kuring.
0: Mah, harap bersabar aja lah.
1: Mah, adanya Portugal aja dulu.
0: Betul. Istirahat dulu ya kan, sebelum nanti nonton apa, dengar pertandingannya ya.
1: Oh iya, tadi ini apa tadi namanya, pelabuhan Tanjung Tunggal tadi.
0: Wah, Tanjung Tunggal apa lagi di?
1: Pelabuhan Tanjung Tunggal Patai.
0: Tanjung Tunggal apa tuh? Tanjung Verde yang ada tuh.
1: Lain. Portugal tuh singkatan dari ini.
0: Oh.
1: Pelabuhan Tanjung Tunggal.
0: Port ya maksudnya ya. Port pelabuhan maksudnya nih. Ya Allah Rabbi. Oke, lagunya aja. Lagunya tadi Ruth Sahanaya mau ya, itu ya. Oke, lagunya kita siapin dulu lagu aja ya. Salamnya dulu aja.
1: Jadi hingga udah guling patah ini.
0: Oke, mudah-mudahan saya lulus sehat ya.
1: Atas berjalan.
0: Siap.
1: Nah, apa juga doa terbaik apa lah. Baiklah, aku.
0: Ya, oke, sama-sama.
1: Terima kasih, patah. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eja ya. Oke, di belakang Eja 976 kita coba sapa dulu. Selamat malam Melody Memory. Halo. Adakah orangnya 976? Kayaknya enggak ada nih ya. Oke, kayaknya enggak bisa dengar suaranya nih saya nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Malam bos, malam.
0: Akhirnya tak ajal benar rupanya lah.
2: Kada juga.
0: Oh, kada juga. Hanya bergabung enggak berarti nih.
2: Dioper lu bos
0: itu. Bukan tak ajal ya, tapi dioper berarti.
2: Sesamanya beratan partai lampu aja juga. Malam sama. Ini malam ini giliran Tanjung Rema.
0: Nah, berarti pada ulun tuh. Manu mati lampu, ada tak ada kabarnya nah kita nah.
2: Jam 12 lah nyala tuh
0: kan. Ini biasanya dari jam 7 sampai jam 12 ya kan ya, jam 2.
2: Malam tadi juga udah aku malam tadi.
0: Pian yang siangnya kayak yang kena yang malamnya berarti.
2: Semalam.
0: Ah, semalam. Ke siang kah malam itu?
2: Dari jam 3 sampai jam 9
0: malam tadi. Lawas juga sekalinya lah, 5 jam berarti ya mati lampunya ya. Makanya durasinya biasanya 5 jam, paling maksimal 6 jam lah biasanya ya.
2: Untung juga orangnya kada mati ya.
0: Iya, Allah Akbar, minyak itu ngeri juga. Oke, Bang Ojan lagunya dulu, silakan Bang Ojan.
2: Lagunya apa yuk?
0: Malam ini ada Kus Plus, Kolam Susu, Iwan Fals dengan Ibu, Gerhana Cinta Luka Iklim, Ruth Sahanaya, yang terbaik ada Ermik. Yang terbaik aja ya.
2: Buat Padli.
0: Hei, siap. Kesan pian juga dong yang terbaik.
2: Yaudah. Salamnya buat yang masuk-masuk aja nah.
0: Siap.
2: Buat mawar yang berbunga-bunga.
0: Asik.
2: Aku udah pernah nih berbunga-bunga aja.
0: Pian yang dipadahinya berbunga-bunga berarti lah.
2: Iya, semalam dong.
0: Ah, nasib aja lagi jar.
2: Ya, bagus juga berbunga-bunga ya.
0: Ayo betul.
2: Daripada sakit hati.
0: Iya, nanti susah kalau sakit hati ya kan. Oke, buat mawar aja berarti ya.
2: Bang Hendy mana yuk?
0: Bang Hendy masih berjuang nih kayaknya nih.
2: Ya
0: dah. Oke, kita siapin dulu lagunya dari Ruth Sahanaya yang terbaik. Alam ya.
2: Buat Cindy aja. Udah buat Padli mudah aja
0: lah. Oke. Siap, sama-sama ya.
2: Panyol menang malam ini.
0: Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mama Alfi lagu Iklim, salam buat semua, salam sehat buat Padli, bahagia selalu. Amin. Terima kasih Mama Alfi ya. Kita ke 976 mau coba sapa dulu, selamat malam Melody Memory. Waalaikumsalam. Ini yang berbunga-bunga berarti nih.
3: Kada. Bang Ojan.
0: Kenapa jadi
3: bahagia sih?
0: Bahagia kenapa kira-kira?
3: Mendukung mana Bang Ojan enak.
0: Hei. Mendukung dengan siapa?
3: Atakin bahagia Bang Ojan belum pergi bahagia ya kalau.
0: Jelasin dulu dong kenapa jadi bahagianya Bang Ojan, ada apa nih?
3: Kondisi ini aja terus itu. Nah, kalau kamu jadi sedih, kamu dia tak bahagia. Tapi bila sedih sedih, tidak mau mempati sedih
0: apa? Jangan menyakawa ya kalau. Yang penting bahagianya kita doakan ya berarti ya.
3: Asapin bahagia aja Bang Ojan.
0: Iya, bujuk.
3: Di belakang pilihan ya kalau.
0: Nah, betul itu. Mudah-mudahan bahagia semuanya pokoknya lah ya.
3: Iya, lagunya Mas Fadli.
0: Oke, okay, ada Kus Plus.
3: Ikut Herman.
0: Herman aja ya.
3: Adarinya ikut Iwan Fals.
0: Ah, Abah Iwan jersirin tadi, jar Herman.
3: Om Iwan.
0: Iya betul. Oke, salamnya dulu silakan Mawar.
3: Itu buat Ulang Ojen lah, biar Bang Ojen yang selamat berguna-guna dan bahagia.
0: Oke, siap.
3: Buatnya itu tadi Herman juga, Bang Hendi. Itu tadi Mbak Rika, maaf Pak, Mbak Rika dulu masuk nah, Mbak Rika sebelum
0: Mbak. Belum, masih berjuang di WA lagi beliau.
3: Iya, buat yang berikan tunggu salahnya Mbak Rika lah. Heeh. Kebetulan buat Mbak Memulah tadi juga.
0: Oke.
3: Ya, tapi coy.
0: Siap.
3: Putri, Puput mana Puput?
0: Iya nih Putri menghilang banget nih, enggak ada ketemu kita nih.
3: Eh, Julut, Puputnya lagi anu kalau istilah tahun mus tertahan di situ nya
0: iya.
3: Belum bakal bulik lagi nah.
0: Asli, makanya jangan kita tunggu mudah-mudahan bulik.
3: Buatnya aja tadi juga lah buat Puput lagi lah. Adang dulu. Aku itu mau Ramadan juga nah.
0: Iya.
3: Abang Miha.
0: Oke. Okay.
3: Ya udah
0: jadi
3: buat semuanya aja
0: Mas Rai. Oke deh, siap.
3: Lagunya tunggulah.
0: Siap,
3: nggih. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mbak Mawar. Nah, ternyata yang gabung ini ada Mbak Rika nih. Kita coba sapa dulu. Selamat malam Mbak Rika.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini baru bisa gabung.
4: 60 panggilan yang gak masuk.
0: Makanya ini WA ini padat sekali Mbak Rika. Ini kita juga bingung ini nyapanya gimana ini satu persatu ini.
4: Perjuangan.
0: Padat sekali jadwalnya Mbak Rika di WA ini.
4: Kalau Mas Padli dah banyak aduh yang mengidolakan.
0: Amin ya, mudah-mudahan bisa bertahan terus ya insyaallah.
4: Iya amin mudah-mudahan.
0: Oke aja ini jadi
4: Mawar.
0: Makanya tadi dibilang Mawar lagi berbunga-bunga katanya Bang Ojan tadi.
4: Iya berbunga-bunga terus iya.
0: Makanya mudah-mudahan.
4: Mawar makasih salamnya manis selalu buatmu Mawar.
0: Siap luar biasa.
4: Iya kayak Dina Mariana itu kayak Dina Mariana.
0: Wih masyaallah.
4: Oh iya keren cantik dah. Terus ada Bang Ojan juga, ada Bu Bambang, Mbak Maimuna, Rapi Coy, ada Eja, ada Abang Albi,
0: betul.
4: Abang Ica, ada Ibu Fatima Umar,
0: iya,
4: terus
0: betul.
4: Ada yang di Palu siapa yuk? Ingat lagi.
0: Ada Aulia Farida di Palu.
4: Aulia, ya Bu, Mbak Aulia Farida, ada semuanya aja dibungkus.
0: Okay
4: lagunya berarti ngikut ini.
0: Iya, kayaknya ngikut aja ini. Udah menit 42 ternyata ini. Sudah ada 4 lagu ini kita terima nih.
4: Iya, iya enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
4: Ya. Mas Padli, mudah-mudahan selesai bersama keluarga. Cepat punya momongan dong.
0: Doakan, ya. Amin ya rabbal alamin.
4: Amin. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mbak Rika. Tadi ada salam juga dari Ibu Fatima Umar. Pak Yono, Mas Yono di Sutoyo ingatkan request aku Mas Pat dari Kus Plus. Siap, habis ini meluncur lagu Kus Plus ya buatnya Mas Yono yang ada di Sutoyo. Ada Mbak siapa nih? Abah Rama di Sungai Lulut. Kita coba bacain dulu tapi enggak tahu nih apakah sempat terputar atau tidak Abah Rama ya. Bung Padli minta lagu pasrah dari Ermi Kulit. Salamnya buat Mbak Rika di Jember. Terima kasih dari Abah Rama di Sungai Lulut. Tapi kita tunggu ya mudah-mudahan sempat terputar atau tidak ya. Ini ada dua lagu untuk Anda Kus Plus dan Iwan Fals. Selamat mendengarkan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, itu dia tadi ibu dari One Falls menemani Anda malam hari di ada yang salam nih katanya dari Ternate buat dari Mbak Linda Idris. Idris ya namanya ya. Salam buat Kakak Sari di Banjarmasin, Bang Edo Lampung, Ibu Farida Palu, Ica di Bone. Terima kasih banyak buat Mbak Linda ya. Oke, kita spesial kirim-kirim salam aja di menit-menit terakhir ini pendengar. Jadi buat yang pengen gabung lagunya udah habis ya. Mohon maaf banget nih, bukan maksud hati menolak apa segala macam, tapi memang ya begitulah kira-kira ya. Oke, kita coba sapa dulu 976. Sudah ada yang bergabung kah kira-kira? Selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam, assalamualaikum Badli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat telepon biasa Badli. Ya.
1: Iya,
0: am WA lagi full. Banyak sekali pokoknya lah di WA ini gabung. Alhamdulillah mudah-mudahan selalu sehat Abi Ica ya.
1: Iya.
0: Oke, Abi Ica cuma bisa kirim-kirim salam nih Abi Ica enggak apa ya?
1: Iya, salam aja juga buat termasuk aja semua nih ya Allah.
0: Betul.
1: Ya. Lagunya kan kau lagi pada.
0: Lagunya
1: 11 sudah apa kali?
0: Lagunya kalau jam 11 lewat boleh, silakan mau yang mana kira-kira.
1: Iya, iya, iklim ya sama apa tuh Mama Alfi ya.
0: Mama Alfi. Betul, Pak. Om, kalau iklim sempat lagunya kita puterin nih.
1: Nah, iklim aja kali
0: ya. Oke deh, Gerhana Cinta Luka judulnya ya.
1: Ya.
0: Siap.
1: Ya.
0: Salamnya tadi buat semuanya aja ya.
1: Oke,
0: siap.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Ica. Lanjut Mama Madan, kita coba sapa dulu. Selamat malam Mama Madan.
2: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Madan yang lagi membungkus kerupuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuntung sekalinya lah.
2: Nah, lalu Mihat nih mesti dahnya.
0: Anunya menelponnya tadi Mihat. Nah, tahu dulu pian tapi nih. Kalah Mihat dapatnya pian.
2: Iya, ajanya lama Mihat di sungai.
0: Anu Pang, lagu di balik kelambu malam ini libur. Jadi Mihatnya kada bersemangat nih. Pun, kenapa? Nah. Halo. Pun, umay lah. Lagi monitor Fajar lawan IP, halo. Apa kabarnya? Sehat-sehat kalian berdua?
2: Alhamdulillah. Terima kasih MC kami.
0: Monitor juga malam ini. Ya Allah. Kemarin habis menikmati berduaan jadinya pacaran halal ya alhamdulillah. Ya kan Mama Den ya. Nih nikmat nih pacaran halal itu ya Mama Den ya.
2: Nah, ini di dapur menggani mamanya begalian kesan-kesanan esok.
0: Luar biasa, Masya Allah. Berkah malam Jumat ya orang tuh ya kalau pahalanya. Nah, mantap, luar biasa. Terima kasih Ipe dan juga Fajar udah percayain saya sebagai MC juga ya.
2: Terima kasih.
0: Oke, siap Mama Den juga terima kasih banyak. Oke. Mama Den, karena durasi nih Mama Den silakan salam-salamnya dulu. Lagunya umpatan aja gak apa-apa ya.
2: Yang di TikTok di grup jua Sabarataan aja yang minta putar lagunya ya kalau lihat kena hatai. Kamu kayak wano. Sudah aku pulang aja lah. Assalamualaikum. Terbaik kesan Patli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Mihat bisa gabung habis ini. Mihat aja Mihat. Mana Mihat nih? Aduh, nikmat sekali ini ya. Banyak sekali yang di WA. Jadi mohon maaf banget kalau ada yang tidak terangkat teleponnya. Kita coba sapa sebelum kita ke WA lagi. Ada di 976. Halo. Apakah ada orangnya? Iya, tidak ada orangnya ternyata yang di WA, di telepon 976. Boleh dong dicoba lagi Bang Mihat. Udah bisa diterima nih telepon jadi. Buatnya Abah Rama lagunya mudah-mudahan bisa kita putarkan kalau sempat. Kalau tidak sempat saya mohon maaf banget ya karena keterbatasan durasi. Mungkin di jam 11 nanti kita akan sapa ya. 976. Selamat malam Melody Memory.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir ternyata bisa gabung. Gak apa-apa ya. Pemulaan mencoba yang menelpon sekalinya diuncit diterima ya kalau.
3: Iya tadi kita yang bareng aja di sesi kedua itu nangkat WA biar ada yang berdoa ya kok.
0: Oja yang berdoa data ya kalau Lan Herman tadi.
3: Iya udah masukkan berita ada nih.
0: Udah masukkan semua. Mawar sudah masuk juga tadi nah. Ya kalau Ayah sudah.
3: Sudah Herman rumah.
0: Harap bersabar aja pokoknya ya kalau.
3: Iya.
0: Oke, lagunya dulu silakan nih ada Iklim Ruth Sahanaya sama Ermi Kulit mau yang mana kira-kira?
3: Ada kok mana seorang buat
0: saya. Yang mana nih lagunya? Tapi kita putar di radio aja ya fokusnya ya.
3: Oh iya biasa.
0: Yang mana lagunya kira-kira?
3: Jam 3 ada apa-apa juga.
0: Enggak bisa dong jam 3 dong. Pro 3 dong itu sudah.
3: Oh, Ebet tapi yang Camellia 1 Pak.
0: Camellia 1 bukan Camellia 2 nih.
3: Enggak, 1.
0: Oke, nanti kita coba cari dulu ya lagunya ya.
3: Yang asli kan satu, yang dua tuh yang peduli.
0: Iya betul, yang original nih takutnya suaranya nih, kita coba cek dulu ya apakah suaranya bagus-bagus aja nih. Karena biasanya yang original dari kaset biasanya kami nih.
3: Gitu lah.
0: Oke, kita coba cek dulu, mudah-mudahan suaranya bagus ya, kami lihat satunya.
3: Salamnya, ada yang masuk, belum masuk lah, Kakak Masri,
0: Belum sempat beliau tadi masuk.
3: Anjing Putri nak ke mana? Anjing Putri ini
0: belum bisa masuk yang, lagi.
3: Yang lalu lah. Jangan-jangan dipingit sudah dapat lah.
0: Itu kita nggak tahu tuh. Apakah nanti dipingit? Jangan-jangan. Oke.
3: Okay. Belum muka kalau mau acaranya lah.
0: Iya, makanya kita doakan Anjing Putri mudah-mudahan sehat ya.
3: Pertama apa teh?
0: Bukan kenapa toh?
3: Aku tuh tahu nih buan bandar banyak rugi teh.
0: Karena di luar durasi semua. Di luar apa? Di luar durasi, Jar. Di luar prediksi.
3: Iya. Cuma sakit kepala rugi, syukur jar lu hapus
0: itu. Nikmati aja jarang teh ya kalau apa adanya mainannya kita nih.
3: Ini jangan tukar-tukar baru sih makan dulu nanti numpah jadi bandar.
0: Nasib aja lagi sudah. Oke, itu aja dulu salamnya Bang Hendy ya.
3: Iya, habis sudah waktunya.
0: Ini satu penelpon lagi habis ini nih. Habis ini baru habis nih kita.
3: Apa ada kayak yang kamar satu?
0: Satu lagi nih dari penelpon kita. Kita coba sapa lagi.
3: Yang kami ini satu ada kamar satu?
0: Ada. Nanti kita putarkan.
3: Tunggu pernah.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mihat di sini. Halo. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat sabar menanti diuncit benar.
4: Iya, alhamdulillah ya Allah.
0: Walaupun di balik kelambunya malam ini libur ya kelala.
4: Sudah malam Jumat tadi Pak Teh.
0: Ada aja kelala malam Jumat semalam.
4: Ada lagunya malam Jumat tadi. Cuma aku ada meneto kan langsung guring.
0: Nah, sekali guring sungsung anu iya, lagunya ada.
4: Ada lagunya kok itu video kan tepah aja kok iya.
0: Sekali apa bangun kereda lagunya.
4: Iya.
0: Dasar kadar rejeki pian.
4: Kamu nunggu 4-5 bulan Pak Teh.
0: Nah, Jar Ramadan Han masuk juga akhirnya Jar. Ya Amna, dari mulai tadi ditunggu-tunggu ya kalau.
4: Iya, Ramadan nambat matuun tadi. Jangan digabungan sini dah pulang.
0: Ih, jangannya dikonfrenakan ya kalau.
4: Ih. Bang bompet bejangkuk suara wel.
0: Wah, daripada anu ada aja kalau mencungul absen tanda hadir jarang teh ala.
4: Tanda hidup teh. Enggak apa-apa nih abang
0: sehat lah. Sehat aja kita alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat. Badan. Buat semuanya ya kalalah.
4: Lagunya empat iklimnya Pak Teh.
0: Iklim juga lagunya. Kas aja nah. Oke deh, salamnya dulu.
4: Putar oleh iklim langsung nih.
0: Yang mana tuh?
4: Iklim katanya.
0: Iya, habisin langsung kita putar nih.
4: Nah ya aku tukun aja nah. Selamat okay. Berkatan aja gini.
0: Siap.
4: Salam sehat selalu ya Allah, kompak selalu. Okay, buat Patli lawan Ipah belanja ya kalian dapat momongan.
0: Ipah Pajar ya.
4: Ya Ipah Pajar lawan Patli ya Allah. Siapa yang dapat momongan nomor satu ya Allah.
0: Balapan ini jangan-jangan ini jadi jarop ya nih.
4: Kalau udah bisa dulu Pajar nih.
0: Doakan aja lah.
4: Ya,
0: doakan aja pokoknya ya kalau.
4: Ya.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama, Bang Mihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Mihat. Oke. Artinya lagu kita cuma ada iklim Rutsana ya habis ini jam 11-an. Ermi Kulit Pasrah juga jam 11-an ya. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah bergabung. Mohon maaf banget apabila ada kesalahan. Ada di Yal. Selamat malam. Aicha tadi request apa ya, Aicha ya? Rutsanaya ya kalau tidak salah ya. Atau siapa tadi? Bentar, saya coba cek ke atas dulu. Assalamualaikum Mas Fadli, salam sehat dari Mama Aicha. Alhamdulillah, salam sehat juga. Mudah-mudahan selalu bahagia ya. Dan selalu sehat dimanapun Mama Aicha berada ya, insya Allah. Betul-betul Pat. Nah, Rutsanayanya habis ini kita akan putarkan ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di radio kita ya. Oke, lagunya kita hadirkan Ikrim dan juga Rutsana ya, ini dia untuk Anda. Terima kasih sekali lagi. Kita hadirkan Jazz Music Abis ini sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Yang pertama dulu ada Ikrim dan yang berikutnya ada Rutsana ya, dilanjutkan dengan Ermi Kulit dan dirangkai juga dengan Ebit Gade. Selamat malam dan selamat beraktivitas.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J.

Banjarmasin Malam Ungu. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teh, aku masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
2: Nasib, apalagi saya tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
3: Di sekitar kita ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda, mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
4: Namun seringkali mereka masih terbatas, bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
3: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
4: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
5: Pro 1.

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

seharusnya seorang Muslim tatkala berikhtiar harus tetap menjaga hatinya kepada Allah dan jangan sekali-kali mengarahkan hatinya kepada apa yang dilakukannya, sehebat apapun itu. Hal itu untuk menjaga kekuatan hati agar siap menerima hasil apapun yang Allah takdirkan. Ibnu Qayyim pernah bertutur, silakan Anda melakukan sebab apapun yang terbaik, tetapi kosongkan selalu hatimu dari semua sebab itu agar tetap terarah kepada Allah. Sehebat apapun ikhtiar manusia, namun ia harus tetap menggantungkan hatinya kepada Allah. Setinggi apapun ilmunya dan sehebat apapun amalannya, boleh saja berikhtiar sebaik mungkin, namun hasil akhir tetap Allah jualah yang menentukan. Manusia hanya berikhtiar, tetapi hati harus tetap tertuju kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia pasti akan memberikan hasil yang terbaik kepada hambanya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hambamu yang selalu berserah diri kepadamu.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Dari program Satria di Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi kurang lebih pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Selepas ini kita akan bergabung dengan Pro3 dari Jakarta untuk mengikuti siaran Pesta Bola Dunia yang akan disiarkan sesaat lagi nanti pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah, dan nantinya akan dirangkai dengan program Pesta Bola Dunia pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah besok Jumat 3 Juli 2026. Dan selamat mendengarkan siaran Pesta Bola Dunia yang nanti akan kita siarkan sesaat lagi, dan kita akan bergabung dengan Pro3 dari Jakarta. Sampai di sini, Pro1 dari Banjarmasin menemani Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa kembali. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Dul Sumbang, damai itu indah. Iya, siapa yang tidak ingin damai ya? Semua ingin kedamaian. Artinya kedamaian itu akan membawa keindahan, ketentraman tentunya ya, kenyamanan bagi setiap makhluk. Nah, itu yang disampaikan melalui lagu darinya Dul Sumbang. Pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin pagi sebelum kami hadirkan kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Nah, terkait dalam beberapa minggu terakhir ya, masyarakat diwarnai dengan pemadaman listrik ya, dan tentunya ini akan berdampak pada kegiatan-kegiatan baik itu di rumah ataupun dalam hal pekerjaan juga. Dan akhirnya pendengar, DPRD juga, DPRD Kalsel di sini memanggil GM PLN yang menyampaikan langsung perihal pemanggilan tersebut ya. Dan tentunya gangguan listrik yang berulang di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan bersama PT PLN Persero UID Kalselteng. Rapat dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah di Banjarmasin pada Kamis 2 Juli 2026. Tentunya dalam rapat tersebut pendengar, DPRD meminta kepastian kepada PLN mengenai waktu normalnya sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan. Dan permintaan itu muncul karena masyarakat masih mengalami pemadaman listrik berulang di sejumlah daerah. Bukan berulang lagi ya, tiap hari. Pernah disampaikan oleh PLN bahwa pemadaman cuma 1 sampai 2 jam ya. Tetapi sebaliknya malah lebih dari 2 sampai 3 jam, hampir 7 jam lebih. Dan pendengar, permintaan itu muncul karena masyarakat yang memang mengalami masalah pemadaman listrik. Mustaqimah juga mengatakan melalui rri.co.id ada pelanggan yang mengaku mengalami pemadaman hingga 4 kali dalam sepekan. Dewan juga meminta agar pembagian jadwal pemadaman dilakukan secara adil apabila gangguan masih terjadi. Artinya, jangan secara adil ya pendengar ya. Artinya di sini bagaimana caranya menanggulangi jangan sampai ada lagi pemadaman dan akan mengganggu aktivitas masyarakat. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Persatukan informasi dan inspirasi. Saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Banjarmasin dan pendengar setia Kuliah Subuh dengan mengucap syukur alhamdulillah. Tentunya pagi ini kita diberikan kesehatan dapat bersua kembali dalam acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Pendengar, di edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 kami sudah kedatangan narasumber pagi ini dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan tema yang akan kita angkat terkait dengan liburan perspektif pesantren. Kami juga mengajak Anda bersama untuk mengikuti kuliah subuh pagi ini. Anda dapat bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk kuliah subuh pagi ini Anda juga dapat mengikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, hadir Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Dr. Fahmi Riyadi, STHI MSI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ngomong-ngomong ini masalah liburan ya.
1: Iya.
0: Iya, karena liburan telah tiba ya Ustaz ya. Jadi artinya di sini mungkin ada sesuatu hal yang bisa orang tua lakukan gitu ya, saat liburan anak sekolah. Baik Ustaz, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, silakan Ustaz Fahmi Riyadi untuk memberikan pengantar tema kita pagi ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua di udara dan juga streaming. Tentu ini adalah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Sebagaimana yang disampaikan tadi, tema kita pada pagi hari ini adalah liburan perspektif pesantren. Ya, dikarenakan ini adalah masih musim libur. Dan juga liburan itu bermacam-macam. Kalau yang umum itu kan liburnya mungkin sudah dari bulan Juni kemarin, ada yang tanggal 19, 20 dan seterusnya. Di pesantren mungkin ada yang masih belum libur ya. Ada yang mungkin beberapa hari lagi liburan, karena pesantren juga musim liburnya bermacam-macam. Bahkan masih mungkin ada yang masih beraktivitas karena menggunakan kalender Hijriah. Biasanya seperti pesantren dulu saya di Jawa Timur, itu pesantrennya liburnya mengikuti kalender Hijriah di bulan Syakban, 10 hari sebelum Ramadan dan 10 hari sesudah Ramadan baru masuk kembali. Dan sementara mahasiswa-mahasiswa yang dari perkuliahan ini sudah mulai habis perkuliahannya, tentu akan mendapati libur yang cukup panjang hingga bulan Agustus nanti. Mungkin akan beraktivitas lagi perkuliahan. Jadi sebenarnya untuk anak-anak kita dari jenjang SD, SMP, terus juga jenjang perguruan tinggi, ini masih di dalam suasana liburan. Nah, adapun tema kita pada pagi hari ini, perspektif pesantren, yang saya maksud itu adalah pengalaman. Jadi pengalaman saya sendiri sebagai santri dahulu, bagaimana kiai mengarahkan, mengajarkan untuk mengisi liburan atau mengisi hari-hari di musim libur dengan beberapa nasihat, dan nasihat tersebut kemudian saya jadikan sebagai perspektif untuk menjelaskan. Tentu ini bukan hanya terkhusus bagi santri-santri pesantren, tetapi juga secara umum baik dari jenjang SD ataupun juga sampai di perguruan tinggi. Baik para pendengar RRI Prospatu Banjarmasin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada beberapa keliruan yang didapati di masyarakat, terutama di anak-anak kita, di dalam hal memandang liburan. Jadi kadang ada mereka yang memandang liburan ini sebagai waktu untuk berhenti secara total. Sehingga kalau mereka misalkan selama satu semester beraktivitas di pondok pesantren, di sekolah, mereka belajar, mereka berdisiplin, mereka membaca, mereka menjaga adabnya. Nah, liburan bagi mereka semua itu juga turut libur. Tidak membaca lagi, terus juga tidak membaca Al-Quran, tidak berdisiplin lagi, terus juga tidak belajar lagi, tidak menjaga adab lagi, karena menganggap liburan itu adalah sebagai perhentian secara total. Dan apalagi di musim-musim libur ini, misalkan orang kemudian tidak memiliki arah yang jelas, tidak memiliki agenda yang jelas di dalam mengisi musim liburan. Jadi waktu libur kemudian habis tanpa arah, ya. Misalkan yang terjadi sekarang ini bangun kesiangan, terus main HP seharian, salat ditunda-tunda atau bahkan mungkin tidak salat lagi, terus kemudian tugas lupa dan orang tua sama sekali tidak dibantu. Dan ini yang terjadi di masyarakat, ya, kebanyakan di dalam memahami musim liburan. Nah, di dalam perspektif pesantren, sebagaimana yang saya dapati dari kiai saya dahulu, beliau mengajarkan bahwasanya yang dimaksud dengan liburan itu tidak semacam itu, berhenti total bahkan tidak berdisiplin lagi. Tetapi ketika seorang santri berliburan, itu sebenarnya adalah saat untuk melatih diri bagaimana mempraktikkan nilai-nilai yang sudah diajarkan pesantren tanpa disertai oleh pengawasan, baik oleh ustadz-ustadzahnya atau dalam istilah kita, atau oleh guru-gurunya. Dan ini membuktikan bahwasanya nilai-nilai itu berhasil tertanam, dan pesantren santri-santri berhasil menginternalisasi, memahami tindakannya berdasarkan nilai-nilai yang sudah didapatkan di pondok pesantren. Makanya kemudian ada istilah misalnya dari kiai mengajarkan ar-rohah fi tabadulil a'mal. Bahwasanya sebenarnya libur itu, istirahat itu adalah pergantian dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Jadi maksudnya itu sederhana. Tidak ada sebenarnya dalam istilah libur itu waktu kosong. Karena yang ada adalah hanya pergantian aktivitas. Ketika kita misalkan di sekolah, kita misalkan di perguruan tinggi, kita misalkan di pesantren, aktivitas kita apa? Belajar, membaca kitab. Nah, ketika musim liburan, aktivitas itu berganti dengan aktivitas yang lain, dan tentu diharapkan aktivitasnya ya bermanfaat. Misalkan bisa dengan cara membaca buku-buku yang kita senangi. Kalau di zaman bahari itu kita misalnya banyak buku-buku seperti Ananda, Bobo, yang agak lebih dewasa misalnya Kartini, membaca Hai. Nah, sekarang ini bisa membaca melalui misalnya layanan internet, HP, dan seterusnya. Jadi membaca tetap dilaksanakan, cuman bacaannya saja mungkin berbeda. Terus yang lainnya apa? Bisa misalnya bersilaturahmi, berkunjung kepada tetangga, berkunjung kepada keluarga, ataupun juga melakukan aktivitas yang bermanfaat seperti membantu orang tua. Jadi tidak ada sebenarnya libur dalam arti kosong sama sekali. Yang ada adalah perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Kemudian prinsip berikutnya yang juga diajarkan di pondok pesantren itu adalah yang sebenar-benarnya libur itu di dunia ini tidak ada. Makanya ada istilah ar-rohah fil jannah. Jadi liburan yang sebenarnya itu adalah di surga. Maksudnya apa? Di dunia ini kita tidak memiliki waktu yang kosong, harus terus beraktivitas, harus mengisi setiap detik kita dengan kebaikan. Karena apa? Itulah modal kita nanti di akhirat. Makanya di dalam sebuah hadis, baik diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmidzi, di sana disebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwasanya dunia ini pada hakikatnya adalah penjara bagi umat muslim dan surga bagi umat kafir. Dalam arti apa? Bagi orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai, tidak percaya dengan nilai-nilai, tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, surga dunia ini adalah surga, kebebasan untuk menikmati. Sementara bagi orang yang beriman, mereka harus melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, beribadah, melakukan kebaikan kepada orang lain. Untuk apa? Untuk menjadi modal mendapatkan rehat yang sesungguhnya, istirahat yang sesungguhnya. Istirahat yang sesungguhnya itu apa? Fil jannah, ar-rahatu fil jannah. Nah, ini yang diajarkan juga di pondok pesantren. Makanya dunia ini harus disertai dengan tanggung jawab, diisi dengan hal yang bermanfaat. Dan tentu saja karena kita sebagai umat Islam, maka tidak boleh meninggalkan apa yang sudah diwajibkan oleh agama, seperti beribadah, terus menjaga adab, kemudian berdisiplin. Bahkan di dalam ajaran agama pun, di dalam ajaran Al-Quran maksud saya, kita ditekankan di dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika faraqab." Apabila kamu sudah melaksanakan satu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh, dan kepada Tuhanmu lah hendaklah engkau berharap. Ini juga sangat sesuai ayat ini di dalam hal memaknai liburan. Jadi tidak bisa libur itu hanya dimaknai dengan libur secara total, kekosongan waktu secara total, beristirahat secara total. Tidak bisa, karena ayat Al-Quran ini mengajarkan harus beralih pada aktivitas yang lain, yang tentu saja aktivitas itu aktivitas yang bermanfaat bagi untuk diri ataupun juga untuk orang lain. Maka kalau seorang santri misalnya selesai dari ujian madrasahnya, dari ujian pondoknya, bukan berarti kemudian dia selesai sama sekali. Maka dia harus juga melakukan aktivitas yang lain dengan sungguh-sungguh. Jadi beralih dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan aktivitas itu dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang kita kerjakan asal diniatkan lillahi taala, diniatkan untuk kemanfaatan, tentu itu ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala dan modal kita untuk menghadap dia nanti ketika kita berjumpa dengannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan di dalam hal memaknai waktu libur, terutama di dalam hadis Bukhari di nomor 6412. Di sana disebutkan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Jadi ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Apa dua nikmat yang bisa menipu itu? Yaitu as-sihhah, yaitu kesehatan badan, dan waktu kosong. Nah, kadang kita tidak menyadari badan yang sehat ini itu adalah nikmat yang betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu mestinya dimanfaatkan secara baik. Dan yang terjadi misalnya pada anak-anak kita, pada mahasiswa dan seterusnya, dia nikmat sehat ini malah dinikmati atau dimanfaatkan untuk hiburan-hiburan, padahal mestinya hiburan okay, misalnya, akan tetapi ada hal yang lain, misalnya untuk meningkatkan pengetahuan agama, terus untuk menambah pengetahuan yang lainnya, untuk menjaga tetap kesehatan dijaga, terus juga untuk mengisi rohani dan seterusnya. Tentu sehat ini adalah modal awal. Yang berikutnya itu adalah waktu kosong. Nah, kadang kita merasakan berartinya waktu kosong ketika kita didesak oleh aktivitas-aktivitas yang banyak. Nah, kadang waktu kosong inilah waktu yang sangat baik, baik untuk merencanakan, baik untuk melakukan hal-hal yang ke depan sudah pasti kita akan mengerjakannya. Jangan sampai di waktu-waktu yang mepet baru kita kemudian gelabakan untuk melakukannya. Dan waktu kosong itu isilah dengan perencanaan. Bahkan misalnya di dalam manajemen waktu yang terbaik itu hendaklah kita mengisi di waktu-waktu yang waktu-waktu kosong yang semacam ini, perencanaan, sehingga di masa depan ketika kita berhadapan dengan berbagai macam aktivitas kita sudah mendapatkan kesiapan-kesiapan. Nah, tentu saja ini adalah ajaran-ajaran agama yang kemudian disampaikan di pondok pesantren, dan kita tentu juga sangat mewaspadai ya, misalnya di dalam kehidupan perkembangan teknologi yang sangat canggih ini, misalnya di mana kita hampir tidak bisa lepas dari yang namanya dunia digital, dunia HP, maka itu perlu diwaspadai karena banyak misalkan peserta didik, bahkan mungkin diantaranya itu adalah para santri, bukannya memanfaatkan HP akan tetapi kemudian dikendalikan oleh HP, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika ingin kembali ke pesantren, kembali ke sekolah itu malas-malasan. Karena apa? Itulah disebabkan misalkan mereka mengalami yang namanya behavioral addiction, semacam kecanduan perilaku. Jadi kita terus didorong terus untuk menikmati perilaku tersebutnya. Salah satunya kecanduan perilaku itu adalah menggunakan HP, misalnya menggunakan layanan media sosial, ataupun juga kecanduan perilaku itu contohnya seperti misalkan main game ya, main game online. Kita terus didorong untuk melakukan semacam itu. Bahkan oleh WHO sekarang ini semacam kecanduan bermain game itu dianggap sebagai satu jenis penyakit yang terbaru yang dikenal dengan ICD. Jadi ICD 11, ICD itu maksudnya adalah International Classification of Disease, yang revisi yang ke-11. Karena dampaknya hampir mirip dengan orang yang kecanduan zat ya, zat adiktif. Kita ini kalau sudah kecanduan itu terus-terus didorong untuk mendapatkan itu. Baru mendapatkan kenikmatan kalau sudah megang HP, sudah bisa mengakses HP. Tapi kalau terputus dari HP itu seperti orang terputus dari zat ya, seperti kecanduan. Kita menjadi beringas, kadang-kadang menjadi orang gelisah. Coba bayangkan saja misalnya, bukan hanya anak-anak, orang tua sekarang itu juga ketinggalan HP aja di kantor kebingungan ya. Kebingungan, kenapa HP-ku nanti dibuka bini? Wah, misalkan semacam itu. Atau dia ini ada orang mau WA, jadi kerjaan tidak fokus lagi. Itu mungkin kegelisahan-kegelisahan model semacam itu mengindikasikan seseorang itu mengalami kecanduan perilaku, artinya kecanduan untuk terus-terusan menggunakan HP. Dan inilah pesan kiai misalnya di pondok pesantren yang saya terima. Makanya panduan di liburan di pesantren itu yang pertama beliau mengajarkan, ayo sholatnya tetap dijaga. Liburan diisi dengan membantu orang tua tetap membaca, baik membaca Al-Quran atau membaca buku-buku yang bermanfaat. Kalau menggunakan HP ya dibatasi HP, jangan sampai kita dikendalikan oleh HP. Misalkan tetaplah berolahraga ringan karena fisik itu tetap perlu dijaga, jangan sampai liburan diisi dengan rebahan saja sehingga membuat badan kita loyo, tidak bertenaga lagi, kembali ke pondok pesantren menjadi lemas. Bersilaturahmi dengan tetangga, dengan keluarga, dengan sanak family dari orang tua. Dan tentu saja tidak lupa kalau ada misalkan hafalan-hafalan ya tetap saja dibaca hafalan itu, terutama itu adalah hafalan Quran. Jadi terakhir di pesantren itu, nah tentu ini juga bagi anak-anak kita di SD dan seterusnya, liburan itu adalah jangan sampai menjadi hal yang menyebabkan turunnya kualitas. Jadi tuan dan liburan tentu tetap dilaksanakan, tetapi cobalah liburan itu menjadi semacam recharging, mengisi kembali yang menyebabkan kita itu bersemangat kembali untuk belajar. Jadi kalau liburannya salah, tentu juga nanti dampaknya juga salah. Maka hendaklah diperhatikan para orang tua, jangan sampai liburan membiarkan anaknya rebahan saja di rumah, yang menyebabkan mereka nanti dampaknya malas kembali ke tempat belajar, kembali ke pondok pesantren, kembali sekolah di tingkat SD, atau bahkan malas untuk masuk ke sekolah di mana orang tuanya sudah mendaftarkan, karena sudah kenikmatan melakukan hal-hal yang tanpa halangan di rumah. Mungkin ini saja gambaran apa yang sudah disampaikan oleh para kiai kami dahulu di pondok pesantren berkenaan dengan mengisi liburan. Terima kasih.
0: Artinya di sini walaupun liburan, orang tua tetap harus memberikan pelajaran ya Ustaz, yeah, ya. Jangan-jangan sampai anak itu tantrum ya. Tantrum. Yeah. Jadi kalau tidak dikasih HP ngamuk. Ustaz ya. Iya, mencahin banting macam-macam ya yang ada di rumah ya Ustaz ya. Yeah. Baik, silakan kami ajak Anda bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
0: Ya, alhamdulillah, Ibu.
2: Dengan Bunda Hani.
0: Bunda Hani.
2: Dengan Dinda siapa?
0: Aulia Bunda Hani.
2: Oh iya, assalamualaikum Dinda Aulia. Semangat, sehat selalu Dinda.
0: Waalaikumsalam. Inggi, silakan
2: baru Bunda Hani. Baru bisa gabung ini Dinda. Iya. Soalnya saya pergi kerja, tidak ada jaringannya.
0: Iya, silakan Bunda
2: Hani. Terima kasih Dinda. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kenal dari Bunda Hani, Sulawesi Tenggara ini Pak Ustaz. Sehat selalu ya Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Memberikan kita ini di kuliah suhu ini, agar kita ini umat muslim betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, ini saya Pak Ustaz, saya punya cucu pondok. Ah, itu yang tua itu di Makassar dia. Ya, kuliah di UHO. Ya, ini saya sering saya tanamkan kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya itu. Dia libur, saya bilang kalau libur lakukan yang bermanfaat. Tapi alhamdulillah kan saya berjauhan Pak Ustaz. Saya sering komunikasi. Dia sampaikan sama saya, kakaknya itu, ini dia, ini Aisyah ini libur. Saya bawa dulu dia jalan-jalan. Nanti kalau sudah habis jalan-jalan, karena dia mondok itu jarang beri waktu untuk keluar. Saya bilang alhamdulillah, yang penting di rumah tanamkan dia, niatkan dia, ajarkan dia takwanya itu kepada Allah. Kalau mondok itu hafalannya itu harus dibaca kembali seperti itu Pak Ustaz.
1: Yeah.
2: Agar dia itu lebih memahami. Dan ada juga ini Pak Ustaz, teman-teman saya itu apa yang saya ajarkan, mereka itu menerima baik di depan, tetapi di belakang mereka itu membicarakan yang tidak akan ini. Saya ini seperti katanya imam begitu mengajarkan mereka, dan saya sabar Pak Ustaz, saya bersikir, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun agar orang-orang seperti itu disadarkan. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Apa saya salah mengajarkan mereka itu? Dan yang tidak ada yang disyariatkan oleh agama, saya tanamkan dalam hati saya, iman saya, untuk menjauh semua. Terima kasih Pak Ustaz. Dan buat Dinda Alia, mohon maaf apabila salah pertanyaan saya. Mohon maaf. Dan buat Pak Ustaz, terima kasih atas pencerahannya Pak Ustaz. Semangat terus dan selalu kita tanamkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani di Sulawesi Tenggara. Ya, silakan di belakang Bunda Hani. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
0: Ya, alhamdulillah sehat Pak Muas.
3: Alhamdulillah naik bila terdengar.
0: Masih bisa bersuara itu.
3: Paham aja tuh sepanjang masih kawa empat bambu kalapak itu
0: ya, Allah.
3: Berapa hari ini kan kada kawan buka udah kada bapak. Ada juga kesempatan lain insyaallah.
0: Silakan.
3: Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muas.
3: Mohon izin mengangkat ayat Cuma di sini mohon maaf kalau sudah dijelaskan lah ayat apa surah apa, nah ulun gak ada hafal kalau Ustaz Al-Qur'annya, cuman di dalam hadis kursi yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumun nadhir, yang artinya tidakkah kami Allah telah melanjutkan usiamu cukup untuk sadar di dalamnya, siapa yang suka sadar, telah datang kepada kamu juru nasihat yang memperingatkan. Ibnu Abbas menafsirkan arti umur lanjut berusia 60 tahun. Ada pula yang mengartikan 40 tahun. Nah, di sini ulun batakon sedikit, ulun ini lebih pada 60 sudah nasia kayak apa nih ulun masih ada kesempatan yang memperingatkan ulun nih. Nah, Ustaz. Jadi ulun makanya ulun berhimat mencari apa ilmu jurang supaya menjadi nasihat lawan ulun. Nah, yang kedua mohon izin, guru ulun semalam selalu mengingatkan zikir yang paling ringan. Itu yang paling ringan artinya kada kurina basila, Ustaz. Jadi setiap kita melakukan kegiatan, setiap ada perubahan gerak, bismillah. Nah, selesaikan. Lalu kegiatan yang lain lagi, bismillah lagi. Nah, dan begitulah selanjutnya. Contoh misalnya kita mau makan, ambil piring, bismillah. Terus ambil nasi, bismillah. Terus hendak menyuap, diingat pulang nih siapa yang memberi rezeki ini, nah bersyukur. Nah itu Ustaz guru ulun sering mengingatkan kayak itu. Makasih Ustaz pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muas ya di Banjarmasin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ulia.
0: Alhamdulillah Ibu Haji Salasia sehat kepian?
4: Alhamdulillah syukurillah, mudahan sehatnya kita saudara-saudara.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih. Ini di bulan libur nih Pak Ustaz.
1: Nggih.
4: Liburan nih kakan-kakan rami. Nah,
0: pian liburan juga kah nih?
4: Mun sarang ni liburan panjangan.
0: Liburan harus siar.
4: Ni kada udah belajar-belajar lagi. Belajaran fastat aja kayak ini.
0: Aduh aja. Inggih.
4: Jadilah anu liburan ni kadang lupa diri jujur fastat teh. Karena lah anu kadang lah ke pantai, buannya ke mana-mana kah. Pokoknya mbak anak mak, tongkol libur mak jadinya. Itu lah kan tuh. Nah, jadi babi segala macam ada yang bermobil seorang. Tadi urusan belajar tuh maksudnya kayaknya lupa dah kesempatan dah libur nih. Nah kita ya, harusnya tuh jadi maksud tadi harus diingat ya belajar segala macam, bukannya libur belajar. Nah ini libur belajar kan ini maksudnya kayak pemata sih ini bubuhannya nih kanakan nih. Nah libur bisa libur belajar kan belajar lagi dah lupa benar. Jadi bagaimanakah kita nih? Nah kadang orang tuanya ihlah bujur-bujur aja sempulnya libur, padahal libur itu artinya tuh mesti tanamaikan hati, istilahnya anak belajar disampaikan. Tapi ngarangnya wayah ini zaman kemajuan ini rugi kada kemana-mana kisahnya nih mumpung libur. Nah atas keterangan Ustaz nih terima kasih ya oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji Salasia di Anjir, silakan Ustaz.
1: Baik, ini ada tiga pertanyaan ya.
0: Betul.
1: Ada dari Ibu Hani dari Sulawesi Tenggara, kemudian dari Pak Muas, kemudian Hajah Salasiah. Jadi di Ibu Hani itu cerita tentang cucu beliau yang di pondok pesantren, kemudian itu tidak masalah ya berkenaan dengan cucu karena masih mau diingatkan berkenaan dengan mengisi liburan agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang beliau kecewakan adalah ada beberapa orang yang beliau nasihatkan tapi di belakang malah ngomongin beliau bahwasanya ya macam-macam. Nah itu ini yang dipertanyakan bagaimana memberikan nasihat. Gitu ya. Ya kadang-kadang begini, di dalam konteks memberi nasihat sebenarnya bukan yang dipermasalahkan itu kadang bukan isi nasihatnya. Kenapa? Kadang orang lebih melihat siapa yang memberinya. ya, siapa yang memberinya. Ini bukan berarti saya tidak ini ya dengan Ibu Hani, tetapi ini dalam perspektif yang lain ya. Kadang orang lebih melihat siapa yang memberinya. Makanya di dalam ilmu manajemen itu ada istilah rekening tabungan emosional. Jadi relasi kita dengan orang lain itu sama seperti isi rekening tabungan. Jadi kalau rekening tabungan itu kosong, orang tidak percaya dengan kita. Ya, orang kadang tidak mau mentaati kita. Maksudnya semacam itu. Nah, kalau kita memiliki banyak tabungan kebaikan, ya melakukan hal-hal yang kecil, kalau orang itu bermasalah kita membantunya, kalau orang itu apa, jadi rekening tabungan kita itu banyak. Nah, itu juga relasi demikian bisa dengan anak kita, bisa dengan istri kita, bisa dengan keluarga kita yang lain. Semakin banyak rekening tabungan kepercayaan, semakin orang kemudian mau mendengarkan apa yang kita ujarkan. Ini di dalam ilmu manajemennya, dalam ilmu manajemen. Makanya kemudian tubuhkan dulu yang pertama kata orang itu kepercayaan dari orang tersebut, sehingga dia ketika kita nasihati dia akan memiliki kepercayaan. Tuh banyak misalnya contoh-contohnya. Kalau kita misalkan banyak sekali kebaikannya kepada orang itu, dia seperti orang yang sangat penurut kepada kita ya, seperti orang yang sangat penurut kepada orang yang memberi nasihat. Tapi kalau tidak ada ikatan emosional, tidak ada kebaikannya, atau belum memiliki dampak apa-apa kepada orang itu, lalu kemudian kita memberi nasihat, nah untung-untung yang diberi nasihat itu adalah orang yang siap sedia menerima, insya Allah dia akan menerima kebaikan itu. Tapi kalau kadang-kadang ada juga model-model seperti yang disebutkan oleh Ibu Hani tadi, dinasihati malah ngomongin beliau. Nah, oleh karena itu bisa juga model yang semacam ini kita terapkan. Jadi bukan berkenaan dengan isinya dahulu, kadang-kadang relasinya yang menyebabkan orang itu kadang susah untuk menerima ya. Makanya orang ya di dalam konteks relasi ini ya, kalau misalkan antara kiai dengan murid, bagaimana pengaruh kiainya, pengorbanan kiainya, murid itu seperti orang yang ini ya, atau santri itu selalu mengiyakan apa yang dikatakan oleh kiai. Ini kalau hubungannya itu, hubungan kepercayaannya itu tinggi. Nah, ini mungkin salah satu tip atau trik di dalam hal bagaimana kita memasukkan ajaran, memasukkan nasihat-nasihat kepada orang, terutama orang yang kita nasihat itu belum memiliki hubungan yang baik dengan kita. Kemudian dari Pak Mu'az ya, dari Pak Mu'az. Sebenarnya yang ditanyakan oleh Pak Mu'az itu ada di dalam surah Fatir ya, ayat 37. Ini bukan terpotong semacam itu ayatnya. Bahasanya awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir. Jadi sebenarnya bukan itu. Jadi dalam ayat itu satu kesatuan. Jadi di ayat Fatir surah 37 itu adalah satu kesatuan yang di awalnya itu disebutkan berkenaan dengan orang yang berada di neraka atau penghuni neraka. Nah, penghuni neraka ini kemudian dia berteriak-teriak di dalam neraka, menyeru kepada Tuhan, wahai Tuhan kami katanya, keluarkanlah kami dari neraka ini, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu yang menyebabkan kami masuk ke dalam neraka. Maka kemudian disebutkan oleh Allah di dalam ayat itu awalam nu'ammirkum. Jadi, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Jadi bukankah kami sudah menyediakan waktu untuk kamu untuk berpikir di dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Tapi yang ternyata mereka memanfaatkan kehidupan dunia itu dengan senang-senang, tidak memikirkan untuk beramal soleh, tidak memikirkan untuk melakukan hal yang kebaikan, akibatnya mereka kemudian masuk neraka. Setelah masuk neraka, berteriak lagi kepada Allah, "Tuh Allah, tolong kembalikan kami walau sebentar saja." Nah, nggak ada gunanya lagi karena sudah lewat. Nah, oleh karena itu kemudian ini sebenarnya menjadi pelajaran. Tentu saja bukan berarti kemudian Pak Mu'az di usia 60 ini tidak ada lagi kah yang kemudian memberikan peringatan, bukan semacam itu. Itu kembali kepada diri kita lagi, ya. Kembali kepada diri masing-masing. Usia yang diberikan oleh Allah, misalnya yang sisa ini, kalau yang belakangan-belakangan itu sudah terlewat, sekarang dipikirkan untuk sisa waktu yang sudah ada ini. Bisakah sisa waktu ini menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka apa yang menyebabkan itu bisa masuk? Ya, tadi Pak Mu'az sudah menyebutkan, hendaklah di dalam setiap aktivitas ingat kepada Allah, berdiri dari kursi misalnya bismillah, mengerjakan sesuatu bismillah. Ini amalan-amalan yang bagus. Apalagi kalau ditambahkan dengan amalan-amalan yang lain yang diajarkan oleh agama, baik oleh Allah dan Rasulnya, dan insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya. Jadi sebenarnya bukan terpotong semacam itu, tetapi ayat sebelumnya itu bicara tentang orang-orang yang ada di dalam neraka yang berteriak meminta waktu barang sejenak untuk berbuat baik. Bahkan kalau mereka memiliki segunung emas, gunungan emas itu dalam satu menit akan mereka bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Tapi tidak ada waktu lagi. Yang ternyata gunungan emas itu dia gunakan untuk berpoya-poya, untuk kesenangan yang mereka lupa ketika nikmat itu diberikan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, dia akan mendapatkan banyak sekali pahala. Tentu orang lain juga akan mendoakan kebaikan dan kepada dirinya, sehingga ketika usia sudah berakhir, amalan-amalan itulah yang kemudian menemaninya di dalam di dalam kubur nanti. Kemudian yang terakhir kepada Ibu Hajah Salasiyah. Jadi bukan berarti kemudian libur diisi dengan berwisata itu tidak boleh, itu boleh sekali. Karena untuk mengembalikan stamina yang selama ini pusing misalnya dengan pelajaran, ya bisa. Tapi jangan sampai liburan berwisata terus-terusan.
0: Refreshing
1: ya, silakan.
0: Iya. Tapi kita bisa mengenalkan juga ya liburan, semisal ke pegunungan, ke hutan, kemana itu bisa memperkenalkan juga, mengedukasi ya.
1: Iya, mengedukasi ya. Untuk menambah wawasan, untuk mengembalikan kesehatan, untuk mengembalikan stamina, ya silakan. Tapi jangan sampai kemudian diisi dengan hal itu terus-terusan. Ya ada hal-hal yang lain yang mungkin bermanfaat. Maka liburan itu perlu agenda, perlu perencanaan, ya. Apa agenda misalnya perencanaan? Maka diajarkan di pesantren itu liburan itu diisi oleh untuk apa misalnya. Maka kadang kita dahulu itu di zaman tahun 90-an misalnya, itu liburan pun harus mengisi aktivitas harian. Jadi ada buku yang harus diisi. Hari ini sholat di mana, ya, juhurnya di mana, apa yang dikerjakan, dan itu harus ditandatangani oleh orang tua. Nah, sehingga anak-anak itu jujur untuk mengisinya. Jangan sampai ngisinya juga rapelan, sudah mau habis liburan diisi semuanya. Nah, itu kan kadang-kadang
0: ngebut,
1: nggak tahu lagi apa aktivitasnya, padahal iya, isinya lupa. Adalah tidur semua. Diisi aja sholat, akhirnya bohong saja isinya. Iya. Maka ini adalah buku pemantau aktivitas santri ketika di rumah ini juga. Jadi silakan saja liburan ya, tetapi perlu agenda, tidak mesti diisi oleh berwisata itu selamanya.
0: Atau yang jauh-jauh yang mengeluarkan beban ekonomi yang banyak gitu ya,
1: Ustaz,
0: ya. Artinya di dalam kota pun juga ada banyak tempat objek wisata yang dapat dikunjungi ya, Ustaz, ya.
1: Sekali.
0: Baik. Ustaz, ini karena waktu juga terbatas sekali, Ustaz. Alhamdulillah kita walaupun tiga ya sudah bisa memberikan pencerahan untuk pendengar kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, Ustaz, kesimpulan apa yang dapat kita petik dari tema terkait dengan liburan dalam perspektif pesantren ini, Ustaz, silakan.
1: Ya, tadi sudah kita sampaikan bagaimana pesantren terutama mengajarkan kepada kami, mengajarkan kepada santri-santri di dalam hal mengisi libur, terutama bahwasanya yang namanya liburan itu bukan berarti libur secara total. Yang namanya liburan itu adalah pergantian dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Kalau di pesantren kita aktivitasnya belajar, berolahraga, mengisi dengan membaca kitab dan seterusnya, hafalan, maka ketika musim liburan diisi juga dengan aktivitas-aktivitas yang tidak kurang manfaatnya. Jadi manfaatnya tentu diisi dengan manfaat yang banyak, sehingga baik di pesantren ataupun juga di rumah di musim liburan isinya adalah, kata orang itu, seperti daging semua. Jadi jangan sampai isinya itu kosong. Nah, oleh karena itu di dalam hal musim liburan ini jangan sampai anak-anak, terutama secara keseluruhan, baik dari tingkat SD, MTS, MA ataupun juga perguruan tinggi, itu seperti orang yang kehilangan ritme atau ritme di dalam hal liburan. Jadi sudah diajarkan nilai-nilai, sudah mendapatkan pelajaran yang bagus, tetapi ketika musim liburan ritme itu terputus karena diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan yang mendatangkan kecanduan, misalnya behavioral addiction, kecanduan perilaku. Oleh karena itu tetap ya, liburan itu diisi dengan disiplin. Jadi disiplin waktu, sholatnya tetap dijaga ya, aktivitas-aktivitas yang menjadi kewajiban pribadi itu jangan sampai ditinggalkan. Jadi libur bukan berarti sholatnya libur, libur bukan berarti mengajinya juga libur. Jadi kewajiban-kewajiban pribadi seperti sholat dan lainnya itu tetap berdisiplin, bukan berarti kemudian ditinggalkan. Sehingga di dalam hal liburan ini jangan sampai seperti yang kita sebutkan itu menjadi musim untuk menurunkan kualitas diri, tetapi liburan itu adalah musim untuk meningkatkan kualitas diri dengan mengisi waktu dengan hal yang tentu ya menyenangkan, yang mendatangkan energi baru untuk kembali bersemangat ke tahun ajaran baru. Mungkin ini kesimpulan dari saya.
0: Baik, terima kasih Ustadz Fahmi sudah hadir di Studio Pro 1. Sehat selalu Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang kembali dengan tema yang lain. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam kuliah subuh ya, Pro 1 RRI Banjarmasin, terkait dengan tema pagi ini, liburan dalam perspektif pesantren, bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Fahmi Riyadi, STHI MSI. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Yang belum sempat, insya Allah kuliah subuh akan kami hadirkan setiap hari ya di ruang dengar Anda. Dan semoga apa yang disampaikan tadi tentunya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi. Dan siaran Pro 1 dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Saat yang mendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi, edisi Jumat 3 Juli 2026.

0: berdampak pada pelayanan publik. Antrian panjang armada truk di sejumlah SPBU kini menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Banjarmasin. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
1: Lintas Banua Pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir yang melanda di kota Banjarmasin berdampak pada pelayanan publik. Salah satu dampak nyata dirasakan masyarakat yang mengurus dokumen administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Mengganggu lah mati lampu nih, Bu.
2: Mengganggu. Ini keuyuhan sebelum
1: berkesini. Iya.
2: Tapi jualan ditutup.
3: Misalnya di unit pelaksana teknis UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Banjarmasin Utara, layanan mendadak terhenti saat aliran listrik padam. Akibatnya, warga yang sudah datang untuk mengurus dokumen seperti kartu keluarga atau KK maupun kartu tanda penduduk KTP terpaksa pulang dengan tangan hampa. Kekecewaan itu dirasakan Nur Rahmah, warga Jalan Jahri Saleh, yang mengaku sangat dirugikan karena harus bolak-balik untuk mengurus kartu keluarga akibat pemadaman listrik. Bahkan ia rela menutup dagangannya untuk memproses administrasi kependudukan, namun tiada hasil akibat listrik yang padam.
1: Mau urus apa Bin sini?
2: Ya,
1: mau ngisi kartu keluarga.
4: Mati lampu bolak-balik.
1: Dengan mati lampu ini bolak-balik Bin jadinya. Mengganggu lah mati lampu nih, Bu.
2: Mengganggu. Jadi keuyuhan sebelum berkesini.
1: Iya.
2: Tapi jualan ditutup ya.
3: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Banjarmasin Helvianor tak menampik bahwa pemadaman listrik menjadi hambatan bagi pelayanan administrasi kependudukan. Pasalnya hampir seluruh proses pelayanan kini bergantung pada sistem digital yang membutuhkan pasokan listrik dan jaringan internet secara terus-menerus. Helvi berharap pihak PLN dapat memberikan perhatian khusus terhadap kantor-kantor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, solusi yang paling realistis bukan menghentikan pemadaman listrik, melainkan mengatur ulang jadwalnya agar tidak berlangsung pada jam pelayanan.
5: Nah, terkait dengan pemadaman listrik ini, karena kita semuanya sudah hampir berbasis digital pelayanan kita, terutama di para agen online, ya otomatis memang ada kendala bagi kita. Jadi untuk solusinya, kami memberikan alternatif kepada warga yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara ini untuk bisa memanfaatkan layanan di Kecamatan Banjarmasin Tengah di UPT-nya. Kemudian juga di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin juga kita arahkan operator yang ada di Banjarmasin Utara ini untuk kemudian menginput di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin. Nah, harapan kita sih dengan pemadaman ini, mungkin alangkah baiknya dari PLN kemudian untuk kantor-kantor yang berkaitan langsung dengan akses layanan dasar bagi masyarakat, seperti dengan layanan KTP ini sangat fondasi dasar banget terkait dengan urusan pelayanan, mungkin jamnya aja mungkin diundur lah.
3: Untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, Disdukcapil mengalihkan sebagian pelayanan ke UPT Kecamatan Banjarmasin Tengah maupun ke kantor Disdukcapil Kota Banjarmasin. Selain itu, operator dari UPT Banjarmasin Utara juga diarahkan melakukan input data dari kantor Disdukcapil agar proses pelayanan tetap berjalan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Soroti pemadaman listrik yang terjadi secara berulang di daerah, Komisi 3 DPRD Kalsel menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama PT PLN Persero UID Kalselteng. Berikut laporan Fitriana Rahma.
6: Gangguan listrik yang berulang di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kalsel bersama PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Kalselteng. Rapat dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah di Kota Banjarmasin, Kamis 2 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, DPRD meminta kepastian kepada PLN mengenai waktu normalnya sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan. Permintaan itu muncul karena masyarakat masih mengalami pemadaman listrik berulang di sejumlah daerah. Mustaqimah mengatakan ada pelanggan yang mengaku mengalami pemadaman hingga 4 kali dalam sepekan. Dewan juga meminta agar pembagian jadwal pemadaman dilakukan secara adil apabila gangguan masih terjadi.
7: Kita juga sudah menanyakan terkait kenapa sih pemadaman listrik ini. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada kerusakan dari mesin turbin ya, sehingga memang perlu dilakukannya ada pemadaman bergilir. Nah, tetapi tadi dinyatakan oleh PLN, ini pernyataan PLN bahwa besok sudah memasuki status siaga, yaitu dengan menyala tapi dengan catatan.
6: Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistiono menjelaskan, gangguan dipicu meningkatnya beban listrik dan adanya kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Kondisi tersebut membuat pasokan listrik belum mampu memenuhi kebutuhan sistem secara maksimal. PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi. Selain itu, kompensasi akan diberikan kepada pelanggan prabayar maupun pasca bayar sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Kondisi ini menunjukkan bahwa ada gangguan yang force outage lah istilahnya. Siaga itu kita nggak padam, cuman cadangan kita kecil sekali, gitu loh. Mudah-mudahan kita berdoa saja nggak ada gangguan gitu aja. Jadi kompensasi itu dievaluasi PLN dan Dirjen Gatik untuk menentukan berapa pelanggan yang akan dikompensasi.
6: Sebelumnya, salah seorang warga Banjarmasin, Acil Nur, mengaku usahanya terdampak akibat pemadaman listrik yang cukup lama di kawasan Sungai Andai. Ia mengatakan banyak bahan makanan yang rusak karena mesin pendingin tidak dapat berfungsi saat listrik padam.
8: Mati listrik ini kan khususnya untuk di Sungai Andai sendiri nih. Kita sebagai pelaku usaha ya pastinya akan mengalami penurunan omset ya akibat pemadaman listrik ini. Bahan makanan yang harus disimpan dalam lemari pendingin ini rusak. Kemudian lagi untuk produksi makanan dan minuman juga akan terhambat.
6: Masyarakat berharap gangguan listrik dapat segera diatasi sehingga tidak ada lagi hambatan aktivitas maupun usaha. Berdasarkan penjelasan PLN dalam rapat tersebut, perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir diperkirakan masih akan berlangsung hingga September 2026 sampai sistem kelistrikan kembali stabil. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, antrian panjang armada truk di sejumlah SPBU kini menjadi perhatian khusus pemerintah kota Banjarmasin. Dinas Perhubungan pun mengingatkan agar antrian kendaraan besar tersebut tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
9: Beberapa waktu terakhir, pemandangan antrian truk yang mengular terjadi di sejumlah SPBU di kota Banjarmasin. Seperti di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 5 dan 6 hingga kawasan Banua Anyar. Fenomena ini pun kini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelancaran arus lalu lintas kota. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Bekjo, menegaskan pihaknya telah turun langsung ke lapangan guna memastikan antrian tersebut tidak mengganggu hak pengguna jalan lain.
10: Sehingga sesuai arahan pimpinan, kami di situ turun juga ya untuk mengatur ketertiban mereka mengantri, tidak menutupi akses jalan apakah itu gang, bahkan juga tidak juga terlalu memakan badan jalan sehingga pengguna jalan yang lain itu tidak merasa terganggu dengan keberadaan truk yang parkir sementara antri untuk mendapatkan BBM.
9: Di sisi lain, puluhan armada besar ini rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar. Salah seorang sopir truk, Anang, mengaku dirinya sengaja masuk jalur sejak siang hari agar bisa mengisi penuh tangki kendaraannya.
11: Kawan, tapi banyak juga anunya. Sampai di muka, di jam 1 atau menembaknya jam 6.
12: Tapi Bian mau mantri sini pasti dapat harus jalan.
11: Alhamdulillah dapat bang, nyaman di sini buannya sampai ke belakang-belakang sana dapat aja juga. Karena selandarnya kan 80 diisinya. Nah 80 itu bisa 5 hari habis atau 6 hari, 4 hari kalau terkena kejauh sedikit kan.
12: 80 liter lah.
11: Nah tapi nyaman pang. Lebak, supaya jangan ganti-ganti kayak gini nah.
9: Selain menjaga kelancaran arus lalu lintas, para sopir truk juga diimbau tetap tertib selama mengantri. Hal ini diharapkan agar keberadaan armada besar tersebut tidak memicu potensi kecelakaan bagi pengendara lain. Lukmanul Hakim melaporkan.
13: Lintas Banua Pagi.
0: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin resmi mencanangkan pelayanan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Gubernur mengajak seluruh masyarakat menerima petugas sensus ekonomi 2026 serta memberikan data yang jujur, lengkap dan benar guna menentukan ketepatan arah pembangunan daerah. Berikut laporan Diki Munadi.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Gubernur Kalsel Muhyiddin mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus serta memberikan data secara jujur, benar, dan lengkap demi mendukung pembangunan ekonomi daerah. Muhyiddin resmi mencanangkan sensus ekonomi 2026 di Gedung Idam Halid Kantor Gubernur Kalsel Banjarbaru Rabu 1 Juli. Pencanangan ditandai dengan secara simbolis prosesi pendulangan Intan dan menyatukan kepingan Intan bersama Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan Kepala BPS Kalsel dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Gubernur Muhyiddin menegaskan sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional untuk menghasilkan data akurat mengenai kondisi dan perkembangan usaha di berbagai sektor. Hasil sensus ini dinilai menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pembangunan termasuk mendorong target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan hingga 8,1%.
15: Kita bisa bersama dalam perjalanan ini, mudah-mudahan dalam perjalanan ini nanti para petugas berjalan pada masyarakat yang ada di seluruh pelosok Kalimantan Selatan bisa memberikan data yang akurat yang sebenarnya supaya kita bisa mencensus yang tepat. Artinya pengusaha-pengusaha penghasil tanah bisa memberikan informasi yang lengkap. Baik itu yang rendah, pengusaha UMKM yang menengah bawah ataupun menengah ke atas. Jadi kita supaya para petugasnya benar-benar mencatat yang sebaik-baiknya.
14: Sementara itu, Inspektur Utama Badan Pusat Statistik RI Dadang Hardiwan didampingi Kepala BPS Provinsi Kalsel Muhammad Mukhanib menyampaikan sensus ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan oleh BPS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
16: 2026 ini ada sebetulnya agenda besar ya, karena ini adalah amanat dari Undang-Undang 1997 bahwa setiap perakhiran tahun ini dilaksanakan sensus ekonomi. Dan sensus ekonomi 2026 ini adalah sensus yang kelima. Artinya apa? Bahwa sensus ini, ekonomi ini bukan hanya tahun ini saja, tapi juga sudah kita laksanakan. Nah, terkait dengan sensus ekonomi, ini akan memberikan gambaran ya, profil terkait dengan perekonomian baik itu secara nasional maupun juga secara daerah khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, dengan demikian kami mengimbau pada masyarakat ya, yang perlu diingat adalah TIR. T-nya adalah terima petugas sensus, I-nya adalah isi data dengan benar, R-nya adalah rahasia data terjaga. Jadi ini yang kami berharap ya seluruh masyarakat bahwa sensus ini adalah untuk mendata seluruh pelaku usaha termasuk juga kita bisa mendapatkan data ekonomi keluarga.
14: Badan Pusat Statistik atau BPS memastikan sebanyak 3.989 petugas sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Selatan akan mendapat perlindungan asuransi kecelakaan kerja selama menjalankan pendataan lapangan. Perlindungan ini diberikan agar para petugas dapat bekerja secara optimal saat sensus berlangsung.
0: Ratusan calon peserta didik yang dinyatakan lulus SPMB tahun ajaran 2026-2027 mulai mengikuti proses daftar ulang di SMKN 4 Banjarmasin dengan didampingi orang tua maupun wali. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
17: Saya ambil garis besarnya aja lah untuk tingkat antusiasnya sendiri.
18: Tahap daftar ulang sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMKN 4 Banjarmasin berlangsung lancar. Calon peserta didik yang telah dinyatakan lulus seleksi pada pengumuman beberapa hari lalu mulai melakukan konfirmasi penerimaan dengan didampingi orang tua maupun wali. Proses daftar ulang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pihak sekolah. Sejak pagi, para calon peserta didik tampak bergantian melengkapi berkas administrasi sebagai syarat resmi menjadi peserta didik baru. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Banjarmasin, Eka Lisdiawati, mengatakan sebagian calon peserta didik sebelumnya telah mengikuti kegiatan peminatan yang diselenggarakan sekolah sebelum pendaftaran dilakukan secara daring. Melalui kegiatan tersebut, peserta diperkenalkan dengan karakteristik masing-masing jurusan beserta tanggung jawab yang akan dijalani selama mengikuti pembelajaran. Menurutnya, pengenalan jurusan juga disampaikan melalui media sosial sekolah sehingga calon peserta didik dapat memperoleh gambaran mengenai kompetensi keahlian yang diminati. Dengan demikian, mereka diharapkan telah memahami pilihan jurusan sebelum mengikuti proses pendaftaran.
17: Saya ambil garis besarnya aja lah untuk tingkat antusiasnya sendiri, luar biasa. Itu sekitar anggap dari 100%, 60% sajalah, itu sudah luar biasa. 60% saja itu sudah luar biasa. Karena ada beberapa jurusan yang kami tidak sangka, ternyata itu tuh banyak digemari sekarang. Apa salah satunya itu seni musik.
18: Hingga tahap daftar ulang berlangsung, jumlah pendaftar tercatat telah mencapai lebih dari 300 orang. Sementara itu, kuota penerimaan tahun ini tetap sama seperti tahun sebelumnya dengan kapasitas sebanyak 36 peserta didik pada setiap rombong belajar. Di kesempatan yang sama, calon peserta didik baru, Aska dan Rafiq, mengaku datang untuk melakukan daftar ulang setelah dinyatakan lulus seleksi SPMB. Ia memilih program rekayasa perangkat lunak karena menilai bidang tersebut sesuai dengan minat dan memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan yang ingin ditekuninya.
19: RPL, sama keduanya.
20: Belum ingin menjadi developer band. Dan teman saya
21: ingin membuat website.
20: Oke.
21: Sudah matang dan sudah pas semua berkasnya.
20: Oke. Sama. Saya juga sudah matang juga.
18: Pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru dapat mengikuti proses pendidikan dengan disiplin dan memanfaatkan kesempatan belajar secara optimal. Selain mengembangkan kompetensi sesuai bidang keahlian, peserta didik juga diharapkan mampu meningkatkan prestasi melalui kegiatan akademik maupun non-akademik selama menempuh pendidikan. Rizky Wahyudi melaporkan.
13: Lintas Banua Pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan kuliner modern, wadai atau kue khas Banjar tetap bertahan dan diminati masyarakat karena cita rasa otentik serta nilai budaya yang terus diwariskan. Lalu seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti liputannya bersama Erni Irawati.
22: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita kalau ngomongin soal kuliner Banjar pasti identik dengan yang namanya rasa manis. Nah, kali ini kita akan mendatangi salah satu tempat yang menjual aneka jajanan kue atau yang dalam bahasa Banjar disebut wadai Banjar.
23: Kuliner tradisional khas Banjar atau yang dikenal dengan sebutan wadai Banjar hingga kini masih menjadi pilihan masyarakat. Di Pasar Lama salah satunya. Beragam jenis wadai tradisional seperti bingka, amparan tatak, lupis, dan kue cincin masih mudah ditemukan dan diminati berbagai kalangan. Penjual wadai Banjar, Siti Rahmah mengatakan minat masyarakat terhadap kue tradisional masih cukup tinggi. Menurutnya, banyak pelanggan yang sengaja datang untuk membeli wadai Banjar sebagai sajian keluarga maupun untuk berbagai acara.
24: Wadai-wadainya ibu seiris. Harga wadai lainnya? Wadai lainnya yang ini bingka 32, ini 13.000 puding, yang ini 3.000 itu 6.000 lupis. Lupis coklat ini kalau acara mantenan rame yang ini pesan sama ini yang sering pengantin. Hantaran ini kalau orang hantaran biasanya sering pengantin namanya.
23: Selain menawarkan cita rasa khas yang diwariskan secara turun-temurun, keberadaan wadai Banjar juga menjadi bagian dari identitas budaya daerah yang perlu terus dilestarikan. Salah seorang pembeli, Mama Echa mengaku tetap memilih wadai Banjar karena rasanya yang khas dan sulit tergantikan oleh jajanan modern. Ia menilai, kue tradisional memiliki nilai budaya sekaligus menghadirkan kenangan tersendiri bagi masyarakat.
25: Wadai di sini wadainya nyaman gitu. Nah, tumpang jadi kalau ciri khas Banjar ini kan kebanyakan dari singkong. Nah, dari singkong ini kan nyaman gitu. Nah, kalau wadai bertataknya tuh ya yang apa wadai lapis gitu yang bawahnya lakatan. Nah, itu pang membuahkan kami
23: tentunya. Keberadaan wadai Banjar yang masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern menunjukkan bahwa makanan tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Dukungan para penjual dan minat konsumen juga menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi kuliner, warisan budaya agar terus dikenal oleh generasi mendatang.
22: Nah, itulah tadi aneka jajanan wadai Banjar yang masih eksis dan juga masih menjadi favorit bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke sini. Dari Banjarmasin, Erni Irawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, puluhan siswa Kalimantan Selatan mengikuti ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cabor Pencaksilat jenjang SMA dan SMK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Ajang tersebut mempertandingkan dua kategori, yakni kategori tanding dan kategori seni. Berikut laporan Robi Angga.
2: Sebanyak 52 pelajar dari SMA dan SMK Sekalimantan Selatan mengikuti ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cabang Olahraga Pencaksilat tingkat provinsi yang digelar di Gor SKB Mula Warman Kamis 2 Juli 2026. Ajang ini akan mempertandingkan dua nomor, yakni kategori tanding atau tarung dan juga kategori seni. Koordinator O2SN Cabang Olahraga Pencaksilat Tommy Firdaus mengatakan bahwa pelaksanaan O2SN tahun ini merupakan gabungan dari jenjang SMA dan SMK. Menurutnya ajang ini juga menjadi rangkaian seleksi menuju tingkat nasional yang sebelumnya juga telah digelar di tingkat kabupaten kota masing-masing.
3: Ya, kalau peserta ini full dari 13 kabupaten kota, putra putri. Jadi untuk tahun ini, untuk sekolah lanjutan atas ini kita menggabungkan seleksinya ini baik SMA dan SMK. Karena memang di juknis pertandingannya bahwa nanti yang akan mewakili ke tingkat nasional adalah perwakilan juara terbaik di antara dua lembaga tersebut, baik SMA maupun SMK. Sehingga kami seleksinya kami gabungkan.
2: Pada hari pertama pelaksanaan pertandingan, para peserta menunjukkan aksi-aksi gerakan seni dari pencaksilat tersebut. Salah seorang peserta, Nafisa Anggraini, mengaku telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk bertanding di O2SN tahun ini.
4: Persiapannya mungkin lebih baik daripada yang sebelumnya tadi. Lebih semangat. Seminggu 4 kali. Ya. Deg-degan sih lebih tepatnya ya. Cuman karena support dari teman-teman saya, jadi deg-degannya sudah lumayan hilang. Targetnya juara.
2: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan, Supri Muyono, yang hadir langsung menyaksikan pertandingan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kejuaraan O2SN yang telah digelar. Ia menilai ajang ini tidak hanya seleksi untuk menuju tingkat nasional, tetapi juga sebagai wadah untuk penjaringan atlet pemula untuk bisa terus dibina ke depannya.
5: Kelihatan memang kalau dari pemantauan yang kami lihat ini mereka cukup berpotensi. Yang kedua ini adalah ajang penjaringan pembibitan bahwa nanti ini disiapkan untuk atlet-atlet Kalimantan Selatan ya, yang nanti bisa ikut setelah ini ada Popda, setelah itu ada kejuaraan dewasa yang berjenjang sampai ke jenjang berikutnya ke nasional.
2: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat provinsi ini akan berlangsung selama 2 hari. Mulai dari tanggal 2 Juli hingga 3 Juli 2026. Robi Angga melaporkan.
1: Lintas Banua Pagi.
0: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Jumat 3 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.go.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Twitter, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Banua Pagi.

Baik, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda kembali untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar hari ini antara Portugal dan Kroasia. Kami ajak Anda bersama untuk mengikuti pertandingannya bersama Pro 3 RRI.